0: Ya, apa cerita kamu orang edisi 20 Julai 2026 hari Isnin hari ini ya, Jima.
1: Betul. Ha, kenapa suara kita macam berdabel-dabel ni kan pagi ni?
0: Tak tahulah. Macam mana? Okey, apa pun utara, terima kasih yang mendengarkan Siaran Labur FM pada ketika ini. Dan pagi ini kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan kita dekat Sabah FM. Kita ada Edwin dan juga Rafiq.
2: Yeah.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi dari Labuan.
0: Ya, yeah. Keningan FM ada Hex.
2: Ya, yeah, selamat pagi. Kabar baik.
0: Kalau dekat Tawa FM, kita ada Koyum dan juga En. Selamat pagi.
4: Ya, pagi.
5: Selamat pagi semuanya.
4: Itu
0: Tawa.
3: Rasanya disandarkan. Ada suara tak? Tawa okey. Cuma disandarkan ni belum bersedia lagi. Masih lagi belum bersama-sama kita di daerah sana sini ni.
4: Mana sudah Kak Nur?
0: Okey, baik apa pun tuan-tuan. Topik untuk apa cerita pagi ini mengenai dengan emosi.
1: Okey, marah dan tenang, dua emosi yang berbeza.
0: Betul. Jadi mana satu penyokong Argentina dan Spain ni?
1: Jadi siapa yang marah, siapa yang tenang pagi ini?
0: Siapa marah, siapa tenang ni?
1: Oh, saya memilih tenang sajalah.
0: Saya pun memilih tenang. Okey, cuba.
1: Okey, jadi apa pun setiap orang daripada kita memang pernah berdepan dengan pelbagai situasi yang menguji kesabaran. Ada yang jenis yang cepat melenting, ada pula yang jenis memilih untuk bertenang sebelum bertindak. Namun hakikatnya marah ini adalah sesuatu yang normal, tapi cara kita nak menguruskan kemarahan itu yang menentukan kesannya kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling kita. Jadi hari ini kita nak orang kata sama-sama mendengar pandangan rakan-rakan kita, adakah mereka ini orang yang mudah marah ataupun memilih untuk tenang.
0: Betul. Dia mengikut situasi lah. Kalau macam bagi saya, saya memilih untuk tenang. Tapi kalau sesuatu situasi itu menekan-nekan, saya memilih untuk marah.
1: Betul. Sebenarnya ada baiknya juga kita nak menunjukkan rasa marah itu sebenarnya. Betul. Itu menunjukkan sebagai satu tanda kita mengambil berat.
0: Yalah.
1: Apabila kita melihat sesuatu macam yang tidak adil melibatkan orang yang kita sayang, mestilah kita marahkan.
0: Jadi melibatkan situasi ataupun perasaan kecewa, kadang-kadang kita akan rasa macam terancam, diperlakukan tidak adil ataupun menghadapi tekanan lah. Jadi kita mau tanya dari mana ni dulu, Cima?
1: Kita tanya rakan-rakan kita lah di sini lah. Di Tawau sana.
0: Okey, kita tanya Tawau. Kau yang namanya N. Okey, sudah ke tu?
5: Ya, okey
4: sudah ni.
1: Macam belum ada respon lagi kan?
0: Okay,
1: kita pergi dengan Edwin sama Rafiq dululah kali kan?
0: Edwin dengan Rafiq dululah.
3: Dah dengar ke dari Tawau tadi?
1: Macam tiada respon.
2: Okey, tidak apa.
4: Dah dengar suara kami?
2: kami dengar suara Tawau.
0: Kami dengar.
4: Ya. Edwin dan Rafiq dengar.
3: Tidak sampai di Labuan.
4: Yang lain dengar. Labuan jalan ni tidak dengar kan?
1: Jadi kita memulai dengan siapa ni?
3: Kita buat tadi dulu. Hex, Hebri, Shima, boleh dengar Hex? Cuba Hex bersuara.
0: Hello, Hebri dan juga Shima. Hex di sini.
1: Boleh.
0: Hex dengar.
3: Kayum dan En sekali lagi cuba. Dengan Labuan.
4: Halo, selamat pagi.
3: Okey.
0: Ada
3: tapi kecil.
2: Kecil.
4: Jauh
2: betul.
3: Okey. Jadi macam mana?
2: Baik, kita mulakan di Sabah FM dulu lah. Topik kita pagi ini.
3: Sementara kita tunggu situ.
2: Betul.
3: Emosi dan tenang.
2: Emosi dan tenang.
3: Sudah semestinya lah kalau emosi ni emosi dan tenang. Apa? Marah dan tenang.
2: Marah emosi dan tenang. Emosi
3: ni kalau kita dapat kawal, tenang tu lah yang terbagus lah. Marah tu yang marah. Memang marah. Kadang-kadang ada marah tu kita tidak boleh dapat kawal dan kita sudah orang bilang simpan lama kan, membuak-buak sampai terlepas.
2: Betul.
3: Itu yang menyebabkan kita marah, terlepas. Sampai marah tidak masalah, tapi marah tu biarlah ada limitnya juga. Jangan sampai mencederakan orang, menengking orang yang tidak tentu pasal. Itu sudah terlalu emosi tu kan.
2: Ya, tapi kadang-kadang marah ni kan kita tidak dapat kawal tau emosi kita kan. Tapi marah itu juga jangan disimpan lama di dalam hati. Cuba luahkan kepada rakan-rakan terdekat, apa masalah anda, jangan simpan kemarahan tu. Bila kemarahan yang terlalu lama disimpan dalam diri tu, bila dia sudah meletup, takut nanti ada yang tercedera apa semua kan.
3: Itu juga boleh lah, lama-lama kan.
2: Tapi lebih baik kita untuk memilih tenang. Okay, sebelum kita bertindak, kita fikir dulu 3 saat, 5 saat baru kita luahkan perkataan yang tersirat dalam hati kita tu.
3: Betul.
2: Kerana kalau kita respon terus, dia belum tentu itu sesungguhnya dalam hati kita. Kita tunggu dulu 3 second, 5 second dengan izinnya, baru kita luahkan apa sepatutnya lah. Itu proses dalam mengajar kita bertenang dan juga meluahkan dan mengutarakan kata-kata yang lebih berpatutan.
3: Baik-baik, itu kalau Rafiq lah kan. Saya sih tambah lah kan. Kalau kita dalam keadaan tenang ni, tenang tu biar betul yang tenang lah.
2: Yeah.
3: Jangan orang bilang tenang tapi dia simpan. Simpan.
2: Betul, kan?
3: Tapi akhirnya di penghujung, meledak ke bawah. Yeah, meletup terus. Meledak. Sebab dia tidak tenang dengan betul-betul tenang, tapi dia simpan sebagai orang bilang yang itulah, simpan dalam hati lah kan.
2: Simpan dalam hati, lama-lama membusuk kan. Jangan, itu tidak
3: bahaya.
2: Boleh.
3: Bahaya tu kan.
2: Pastikan anda buat keputusan dalam keadaan yang tidak terpengaruh dengan keadaan marah ataupun dalam keadaan anda gembira. Pastikan membuat keputusan tu dalam anda keadaan yang tenang. Astagfirullahalazim.
3: Begitu.
2: Bertenang. Begitu. Istighfar.
1: Astagfirullahalazim.
2: Yalah, kita ni manusia, kadang-kadang kita terganggu dengan emosi sekeliling kita. Apapun, kita sentiasa bermuhasabah diri.
3: Begitu.
2: Wah, tu senyap.
3: Tenang
2: semua.
1: Bertenang terus kita.
0: Tenang.
2: Saya tenang sebab Spain menang. Jadi saya tenang betul sekarang ni.
3: Tenang. Sebenarnya orang celebrate, bergembira kan.
0: Okay, itu daripada cerita daripada perkongsian Edwin dan juga Rafiq lah. Mengenai dengan emosi marah dan juga tenang pada pagi ini. Okay, dan kalau kita dengar pula dari Keningau FM, dari Hex. Macam mana Hex?
5: Kalau saya, ialah antara marah dan juga tenang, tetap pilih yang tenang. Walaupun orang bilang marah tu normal, tapi ialah kalau kita marah dalam keadaan yang marah tu, macam Rafiq bagi tahu, kalau kita tidak mengawal sendiri kemarahan kita, beberapa saat tu mungkin akan menjadi memburukkan keadaan lah kan. Kalau kita tidak kawal kata-kata ataupun tindakan kita, terlajak perahu boleh kita undur kan, terlajak kata tu buruk padanya. Jadi ambil masa 3-10 saat macam tu bermuhasabah. Dalam keadaan situasi macam mana pun, saya akan pilih tenang. Marah macam mana sekalipun, dalam keadaan yang paling marah pun, saya akan tetap juga tenang. Wah, di wajah tetap kelihatan tenang. Bukan maksud kalah ataupun lemah, tapi kadang-kadang ialah kita bagi ruang juga kepada diri kita untuk faham keadaan dan juga buat keputusan. Jadi dalam kebanyakan situasi, saya lebih senang dengan keadaan yang tenang lah. Sebab mungkin saya tidak mahu keadaan itu berlanjutan. Marah jumpa marah, memang api lah kan, semakin membesar. Jadi biarlah mengundur diri. Sebab dia bilang kalau mengundur diri itu tidak semestinya kita kalah. Kita diam, fikir masak-masak, sudah selesai kemarahan 10 saat ke 30 saat, tenang, baru kita fikir balik apa sepatutnya yang perlu kita lakukan. Bincang bersamalah. Kalau dia mau bincang, pedulilah kan, kita move on dengan apa yang kita perlu buat. Buat apa yang kita diarah untuk buat lah. Maksudnya apa yang menjadi puncak kepada kemarahan tu, kita renung balik, kita bermuhasabah diri. Mungkin adalah juga kesilapan di pihak kita kan. Tapi kalau kita terus-terus marah, keadaan tu akan jadi lebih besar. Jadi paling mudah dan tenang, pilihlah untuk menjadi tenang. Marah boleh dirasai, tapi kalau boleh, ketenangan itulah yang menentukan kita punya tindak balas kepada kemarahan itu. Jadi sekian dahulu. Tenanglah kita.
0: Boleh. X tu memilih tenang lah ya.
1: Penuh ketenangan.
0: Tapi saya suka dengan ayat X tadi.
5: Yang mana?
0: Kalau mengalah bukan berarti kita lemah.
5: Betul.
0: Tapi betul lah kan. Tapi kadang-kadang bila kita ni over the limit, sebenarnya meletup juga akhirnya.
1: Itulah sampai bila juga kan.
0: Sampai bila kita mentahan, tahan kan. Okey, baik. Apapun, terima kasih Hex. Itu dia apa perkongsian daripada Hex mengenai dengan emosi dan marah dan tenang. Jadi macam mana ni? Okey, kan sudah tahu.
4: Testing.
0: Mungkin boleh lah dengan tawau. Dengar sikit-sikit.
4: Boleh dengar ke kami? Okay,
0: silakan Kak Yom dan Air, macam mana emosi marah dan tenang anda yang mana?
4: Kalau kami, kalau saya sendiri, saya pilih tenang-tenang je, santai-santai di posisi. Sebab kalau mau emosi ni, kalau mau marah-marah ni, dah ada guna juga. Tapi kalau marah untuk benda yang betul, benda yang patut dimarah, marahlah. Tapi kalau tidaklah. Saya pun jenis yang orang yang tenang, tapi pandai juga emosi. Tapi yang penting kena kawal lah. Kalau macam juga kawan-kawan kata tadi, kalau mau buat satu keputusan tu, jangan dalam keadaan yang kita emosi, dalam keadaan yang kita kata marah, nanti akan menyesal dengan yang keputusan sudah kita buat. Mesti menyesal pun tiada guna pula. Ha, kalau saya lebih kepada pilih tenang lah. Kalau Kayum macam mana Kayum? Ya. Kalau Kayum ni memang tenang sentiasa ni.
2: Yalah, kalau pilih tenang dengan marah kan, kita pilih tenang lah. Marah-marah mau buat apa kan?
4: Betul.
2: Apa yang mau dimarahkan tu kan? Kalau marah banyak benda yang tak settle, jadi lebih baik pilih tenang lah. Tapi kita tidak nafikan, kita manusia ni memang, kita manusia, kita ada perasaan, kita ada rasa marah, kita ada rasa macam-macam lah. Jadi terpulang kepada kita bagaimana kita mau tangani suatu benda tu. Tapi memang tak lawan, tenang lah kan, relax kan, tenang. Tak perlulah mau marah-marah. Marah-marah ni cepat tua nanti.
4: Betul. Cepat berkedut muka.
2: Jadi itulah dari Tawau. Perkongsian apa ni dah pagi ni.
4: Tak tahu lah, dorang dengar ke kita ni ya?
2: Dengar. Ya, sini Sabah FM jangan dengar dengan jelas.
4: Okey lah, Edwin, Rafiq dan Hex dengar.
2: Ya. Yeah. Didi dengan Kak Nur tu dengar gitu.
0: Dengar.
4: Sudah.
0: Cukup jelas.
5: Nasib dia bertenang.
4: Pas teruslah ke sana kalau begitu.
2: Mereka masih tertanya labuan ni.
5: Labuan ke lagi apa?
3: Cimah Hebri. Selesai menjawab.
0: Mungkin Edwin dan Rafiq boleh jelaskan. Sebab
3: kami dah boleh dengar.
4: Sampaikan.
2: Okey.
4: Terpaksa lah Edwin dan Rafiq sampaikan. Ulang balik lah.
2: Topik kita pagi ini adalah mengenai tenang dan marah. Seperti dengan Tawau tadi, Kenil FM dan Sabah FM juga memilih tenang dalam kehidupan kita ni. Bagaimana respon yang dilaksanakan FM Didi dan juga Kak Nur? Bagaimana kita melatih diri kita dan mengawal diri kita dalam keadaan tenang dan juga marah? Pendapat anda berdua gitu kan? Silakan.
0: Terima kasih Wei dan juga Rafiq. Apapun hari ni DJ wanita kita cantik ya, mengenakan kuning semua tudung dorang kan?
6: Itulah.
4: Kebetulan kuning
6: macam semua. Ya, macam berjanji kan?
0: Nampak tak aku kuning walaupun CN terputung dia punya muka situ.
2: Terputung
0: lah. Kak Nur.
4: Kak masih.
6: Okey. Kalau bercakap mengenai tenang dan marah ni, Kak Nur memang lebih kepada ketenangan ya. Tak kiralah di rumah ke, di pejabat ke, tapi ketenangan tu adalah yang utama. Kerana ketenangan ni boleh mengatasi segala-galanya. Jadi kalau kita tenang, kita dapat menyeimbangkan emosi kita. Tetapi kalau kita marah, kita akan meluahkan kata-kata yang mungkin kita tidak sangka. Selepas itu baru kita, kenapa aku cakap begitu? Macam Hex cakap tadi, telajak kata dapat diundur. Telajak perahu dapat diundur. Telajak kata buruk padanya ya. Dan Hex pun ada mengatakan tadi,

0: Mengalah tidak semestinya kalah kerana kita ingin mengharmonikan, ya. Contohnya kalau kita, pendekatan kita sebagai seorang penyiar adalah program yang besar, ya. Dan ketenangan ni adalah amat penting dalam teamwork. Kerjasama tu. Kalau ketenangan tu ada mungkin dalam 10 orang tu, tapi ketenangan tu ada 7 orang, dia dapat atasi yang orang suka marah-marah ni. Betapa pentingnya ketenangan sama ada di tempat kerja ataupun di rumah, ya. Kak Nur lebih memilih kepada ketenangan sebab Kak Nur rasa tenang sekarang ni. Dan di mana pun tenang, ya. Okey, Di.
1: Okay, secara ringkas dari Serangan FM bersama dengan Didi pula, jangan dijolok sarang tebuan. Itu jelah Kak Nur, ya.
0: Okay.
1: Dia ada batas, ya, kan. Tapi buat masa ni belum ada lagi lah sampai marah-marah yang terlampau, yeah, kan Kak Nur.
0: Kak Nur tenang kan, Di?
1: Kenal. Dan mendekati Kak Nur juga adalah salah satu punca saya menjadi tenang sebenarnya. Itulah pentingnya orang di sekeliling kita, Kak Nur. Kalau kita bergaul dengan orang yang tenang positif, kita pun akan turut sama. Kalau bergaul dengan orang yang toksik, pemarahnya kita akan sama macam orang juga, ya. Jadi pentingnya pergaulan itu juga sebenarnya mempengaruhi kita punya mood, kita punya ketenangan dan juga kemarahan sebenarnya. Dan saya punya jenis, Kak Nur, kalau saya marah, saya akan diam, saya akan menjauh. Saya tak boleh marah. Kalau saya marah, saya macam ada saya dengar apa tu, bunyi darah gedeg-gedeg-gedeg kepala tu, Kak Nur. Sebelum dia meletus, bagus saya jauh, saya diam. Okey, biar dia sejuk sendiri, ya. Begitu je lah.
0: Ya, sebab ketenangan ni penting juga. Macam Didi cakap, rakan-rakan di sekeliling kita, ya. Sebab kalau panas dengan panas ni akan bertambahlah, ya. Tetapi kalau macam Didi marah, Kak Nur kasih tenang, kan, Didi?
1: Betul. Dan banyak istighfar lah, ya. Ikut kepercayaan agama masing-masing. Astaghfirullahalazim. Banyak minum air. Jadi itulah, Kak Nur, ya. Risa Rekan FM pagi ni, kita pun pilih tenang jugalah. Dan kadang-kadang ada sikit.
2: Sikit lah.
3: Pendapat daripada Didi dan juga Kak Nur. Tapi kalau saya mau tenangkan, saya mau dengar suara Kak Nur selalu.
2: Jadi marah kita.
1: Betul tu, Ebri. Kau marah macam mana, Kak Nur akan kasih kau punya kemarahan tu down, ya?
4: Disiram.
0: Tapi yang siram. Penting spend menang, ya. Spend menang.
5: Mungkin disebabkan tone suara Kak Nur yang begitu tenang.
0: Betul.
5: Itu pun buat kita rasa tenang. Dia punya tone suara tu.
4: Tone suara yang mengalun tu, kan. Dengar suara kita habis.
1: Selain sifat keibuannya, kemenangannya juga nyarilah spend.
0: Betul. Patutlah dia luar biasa.
3: Patutlah dia tenang. Lagi, kan? Okay, baik, itu dia antara topik kita pada pagi ini. Emosi, marah dan tenang. Dan rata-rata kita pun memilih tenang lah, ya, kan. Siapa juga yang mau marah aja, kan. Nanti
2: marah cepat tua, orang cakap
3: mengganggu pula tahap kesihatan kita, kan. Okey, apapun untuk anda, terima kasih atas perkongsian topik pada pagi ini daripada Sabah FM, Edwin dan juga Rafiq, Pantau FM, Koyum dan N, Sadagar FM, Didi dan juga Kanur, begitu juga dengan Keningan FM.
4: Terima kasih kembali
3: untuk anda semua.
4: Terima kasih semuanya. Tenang is good.
3: Tenang is good. Betul. Jadi apapun anda, selamat bertugas. Kita bersua lagi kembali.

Indonesia W. Lapin sekedar berkongsi dengan Anda. Apakah perasaan Anda kalau kendaraan Anda dihalang? Walaupun sibuk membeli bela, pastikan Anda yang meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhemah dan mematuhi arahan penguatkuasa undang-undang. Jangan lupa, dengarlah terus.

0: dua bahan kita nak kongsikan. Yang pertama sekali mengenai dengan latihan kelawar 2026, yang pada pihak Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan latihan ini hari ini 20 Julai 2026 di sekitar kawasan operasi Pasir Selatan yang meliputi Tawau, Semporna dan Lahad Datu Sabah. Jadi khususnya kepada penduduklah di kawasan Tawau, Semporna dan Lahad Datu agar tidak berasa cemas kiranya melihat pesawat terbang pada altitude rendah atau kehadiran aset pertahanan dan keselamatan di sekitar kawasan berkenaan sepanjang latihan dijalankan. Itu yang pertama. Dan yang kedua pula, hari ini 20 Julai 2026 pihak Mekar JPN, Jabatan Pendaftaran Negara Sabah, akan berada di pejabat daerah Kecil Tungku. Jadi khusus kepada warga Lahad Datu dan juga Tungku yang ingin mendapatkan perkhidmatan, anda boleh terus datang ke sana. Jadi itu dua catatan dikongsikan dari Tawau FM ya. Dan untuk perkongsian dari seterusnya, kita bersama dengan Hex ya.
1: Ya, Hex, boleh juga Kayum.
0: Kita bersama dengan Hex di Kedeng FM, silakan.
1: Baik, terima kasih Kayum di Tawau FM. Dua perkongsian kita dari Kedeng FM. Yang pertama sedang berlangsung ketika ini adalah projek Rintis Meningkatkan Akademik Prisma Bengkel Teknik Penjawab SPM SMK Sepulut yang diadakan di Dewan Datuk Lindung SMK Sepulut Nabawan. Dan program kedua akan berlangsung petang nanti adalah kejohanan, perasmian kejohanan bola keranjang kebangsaan Piala Maba Matrix kali ke-30 bagi tahun 2026 yang diadakan di Dewan Seri Panglima Antanom Tenem. Itu dua perkongsian kita dari Kering FM. Dan seterusnya kita ke Sandakan FM bersama dengan Didi. Silakan Didi.
2: Terima kasih Hex dari Keningan FM, hebat syoknya. Dari Sandakan FM, tiada catatan khusus untuk hari ini 20 Julai 2026. Kita nak wawarkan antara program berlangsung esok. Ini merupakan webinar Air Technologies yang dianjurkan oleh College Vocational Sandakan untuk memperkasa kemahiran TVET melalui media sosial Facebook College Vocational Sandakan yang bermula 21 hingga 26 Julai ini ya. Untuk sebarang malam lanjut boleh terus hubungi Teknologis Muhammad Fitri Nizam Azani di talian 013-542-7362. Kembali bersama dengan Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Bagus, silakan.
3: Baik, terima kasih Didi. Sabah FM ada satu juga.
4: Ya, Sabah FM Rafiq. Ada satu perkongsian untuk hari ini. Majlis Perasmian Projek Pembangunan Sistem Air Bersih dan Tenaga Solar yang bertempat di Kampung Telinting Papar pada pukul 1.30 minit petang nanti. Itu dia satu perkongsian dari Sabah FM untuk Diari Sana Sini edisi Isnin hari ini.
3: Ya, terima kasih sahabat kita Kayum di Tawau, Didi di Sandakan dan juga Hex di Keningau untuk kembali perkongsian dari sana sini edisi hari ini. Kita jumpa lagi besok. Selamat meneruskan tugas anda. Bye-bye.
2: Bye.

8.52 minit pagi waktu ketika ini, menghampiri 8.53. Namanya pertemuan kita akan berakhir seketika waktu nanti. 9 pagi nanti anda ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun, Kuhoi Aramaibo, 9.12 tengah hari. 12 hinggalah ke pukul 3 petang bersama menerusi siaran Bahasa Melut, Pagayaman Takomon Soi, dan kembali bersama menerusi siaran Bahasa Melayu dari pukul 3 hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Tidak terasa 3 jam bersama menerusi Rentang Segar menemani pagi isin anda dengan lagu pilihan, perkongsian santai, juga semangat untuk memulakan minggu yang baharu. Terima kasih untuk anda yang setia mendengar, yang sedang bekerja, belajar, berniaga, berkebun di berkebun bertani kan, menguruskan keluarga atau masih dalam perjalanan menuju ke destinasi. Semoga segala apa yang dikongsikan pagi hari ini menjadi bekalan semangat untuk kita menjalani hari Isnin dengan lebih ceria dan juga positif. Mulakan hari ini dengan langkah yang baik. Susun setiap urusan dengan tenang dan lakukan yang terbaik mengikut kemampuan diri kita. Kalau ada cabaran, jangan cepat mengalah. Tarik nafas, berehat dan teruskan langkah. Jaga kesihatan, jaga keselamatan. Jangan lupa jaga hati serta fikiran kita. Selamat menjalani hari dan juga minggu baharu. Terus bersama dengan kami di Kening FM. Hebat, syoknya.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabah, gisom jam ke hopedem duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak berdama 4.2 MHz.
3: Keningau FM.

Kopi Senangan Kesaban Kopi Selawat Tokoh Kawagu Hiti Id Radio Malaysia Keningau FM Bayanat Hiti Tokoh Id Koslim Bahan Boros Sedusun Kuhoi Aramai Bo Kesaban Di Timi Apai Kada Gadi Jack Le Mengabalu Tiko Iselina Ada Telu Jam Kotim Pada Jam Kesiam Kesaban Gisom Jam Keho Padam Dua Tangadau Pasikau Nagi Kuma Tambalut Pakaraja DJ Hex Semina Orohang Di Kayu Iselina Ada Telu Jam Maya Di Tirentak Segar Mata Pada Jam Ke Onam Kesaban Gisom Bayanat Jam Kesiam Dat Kesabon. Pasikau ko mari ko yu teka kali poin rongo di tiko selimbahan boros dusun iti radio Malaysia Keningau FM maya frekuensi siam nak pada mapa titik turu megahertz om negi maya aplikasi RTM klik. Tadau di tiko dua nak pod tulan ko turu tahun 2002 nak pada mono ma tadau di ti tadau ko iso ko bisa nang tadau ko iso ko mari ko yu ngawi tain sanan di sengi rongo hinang ko nak potim pada baino alang senang lidas-lidas ngawi tain sanan ang senang kita pasik-pasikan di ko yu harang ingis dit omis kesaban di tik ya om kada tako nagi lihuai do kasasar ito ko mau siko ada minamangun tenunuan tako ko lidas sanutinan nenuan nagi ko lidas dan dat pemusarahan montok dat pemburu di tiko yang tak ada tadau diti Bahama tapi naik ko megal kasari kyo maniki tadau maya di tiko selimban boros dusun waro pipira obo bayan dinulud tadau ko isok gisem tadau ko limo megal lagi kasari manta ko timpunai mayampai di ti obo bayan mok keringau jam ko siam gisem jam ko pada misa kesabun manuang da obo bayan mok keringau milo mani ko ipo surata nuna popo keringau di koyo manaku waro susuyan teko tangon dong gulu-gulu teko nuna po mandi ko ipo gilangai nuna po mandi ko isusuyan amon de kayo po susuyo kya mantak de magkaringaw teko warot netegeri waro sundai waro sudawil ngamana pada kayo po tada maya di ti whatsapp keninga FM kusung isa siam 58 siam 68 saya ke pokeringau ambilah kau negi papa tada pason aku maka ombolutan aku maka pinayan di kayu maya di ti whatsapp teko iti facebook keningaw FM saya kau bayan mau keringau jam kau pada misak ke saban makin otak kau dat kabar keningau FM tadau diti tadau kau iso mega lekas sesari kia tadau dit pian dat andat dah tadau kau iso jam kau pada misak telu nah pun minit ke saban makin otak kau diti apa bayan min singilo karai titi min singilo boros dusun kau pia pin singila antak kau ke saban diti pegelun makin ngoda atau apa bayan min singilo mana pun di kayu pas dia ngai tengok buk buk di kayu teka kertas kertas di kayu mandi kayu foto pasurato nu opin singila antak kota dau diti moi da ada kayu olingan ge aman toko poti lombuso eti boros da tungkusan toko boros dat ko basanan toko ge abah ma tapi nai kau soe ka babayan di nulud nagi popoilang ko dagi kumari kayu kare titi ko pailan ki guno montok tada baina om paparango aku nagi di kayu sinding-sinding di tangolumis nulud de ke saben diti manda pemolihis ginawa di kayu abah ma jam ko siama 5 minit ke saban hiti da kayu nan toko senang kanto timpu nai toko ka perangan sinding makin sering mata di tien oten id nipi itino radio Malaysia keringai FM kuhoi aramai boh.

Katimpon dat jam ke siam ke suaben, gisam jam ke penem dua tang adau. Gunaan konsep 3T maksud memomeli mayat talian made out odutan. Menguhut, uhutan ngaran company, alamat tadun ke Papuan. Serisiden nak pia mengentang, lebih nak gatang, size, suang, sinanang tisesot barang. Kada katamaha, kada kondos tamahad panahakan gatang au asokoyot. Pagia galon, palay do gatang. Kadat geling, mesti kailo mentong-mentong. Kailo, karena di situ lun mau mudut, haru na puteralan. Kaling keteruhay, apa na kau, ratusin lo?

0: Ruputan Komunoyod Tawan.
1: Abah mata pinai ke bana timan ke pelembu serubutan ke ngoya tawan montok tadabai na kedua na hopotulan ke turu di pina labu sedako pisan mengintang tawan Malaysia montok ke patuata sitin ponong ke Yunan Sokit. Ponong idu atas keninga ke sabariti ai sorasam ponong sesedapuan meninggarud miapa itongus id pipiro na ke Yunan ponong tetung rumah sam id pipiro na ke Yunan. Lina sebobos akawas tolu na pedem tolu darjah Celsius lina sebobos seriba dua na pedem tolu darjah Celsius. Ponang idu atas nabawan ke sabediti ai sorasam, ponang sesedapuan meninggarud miampai tongus id pipiro no koyonon, ponang tetuang rumah sam id kegumuan no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam apat darjah Celsius. Ponang idu atas tenem ke sabediti ai sorasam, ponang sesedapuan meninggarud miampai tongus id pipiro no koyonon, ponang tetuang rumah sam id pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam apat darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Ponang idu atas tambunan ke sabediti ai sorasam, ponang sesedapuan meninggarud miampai tongus id pipiro no koyonon, ponang tetuang rumah sam id pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam dua darjah Celsius, lina sebobos seriba dua na pedam tolu darjah Celsius. Abang mikana ruputan kau ngayutawan montok terabai no kedua na hapot tulan kau turu di pinalabu sudah kau pisan mengintong tawan Malaysia montok kapat watas hitid ponong ke Yunan Sokid. Amalan sanda mau kikinangau nakanunoh dat kepailaan om nogi kapasarahai. Jam kau siam hapada mona minita kesaban kana tumi lombus memalihi seginawa. Makin awal sering mata di Mas Rimisun, joget lihuayo kuno, itina Radio Malaysia. Kening FM, kuhai aramai boh.

0: Uhoy, aramay bo.
1: Jalur Gemilang dipilihan nepo ngai sorati nung autokol kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio med amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun toko. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tengok opis sini mantadi Evaristus gungkit ko posion mororo buat minagawita tanah bayrati jam ko siam taluna pada miso minit ke sabon. Amo tapi naik ko senangkan teman ko pasi wat siwat apa pelembus di tiko pailan gatang degata montok tara baino ko dua na apa tulan ko turu di pinalabus da ko tinanan pemurunan gata sabat ko LIGS.
1: Ko pailan gatang dogata. Ko pailan gatang dogata.
0: Eti pulu tekati susu gata kigatang da siam ringgit tapat tusin seng kilogram. Kepingan kred ko iso kigatang da apat ringgit turun hapada miso tusin seng kilogram. Kepingan kred ko duo kigatang da telur ringgit siam hapada monom tusin seng kilogram. Kantalan kred ko iso kigatang da apat ringgit apat hapada mwalu tusin seng kilogram. Kantalan kred ko duo kigatang da telur ringgit turun hapada mapat tusin seng kilogram. Sikarap kigatang da seringgit limo tusin seng kilogram. Segotok kagu ya tepi nai, iti pulut teh keti susu gata, kigatang da siam ringgit, apat tusin seng kilogram. Kepingan kred ko iso, kigatang da apat ringgit turun apada miso tusin seng kilogram. Kepingan kred ko duo, kigatang da telur ringgit siam na apada onom tusin seng kilogram. Kantalan kred ko iso, kigatang da apat ringgit, apat na apada walu tusin seng kilogram. Kantalan kred ko duo, kigatang da telur ringgit turun apada mapat tusin seng kilogram. Sikarap kigatang da seringgit limo tusin seng kilogram. Bami kada kopa ilaan gatang degata montok tada baino. Kedua na hapo tulan ko turu di pinalabus do ko tinanan pemurunan gata sabate ko LIGS. Amalan sanda mo kikinongaw lebih pada kayu di memutung-mutung degata na kanunoh ngedot kepailaan om nagi kapasarahan. Jam ke siam tolu na padam tolu minit ke sahabat tepi naik ke ngawi kakal takawi da babayan mo keringau. Warapot timpu matak di kayu da popo surat tepuk keringau di kayu main apa di kayu pota do. Maya WhatsApp keringau FM it kusungi sesiam lima walu siam enam walu onom walu. Kada tumi lambus mo melihis ginawa. Makin awas ini mata di Sakril Sidik, Piyupusan, Aunoti Lombus. Itino Radio Malaysia, Kening FM, Kuhoi Aramai.

0: Ya, kebisanan adat kesua bentuk pinaiko kopi rongau kawa gumaya di tiga salimbahan boros dusunku. Ya, ramai, bo.
1: Ben-ben na megal kasarir kata jam ko siyam, mapad minit kasaban. Kalau mo siti ruputan ko ngayong ayatawan, manta katera o bay na.
0: Baka na tumilang bus mamalihis ginawa kasaban na bay na. Makinawa sini manta di siarah ang burus, pinirubaan, pitang kiadan, eti na Radio Malaysia, Keninga FM, hebat shocknya.
2: Kailo kanangku, apat at titik dua riyong magigian Malaysia, kotaguang dot kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat api hatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aiso sawo lobi padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sokadung tainsanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kepriman dat kaganggerahan pemusarahan teka kumanggau dit adalan, pekianu nad penguhupan. Kadat tumilambus madada, ain sanan takau memonsoi magigian dit apusau. RTM, teman setia anda.

Dengan aku punya seniman tadi Siti Pahjahamin. Sorry nopo minyak wita tanpa ada jam ke hopo ada 5 minit tak ke sabun hiti da koyo nan toko kasi kau kumah di koyo di kakali perong oditi Radio Malaysia Keningau FM karangahan maya frekuensi siam no hopo da mapa titik turu megahertz apa sih kau lagi montok dot Sudawil Sundait ke di pinatahak di tepi nai Linus menung di tiap bayan mokeringau gunon lagi empat tamon amu lagi gunon empat sawitan lagi kaki ya. Apa sih kan lagi kumadika ya di mina nimbar da Sundait diti warati pipi roho si simbar naramit ku iti manta di andong kau pisanangan kesaben DJ mamarai toko da Sundait tunda lo kanto kadala gadai ke DJ tuh kaya gya nakalo god na di andong kurayan pedi laki ya orang awan di tulun. Baik rawa kasih kau insan pakawagu amiti sumusuhut manta di Katrina Sike si simbar na po Sundait ngatunda lo kasih ya kasih kau. Iti manta di yakui guru kasih ya pangarait di Sundait tunda lo kantori DJ kasih ya kasih kau guru. Sonong kesawan DJ Yoho I Roja mantan keningau tisimbar kuno padi Sundait ngatunda lo kaponsiko DJ ponsiko nagi kumadika. Iti mantan di Kaliun kau bisa nangan ke sabon dedika di jekle kau bisa nangan lagi lumis sababang di letadau hiti buat astenam ke sabon baina kasih posisi keruputan DJ Rohiana aku mamare te Sundait di topinai Linus tu aparu kepil yau mai pana rambut pama rambut sada hilap bawang kasih ya sisimbar na penga rambut te ketundalo pamarait ku posisi ke Kaliun. Nah ila nangai ha sisimbar mantan mo kikin ngau ge menuang diti babayan mo keringau mentok diti Sundait di pinatak di tepinai Linus gunon negi empat taman amun negi gunon posowitan negi kasia baik rupo harap timpu pegulut manaku pelembuso sisimbar diti aiso po Sundait suai ge warna po Sundait suai ngaman ku pelembuso sisimbar mantok ko pelembuso kumad mentok da Sundait kumaduo. Ngaharap petimpu, anaharap petimpu, kada ko susah ginawa. Harap petimpu, montok dikoy mumusero-sero, mendamat temu musero, makan ko pagi. Kada ko lingay makan da kesabon. Kada nagi ko lingay minum da kupi, minum da waig, minum po wegam, minum nagi da kupi. Kaya. Ingkurian tako to misi tinuman, ruhangan tako to misi ngingis, kamadi kita pinay. Kasasari tako momogampi dot ko lidasan na tinan tako, kaya. Abahama jam ke hopo walau ini tak kesawan hiti da kaya nan toko da mata maganda di kaya da menimbar teka da memasan menuang di tiap bayan mekeringau kano potu milombus mewali his ginawa kesaban diti sini mata di Everestus gungkit kada tilombus sosin dual nu itinoh Radio Malaysia Keringai FM kuhoi arama.

0: Katilopus makinau, sining-sining, pangulis sakinau.
1: Sumigampo, Sabah nakano kepobian keburuan bawas akawas, mayat kepobian belanja 2,200 pada menom. Ilo papampaid penhakan pinatomod 600 ringgit, nakain kawas nung piradon di 300 ringgit di tahun 2,200 pada telu. 2,200 ringgit, mentok pemaruhang koyonan pengindepuan di poin genop kesusukupan, kumad mengingindapu tokoro tamu desa. Keburuan digital, kepobutan kabel seralam rahat madani. Salam, mantat Johor, kuma ituaran kudat Pulau Banggi, sandakan Om Tawau. Sumigampo.

kan aku biar sinding mata di alias Jakaria Rumunduk Ginawoku. Ini kau kita tanpa nanti jam kau hapa telu na hapa mini tak kesabon hiti dah kau yang nantak kau pasti kau kau madi kau yuk tukar kali perong oditi kau selimbahan baru sedisun kakali mea pada ho DJ Clay mengambil tiga iselina ada telu jam kia gisam da jam kau pedem dua tangan da oditi kada lihwai kakal tak kau pada babayan mau keringau tapi naik kau ngawi empuk keringau tak kau kesabon diti kia pina tahak di tepi naik Linus itina pos sunda tisir nga gunon nagi ho pataman amu nagi gunon ng pasawitan nagi pos ikaw mentok di kayo di minamarait da sunda titi miti mata di hari ni majanun di jay tenudon kuno pasimbar di andong tu tundalok tu orol tu luku memusorow nala pasukan ko kasih dagi ma kasi ko kumadika hari ni majanun iti mata di Francis tu ya mantan pantai baru pamarait kuno pa di sundet nga rambut teko tundalok kasih kya.

nanti gari sundai ti kumo isok ke tapi nai ana pedih aku simpan dengar mana we tagi som de tada urus suap ke tapi nai Francis mana kagut ini tagi hari bekering ada suap ke pai kurapa pasti kau abah ama tapi nai kau harap timpu mentok di kayu da te mau musara uno kopi si simbar mentok de sundai tako ke saben bai na pasti kau lagi mentok de pasen-pasen di pinatan maya di Facebook ning ngawe ve mantan di andong negi hai DJ kopi sanan ke saben tapi tada ke isol pengkuru ha kabar DJ kasiti olida siti kopi sanangan negi ku mata isanan tambalut ke ning ngawe FM alasan olida sengawi tada bai na lelogotan tako kumaraja kumadi kuma di dalam main bulu kan kau sikit-sikit temboyo kuma kaki ya. Omiririn pasan ku DJ Soro popon siko. Bosiko nagi kuwari ka andong. Timbul mantat tawau senang kesaban kuma tambalut-tambalut keningau FM. Kuma DJ Kli juru teknik kopi serangan paparalan karaja. Kau siko kuma di ka timbul. Iti mantat di... Maria Johan ko pisanangan ke saben tada ko iso om tabi pibabasan kuma dikah ke DJ Kle ku hoya ramai bo konsi ko kuma dika tapi nai Maria Johan bahama tapi nai ko warna apa pasan dikoyu ngamilan apa mandi koyu patada kia maya di Facebook human apa dikoyu Facebook keninga FM hebat syoknya teko milan lagi mandi koyu patada maya WhatsApp keninga FM id kusungi sosiam 5 8 6 8 6 8 Sembilombus memulihi seginawo, sini mantan di Caldry Clement, Opurimanan Upus. Itu Radio Malaysia, Keringai FM, Kuhoi, Aramaibo.

pio sinding pion bulutan tegira teman tadi Betty Cipol penyempatan di usu banawai berarti jam kehopat apat nah padam turu mini tak kesabun he tidak kau yang nentoko pasiko aku mari kau yu tukar kali perongo di ti radio Malaysia keninga FM karangahan maya frekuensi siam nah padam apa titik turu megahertz pasiko negi montak dan netegari pasan di pinata di kau yu maya di ti Facebook manta di Arni Juitah Julius kepisanangan kesabun DJ Clay palan-palan paparalan dekaraja kasio konsiko kia miti manta di hingga gyari. Mantan di Johnny Aling ke, pinatan mayoriti WhatsApp keninga FM, mantan Kampung Bakiau. Kepisanangan kesabuan DJ, tundalok kadian deng ke, pukat beri DJ kasio. Kosiko, kumadika Johnny. Miti mantan di Isaigeti Rosni Gosi. Kepisanangan kesabuan kumadia DJ, kepisanangan lagi. Mika lagi kumata isanan perongo radio keninga FM timpu diti. Hoi aramai bo kasih posiko sokodung nu tapi nai Rosni Gosi Elvia samai paran sonong kesaben tada ko iso DJ Clay kasih ko pisanangan paparalan keraja miapai juru teknik keninga FM ko pisanangan kumatai sanan tambalut-tambalut keninga FM nunu kabar kasih ti alansan da kakal olidas miapai keraja sangadau kasih sio tu asaru au kan papata da pasen o sibuk kasih au negi dihai kabagal tunturu manadas kasih ngapai garupa kasih sari mungkin ngoditi keninga FM sambil memosai karaja tapi pembalutan kakal segigi som tapi Malaysia madani aku kuruh kau ngoyetawan hilap penang kayunan diskayu si hitin apa nga asonong kasih apa sih ke DJ Clay kopi sanangan papa peputi lombos sudah karaja kakal senyum ceria kasih ke aku manika Elvia samai paran. Hei, tidak kita kuih labus nggak senang lagi kau ngoyetawan hiti da watas keninga wey Elvia. Hiti da labus da konti osa nongot kau ngoyetawan. Kita kumantan hiti suang kya. Mila lagi mandi kuih perubuto kita pinay kau ngawi mandi kuih perubuto kau ngoyetawan hilat kuih nanti kuyu. Tumbayan aku waro kuih nanti mituwong. Waro kuih nanti terumah sam, tega dumarun kya. Mila mandap pari kuih perubuto. Montok kepailaan mau kikinongaw ngawi. Bahama main apa di kayu simbar hiti sundai tako pagluda manku pelombuso si simbar diti tuharo hopat peminit pagluda pupusan diti apa bayan mog keringau kya gunon nagi empat taman amon nagi gunon empat sawitan nagi kah iti sundai mantadi saya tih sundai mantadi linus kya mandat pok keringau tako kesaban de bayno. Nung harap ko si Watan kasiyo, mungkin niyo ko dah sinding manta di Petrus Onggo, miagal sakot di Totomo, perangahan ko makambalutan di temanimbar de sundait ko kasiyo, karena sa kodungo toko iti, ko selimbahan boro sedusun tungkus di akiyo do toko, iso-iso no iti pemogunan ko, hoy aramay bo, konsiko kumadika tepinay. Baiklah, apa aku mau dina kosimbar kya? Aku mau nagi dimina nimbar. Ada tisun day toko kusaban de bayna. Guna nagi empat tahun, amu nagi guna nampu sawitan nagi kasia. Aku mau dina kosimbar de tegari rambat teka tundala kya? Aku mau dina kosimbar. Apa gulu de tanda tegari? Mungkin aku toko sining sumu suhut. Apa gulu dari kata jam kau pada misok kusaban kya? Aisana kan tege manimbar. Maiku palung buso ti sisimbar. Ada sundai tako kesaban de baino. Gunon nagi hampatamon. Amu nagi gunon nampasawiton nogi. Sisimbar napatinga rambot kya. Tundal teko rambot. Ampo si ko montak di kayu. Bayahan kuma di kayu ngatin sana. Nanti nako simbar kya. Bayahan ampo si ko tu. Menakadung ko di tiap babayan mo keringau datadaw baino. Pasiko nagi insan pakagu kumadi Linus tu nakasaga teka di nakanudot magkeringaw minanahak diti sundai monuang diti ababayan magkeringaw tadaw baino. Bahama tapi naiko karena tu milombus memalihis ginawa pagulo makinaw tako do kabar keringaw FM de jam ko pada misok kesawan diti mau malihis ginawa mayapasini mata di ekli ate olingan okudika.

Kopi Sanan Kesal bersama Malaysia Madani yang pai kodoh Kelih Raman di kabar Keningau FM. Perintah Sabah Jurat Sokodong Strategik miampai E Asia montok pepoin kawas kesaling hubungan udara ID Pogun DT. Amilokan negi Manokodong kain kawasan Gana ko tembuluyan ko timpun ton tumambului Sabah 2002 na pedam turu. Hal di Lopino gi boboros ID Pirubaan Monteri ko tembuluyan ko basanan Om Posrili Dato Jeffrey Arifin miampai boyoon tupisa eksekutif E Asia Malaysia Dato Kapten Fareh Mas Putra ID Kuala Lumpur. Maya pogilangan ID Facebook di Sio, Datu Jeffrey Minaboros, Pirubaan di Lomana Hak Fokus Kumat Tinggi Saman, Pepoing Kawas Rangkaian Kotuludan Domestik Om Sempomogunan, Om Meneroka, Pengukaban Wayaan Wagu, Om Popo Girot Inisiatif, Pemasaran Koyonon Montok Pengegayat Lobiagu Motombului Id Sabah. Pino Pongkap Nagi Isio Pemagatangan Kumat E Asia, Montok Rekomitmen Miti Lombus, Popiromut Sabah Miampai Pasaran Utama Id Suang Om Labus Pogun. Perintah Papua sikap ke pepenahan sistem skim penstabilan minyak masak elektronik IKOS montok Papua Gerot pengurusan subsidi omanalap doko yang kurian tumau paket kisubsidi. Kementerian Pemuteranan Suang Pogun Omko Sara Hidup KPDN idiso koin talangan id boyoon Pogun Minaboros sistem dila Papua ruput maya digital koin sanai rantaian bekalan mantan kilang penapisan om syarikat pembungkus gisom id pemborong om peruncit. Soai ke ilo aplikasi mudah Ali IKOS di masa-masa pepanahan maya rintis, peperuput tertransaksi jual beli di kaunter kadai. KPDN Negeri Pinoin Talang, pemugunaan sistem dilo pau giroton maya koin tutunan kad koin tutunan wagu miampai fungsi imbasan kod QR. Montok popo milo pemulian maya bersasar om magalai pemulian de tulun labus. Lang dilo iso kemantan penginsanangan di pinapanau montok menantu subsidi tumau anukopio dot magigion pogun. Suruhan Jaya Komunikasi O Multimedia Malaysia MCMC Papagayo Tinggi Saman Neridong dan Magigion Ponong Koyonan Sokid Miapai Komilaan Kotingoligan Suang Piramutan Montok Magalai Ancaman Cyber Kampai Na Wudut Digital Temanud MCMC Idkoin Talangan Dilo Tinggi Saman Dilo Pinapanau Maya Kepengunjuran Carnival Community Campaign Internet Selamat Nayatan Watas Suk Dit Pinapanau Id Dewan Masyarakat Suk Koin Talangan Mitilombus O Ponsel Kopio Montok Pupain Kawas Literasi Digital Om Popo Girot Komilaan Komuniti Labu Kakadayan, kerait risiko ancaman cyber miapai lebih otumbayaan om kitangunjawab. Karnival di Lopinohi Magun di Monteri semua asli om kelestarian alam Datu Seri Ate Joseph Kurup omisya penagi puru parlimen pensiangan. Solinan Karnival tutumanud pinoin talang miapai mogi suai aspek kotingoligan di internet dit critical kampaino penalaban wudut kosinan peningoligan konduan om tanganak mantad Karatan Sexual Cyber Om Boyo I Dagang Dit Otingolig Sebagai tinggi saman Popo Girot Kasadaran Id Nayatan Akarumbi MCMC Nogi Minalantik Depi Piro Tulun Id Pialatan Da Komuniti No Koyonon Sebagai Dwira Internet Selamat Montok Menghub Paparala The Message Pemugunaan Internet Maya Berhema Id Program Dilo Datu Seri Ate Nogi Minangintong Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Pekan Suk montok mengintong ke pepanahan inisiatif penuridangan komilaan digital omko simbayanan koin kawasan ekonomi dit pinosodia kumad komuniti no koyonon. Penuhutan do kinantakan ralan no Tuhan sebab de terasam tasapo id jalan Kuala Tumani ke Mabung tada kolimo nakatalib wayan dilo banano kap kawagu dit sesudapun tada minggu omilo wayaan Isowayaan no, dat oinsanan momoguno talunalun. Tupi sa watas tenam Alexander Liu sera narubaan dat RTM Minaboros, keraja-keraja pemurusian om penginsanangan damot, pinapanaw no dat puru konsesi, kopisan keraja raya JKR tenam, montok popo milo wayaan gunoon, pekurepo momoguno sunudan, wayda mintong-intong sera popo hibok sasakayan om tumano dat penuhuan dat petugas edikoyonon. Tulun ginumuan nagi sunudan na mongulud pamanahon lobit awal, Om kasar mintong-intong kumad ko ngoyot tawan sabab rasa mitilombus mila popoing kawas risiko kinantakan tanano Tuhan om kerumbakan ralan id koyonon dilo. Puruki kuasa negi kakal mengintong dot ko woyoon do koyonon om pepanau keraja-keraja penginsanangan montok menantu kotingoligan om kelancaran pemanahon dot momoguno talunalun.
4,400 pada miso kursus, miampai aiso kabayar, maya minggu latihan kebangsaan NTW 2002 pada monom, papanahon, mantad kedua na hopot gisam kedua na pada monom, tulan keturu 8 tongko pogun. Mantad ginomodilo 200 hopot kursus, man papanaho idi Sabah, kampai na walu na hopot kursus idi Sandakan. Kemudua Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan Minaboros, Kementerian Disio kakal menahak penekanan kumat penuridangan modal insan. Miampai minggu latihan kebangsaan kosili iso kemantan platform Bobos Tosonong, montok menuridong.co bahasanan pembelajaran sepanjang hayat, omomono.keburuan.keganaan. Datuk Khairul Firdaus Nurbaan Media Katalib Pinopohi Magon, NTW 2002 pada monom idisandakan. Ingkano kabar Keningau FM nulu di Maidah Yungkit, Om Pinadalin, Edikos Limbahan, Boros Dusun, Salam Malaysia Madani.

0: Bising ilo boros dusun Keningau FM.
1: Bising ilo antok ano pa nga ita ka ng date awian na waga.
2: Ubi keledek ka na malayo. Nga iti na po at ubi keledek tinga magiswaya na pamarait mintong dat i nungi ako basa na boros it isa isa kayo nun ke hari karetat kaso woy nga haro nagi hari maretat bogoy
1: bogoy. Kung mo tiyaban sa antikaso, harit, haragang nga harik yun?
2: Haragang, harit ta silaw.
1: Silaw. Harit ta itong?
2: Day, inosorob.
0: Amo ba yan, minsing ilo?
3: Jam ko pada miso dua na pada dua minit ke saban. Kalau lihoi tapi naik ko, tada diti tada ko iso. Makin otak ko diti ababayan min singilo. Ada tada diti de jam ko pada miso atau lun hapad minit ke saban diti. Kada ko potong kada hai, to gumpo kagu ha sinding-sinding nulu de ke saban diti man de pemulihis ginawa di koyo. Pengguro pa pugului di jam ko pada miso dua na pada lima minit ke saban. Makin otak ko dat doa montok tada bayna om. Kada po pemulihis ginawa, miapa sini mata di Ambrose Samuel kada-kada.

0: Persembahan Boros Dusun Kluhoi Aramaibo. Mayat Facebook Keningau FM, on TikTok Keningau FM. Aramaibo,
1: doa. Doa sekira harap toh mustapuhai.
2: Bismillah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih.
1: Ya Allah, mukyanu aku mantatika kosonuan mantan toh musliti om ignawid nagi toh musliti. Maki tingolik aku, matat karapun datamus diti, om itnawin lagi datamus diti. Selihan nada iti, sebagai tamus rahmat, it kapagawit kasanangan, om akan katamus, it kapagawit dat kali kekanan.

0: Paray nga it watik na pado nga item.
1: Mm-hmm. Item tay gimari.
0: Item. Ami ito, ikakadayan na pa nga, no chocolate.
1: Oo. Oh. Naku, malahilag kampong dahil ito chocolate.
2: Oo, oh, inakansaw.
0: Inakansaw na kanto. Ay, pirit, inakasawid kampong.
2: Hindi ko hindi.
1: Oo, hindi ko pala po. Sasawid ko.
0: Aray. Ba, Lisa, may?
2: No, eh, no.
0: Ponjula.
2: Eh. Makay, Lisa. Napati nga. Iti halang agayo, mati halang.
1: Halang, kyo
2: ko. Kundi ko ka boros na to ko.
0: Kagumuan na ti.
2: It nang gati.
0: No, ta ka nang dati halang.
2: Isay mo lang na kelo.
0: Ito ka kundi ko.
2: Puni agay jiro.
1: May pangkan na manok.
0: Kan manok. Eh, kan manok. Ta ka nang napati nga manok.
1: Tulanot.
0: Tulanot.
2: Yuy.
0: Tikus.
1: Nga alam ba, takang tatid harbay no, kyo. Alay do ka tanong ka kitag kandiyo.
0: Italo na bagi alat ti inchin.
1: Iwa kasari kya mo hino di kampung dilay.
0: Nga.
1: Oh. Kina kus ni manu ko talo dis.
0: Alam na to nila. Yo, nga to nila kan. Harang ha, susam mo.
1: Susam mo su.
0: Susam mo su yan. Bam inchin lang.
1: Oh, miti na pag daw nga. Ayam hutan. Uy. Ayam hutan kana pa nga baulun ka.
0: Oh, baulun kyo.
1: Umiyagal ko pwede manok mati kyo.
0: Oh, umiyagal ko
1: pwede. Ay, saan ko pwede salasal?
0: Nga salasal. Umiyagal po. Nga, kuwa na piso yan ito yung chila. Gakod daw.
1: Oh.
0: Item.
1: Oh.
0: Item at gakod daw kam iit na to.
1: Mala, oto ko kay tumay may
0: pagkakulosikado. Ato pat magyang.
2: Uy, mati.
0: Ay, tama ako ditit ko. Ayam hutan tayo kabolon. Bena na po to. O, gumutulong na mamiyari si bolon nga. Anakan, niril at bolon at imanok na kampung.
1: Oh, para nakanon na kayo.
0: Tapara na ba? Ayaw, bena, mamiyari.
1: Bena, lagi ditirit kayo to. Kakawin.
0: Kaya nga ito patil mo sa ako ay kamayan dat burong marak.
1: Mm-mm.
0: Burong marak tika tubaw.
1: Oh.
0: Inga tig kampung ditin sila.
1: Oh, ito pati lo talon kyo.
0: Iti tubaw tika burong marak ay sa tig kampung. Hara ti talon sila burong nga alambat at nagyardi.
1: Alambat o kito?
0: O kito tika orang o takaw.
1: Orang ngau kyo?
0: Hmm.
1: Mungkin kurga tu ni.
0: Tu ni, dapat ditubaw. May kena ukawi tika iyan sila tu aw kaya lag tu
1: ditubaw. Uyo. May kala bumiwi titalon.
0: Iti na pa nga, sikira hara it nagyardi, ipaingkarajah lo, talon kya, itukang sukat, taikap. Ipa yung karajahilid gunung Torres Madi ya.
1: Mm-hmm.
0: Alam nulon Torres Madi to it kelas satu nga asaro iyalag asaro iyalag karang opportunity
1: tubaw alawa mati kyo
0: meron alawa suming nugima suming karad na po
1: suming karad kyo
0: suming karad na po ulul lang nga nagyari alawa na.
2: Oh,
0: kita na nujit daw. Bam, sumusot, Lisa.
2: Sumusot na pati nga burong enggang. Tayko, dami suway ti, enggang mo kanya lang. Tayko, hornbill kadwaros na suway.
1: Oh, iyaw no rin.
2: Ang musunggang. Iti na pa nga
0: kita hilan.
2: Iti na pa nga kita hilan, kasuran hilan Sarawak, kan, tete kya?
0: Oh, patut.
2: Hornbill.
1: Oh,
0: English.
2: Enggang. Ngayon na kailo, kung warapi suwayan dat enggang mo kanya lang.
0: Amno na ladusun.
2: Dusun na pati nga sungang.
0: No, makareret na sungang.
2: Isay na kelo.
1: Ah, budi.
0: Sungang ka na ba dahil nga it manungang datanak po.
2: Oh.
1: Manungang mamabot.
0: Sungang datanak hitid ko.
1: Oh, hitid lihawa din.
0: Alakan tapi sungang, alakan tapi sungang sungang.
2: Nelayan muti.
1: Tulu daw kan tu harus magiar kyo.
0: Oh tiga.
1: Kau pergi kya ini.
0: Oh.
1: Irena kan tu
0: harus. Dek ya kan kau.
2: Dek aku aku
0: kan kita. Irena.
1: Irena kan tu karena itu sungang kyo. Oh harus sungang sungang.
0: Harus sungang sungang.
1: Malagi.
0: Cila.
1: Yo aku pergi kyo. Itu nopo ngamur bah kan dia.
0: Merbah. Teka
1: ada sana pernah ngak kokoh kan.
0: Oh merbah.
1: Pingkuku ino gak kya kurban ti oboy. Baino aku nabi
0: kau korban apa tinggal di kampung ngaharo.
1: Oh,
0: ini kakak dia ngaharo nanti.
1: Oh, kembali nanti ke kita ngatingkan nanti aku tu.
0: Iri nanti tempat kopi ya.
1: Nugi awat tiket deh.
0: Awat tiket apa tinggal nukalabu dusun.
1: Oh, abuhog.
0: Abuhog ya, abuhog abuhog kat awat tiket deh. Nah, aku mau bangsa harus dua tiga telur bangsa.
1: Oh malah.
0: Lihat kau kau pendengi tidak ten lah.
1: Oh, nudi nggak beri.
0: Eri nagi saya pengertian kau kau
1: nggak. Mungkin saya waktu matu.
0: Mungkin saya waktu kamu urus lah.
2: Alam. Urus.
1: Ada yang saya urus. Ada yang.
0: Ada. Abiri ngawi nih ya.
1: Suai-suai tinduk itu.
0: Ni isai kantor tu ni lah.
1: Alat oh, karena kau nak saya tu ni kian, nak kantor ni dia.
0: Aje lah kau tu ni lah kau. Alat lagi tu ni lah. Susah menusuk.
1: Oh, tadi dek.
0: Sumusut kia, maiku itu kemenda burung puyuk kia.
1: Puyuk.
0: Oh. Burung puyuk atau mayan kau gemuat. Kailan ti sebab nga haro pataranan dat tontolo mo titi apa gun mo ti katang tontolo til engcil lang dusun na penting nga pimpikaw.
1: Oh pimpikaw
0: baka ba yung dating nga to kaw ti kiyo kya
1: ada
0: gila enggak apa-apa tiku te
1: oh degima oh degima
0: enggak tiku ya kan
2: odoi
0: roi kakak aku gitu
1: aku seru aku di susuyan cerita dongeng gila sikul di lain
2: nggak
1: tiku nolakan kakak gimana Karabau yang nggak tiku kan sakai kakak Dawit Karabau nggak enggak di pon di depan kau harus pendekat cerita kamu tahu betul Karabau bisa buat bayi lo enggak
0: tiku
1: Omir ini aku
0: murut-murut pun lagi hari megetop
2: parok lagi agak
1: ini pun di sini mah
0: oh iya
1: tahu muka kaya ya ini cerita dongeng
0: puyuk tega pimpi kau ya mitos to medkan to bayo
1: oh ini cerita dongeng
0: sumusuhut
2: sumusuhut pekara titi kebasanan na pedorong auto ko nga kuruak nga dusun da kuruak nga malayu na pati nga wak-wak bayo ako nagi kila da wak-wak itin malayu anasan ko kuruak na po nga malayu dusun malayu
0: anaruh muti ako diti lisa
1: anaruh takayas
0: anaruh
1: muka jadi tunil lo oboy Nyo. Ku basa mai pergi kuruak.
0: Asar ogian arang danau. Aranjin ko nagia mai danau di gunung.
1: Oh, no po.
2: Like ada di beno.
1: Artis nadi dia beno.
0: Ani, kau agu.
1: Oh, bah miti semua suhut merbuk kati. Oh, megalagal kagu di merbah kaki merbuk. Nga dusun apa nga kukuhuk kata ikut kukuk kada hati aku kailit mengundit kukuk kada
0: ah tepat irna ko ngaran-ngaran do kukuk kada
1: kukuk
0: tandau pesuruh bayar taika ikat kompongan ngaran lagi tilis
1: oh aku sari
0: do blok ngara ajarang taika alamat takut kita ipuruk
1: oh malah anusan kumilun
0: Ida mulok na tayo ka kampungan.
1: Oh, nanda mulok na.
0: Nanda mulok. Hitid pa sa relatan nga gumutibay ni Koko.
1: Umala? May akong pagyamtid tayo.
0: May galagalid. Nagyari iti merbah at utik-utik daw nga agaya po nila.
1: Oh, agaya-gaya tigil. Kodo-kodo malam merbah kiyo.
0: Nga, sigarat it. Nagyari di. Ito sarangan mamubur nga.
1: Eh.
0: Kasuhatan at taluh. tolotina tolo sing ando buburan nam kapagal lagi ya kodok kiran do tonggom ya kodok kodok tonggom pula
1: kodok begian kita dapat tombolok tina akan kait kio opo
0: pirit akan kondiu akan walun akan tubau sungang kokau
1: pimpikau
0: kuruat
1: magihum
0: ngak alanut mutilo ing cilla sungang sungang
1: akan iyo pui sungang
2: akan malan to
0: akan
2: yui yui
0: iti tohuri keretan burung raja udang.
1: Raja kia.
0: Burung raja udang teka mentiskan bersedusun kia. Di napa kesoran datang kita takui kampung. Tak akan ada peti lisanga sadak.
2: Sadak.
0: Sadak. Mengin sadak. Hep mai sakahir di sandi sandet bawang dit. It pun pun teka waset mengin tengi sadam. Anggol sadadit ke kita daw om. Oh sikap ngetumupa maina dosin bita isada mamagunad.
1: Itu marajun kaya
0: tumolok. Mando sin bita mamagunad tinduk. Akan ka akan ka gutitikan dia akan dia napa mando sin bita mamagunad karam kaya
1: karam.
0: Nga itu dapat mentis nga tinduk at puma
1: iya
0: kita ngawi na kaya.
1: Oh iya baik beti.
2: Baik beti
1: tajen.
0: Kasusu aku mitan nung doko in China.
1: Ini mirin tajen kampu pogi.
0: Baham ga nama tuat kaya pergilangan.
1: Oh nggak pada
0: baham dia berikan tuat pergilangan takut tadau bayi nanti kaya. Tadau da bayi na.
1: Ini
2: sinting na di moti.
0: Dat begini kita tahu kaisa jam kabar mesa tolong dapat medika saban kada lihai minggu depan telepon sih aku madika encila
1: sih kau lagi opo
0: sih kau lagi lisa sih kau lagi kemarin saran baik kau tu minang dus sekadung dat mungkin kau dah hitid kesliman bersusun kada itu tiit misinglah berasa dusun hina kau padamat
1: bye
2: abu bayan min singilo.

0: poros dusun Kenino FM. Perlahan mbak frekuensi yang berempat titik turun megahertz. Kenino FM.
1: Suruhan Jaya Komunikasi Multimedia MCMC kika petutan meningkat akaun media sosial di tengah anak di kiumur id seribat hopedom tahun-tahun. Kemalahingan peseruhan untuk pepetantu tengah anak dilo di kiumur id seribat hopedom tahun-tahun omongkap akaun id media sosial. Iti depong untuk mengalai tengah anak omudutan teko peteguang skema om karatan seksual.
2: Jam ke kepada miso lima dan kepada miso minit ke sabon. Ning kanan orang ada kaya kaya. Aba bayan min singiloh karet di tingaran ngaran de tombolog kita pinai. Omalan sanda harana nailan di kaya. Pinin singilaan de kaya. Kepihan de titi aba bayan min singiloh kaya. Nuk aku ha pin singilaan tako da minggu de bontol. Kada di kelih huay menikita da kaya iso. Jam ke kepada miso taluna pada minit ke sabon maya kos limbahan boros dusun. Aba mata pinai kau hiti perikan tegisom kaya hiti kos limbahan boros dusun. Tadau diti posiko kuma di kayu di menekinongo mata pada jam ke siam ke sabun kesempatan nanti mawi awin ditimpu hiti padikan tegisom iti ke seliman boros dusun sio sekira dewaro boros kudina kasala sio sekira dewaro pasan di ano kolombus sio nagi sekira dharo boros di aku pion aku untuk ginawa di kayu mokiam pun aku napa kuma di kayu ngawi ta insana pekeropo akada di kayu lihuai dakakal tumi lombus makinawa di tira di Malaysia keningo FM tu semua wali tambalut pakaraja montok ke selimbahan boros murut pagaya mantakau monsoi. Solina ada telu jam ke timur jam ke hobedam dua tangah dau. Gisom jam ke telu sesedepan diti. Abah matang kedai kui koyu. Mi apa istining manta di Aleya. Kadak noh miagal diti. Mi apa ikodoga di Jekle. Hidokopo tabi misa ginawa. Salam Malaysia Madani.

0: RTM Bobokon talungopor Radio Monse Tojeratana.
1: Tahniya RTM talungopor ranking dunia. Rais mempatana orang tono motopot ang ingatangan pondo mangani rakan sayan Ramamagun Malaysia.
2: Tahniya RTM ranking ke talungopor dunia. Gamara yus sumingkot ke sondra inan penyaran Monse Tojo.
3: Yo, kan saya yang tengah roro. Salam Malaysia Madani Raginoti. Mabai kau raki di jelai mingkoto sampai rajam kata lu ramamai. Melasan damion dan mokok bolong min. Pemupusan Piala Dunia Rondom li. Rasusua beli. Ondo Spanyol namana ngamal Argentina. Nalam. Ondo artikun yang menungkor Argentina no. Pai kau pangkaus guang. Pai pin kalupus guang. Nanin min poyo empat ngambil orang taraginati agama Argentina igondok poyo memenang lah Piala Dunia am orang reti orang kiasa bukan kongai dua ngopor hari bulan sila katulu dua hari dua ngopor monom minggu katalu ora sila katulu ti akan saya mengkirong ramon rakini ngofem meluk poin tora susu operati ini raginati ralom kesalulan kita kau ragu rumuruti boy talungan jam ara sembang fradu zuhur ali mungkin ngau am ngondo ora bulintokno ora oro reti do ngoper ari bulan iyo gini ololo ora jam kopram bu do ngopram talu ngamenit ara tengah nu oro iyo kosan nalan pun ra kasalulan aku takau ora guru mulut ra oro reti raisak dah ribai kasa takau oro reti agama aku imin ara suswa uli nagilong ra pagulan min bul Piala Dunia gamak maka babas ra rimbai ondo pasalulan kira oro reti rimbai tori inus andara kwilak rahaling am daun isa sangiu airin chan.

0: Ya, orang lain nanti pembelian kurang minyak gini bal-bal kawanan orang itu untuk nampuk main intara kau pisan meteorologi Malaysia ke pamit Malaysia. Ya, paguluan ku rali bung nu keningau ti pabukat kau ngangai ondok suara sesuai warit ini kalori minasam rali bung nu keningau ti tampilan ra mamaik bagu menopalak kapam magangin ra kukula intok suara rondom bagu rumah samra kasilengai intok lasu ororeti rali di bung nu keningau dong operam talu saboi talu operam talu darjak Celsius intara keningau keningau ongai takau ra nabawan suara sesuai warit itu li ikangulu kamayon anumpalak kapam maka magangin ra kukula intok tampilan ra londom kapam rondom no anguluh ra kasilengai intok amlasu ororeti ra lilit libung nu nabawan dongo permapat saboi talungo peram talu darja Celsius intor ra nabawan onge takau ra tenom suara susu awret ini ra tenom kalori minasam mamai bagu magangin kapam manumpalak ra kasilengai intok suara rondom bagu rumah samra kasalengai intok amlasu ororeti ra lilit libung nu tonom adongo peram talu saboi talu ngo peram 4 darjah Celsius malasuk kagak masuk ke borok ra libung lu tono mam kaswango manginum timun ansak kan pokok ko ngangai apa yang ngai tu mato norowan suara tambunan bagu encora tenom ongai takawara tambunan ondo suara susu operet ini ra tambunan kalori minasam mamai bagu mangangin kapam manumpalak ra kukula intok suara rondom bagu ra tambunan rumah sam ra kasalingai intok lasu ororeti ada lilit libung nu tambulan dongo peram talu saboi talu ngoperam duo darja Celsius. Gini nih bal-bal kawanan ororeti onda nampu mai intora kau pisan meteorologi Malaysia kapamet Malaysia.
1: Kuau kau tiang so, kau sen malau tek bulus mutu.
2: Ayam manci huang kuling kong, ngelengah karai kutu ka mansi-mansi, kandu ulu. Nilengah halan ini talan kuno, sino sampa, ahung, hulok, kuliawai, tambak pun sin, tapi kandu ulun matong mepe hilong.
1: Oh kau tiang so, baiklah nak rakini ngafem.
2: Oh, sino ki iklan no kaning FM tu?
1: Iyo.
2: Anyo ngambil ngoring ngora kaning FM tom. Kya kapan dia ora ilo ake iklan?
1: Gini nih, dirun kalau masaluk mangkir ngora kaning FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
2: Ya uka, nonce yakino. Kale kapan dia ulu nasuangan retira intok no karaiku tu?
1: Topot gini yang so, ati lahir malupus lagi tiyo, masuang ulun mau pembali ra kadai mutu, mabuli po yang belanjain muraki.
2: Pakuan wai.
1: Ma, bukan aku po.
2: Yuyu.
1: Ma, paikalani, teleponi am.
2: Yuyu.

0: Naka pandai kokia. Tumumpang riok kalibokon ondonyak mauligan ora briswok yoginya senaman monsoi tojo ora pusu. Kondo kai mamangan ora mapilat matimpok tojo am maluai balon amun layar noyo kalon nambal ora senaman umur ramah tua-tua noyo kapuam inan makalu ramah janjan. Bal gumai maligag malimanan amun rumah salok balon aranalom saminggu.
1: Atari pambilinan min ra WhatsApp Peningau FM Umang Rondo Siam 5 Balu Siam 6 Balu 6.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asihak Ambilin, Kan Sayan Aparalan, Rasem Bayang Fardu Zuhur, Kosan Lepahaka Muslimin Am Muslimat, Inayan Rak Asak Tu.

0: RTM Bobokon Talungapor Radio Monsai Tojera Tanah
1: Tahniya RTM Talungapor Ranking Dunia Rais Mopatana Orang Tano Motopot dan ingat tangan Pondo Mengani Rakan Sayang Rama Magun Malaysia
2: Tahniya RTM Ranking ke Talungapor Dunia Gamara Yusumingkot Kosondra Inan Penyaran Monsai Tojera

sudah selesai pepetalimpunan rasmi. Sila kebangsaan am kibar jalur gemilang Dongaribu Dongo Permonong. Untuk petalimpunan ru Perdana Menteri yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim. Ra oro mingguti ke peremsia maribulan silakan dulu. Jam komopor rasu suhabdi, Gyura Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Sultan Azlan Shah. ILKKM SAS Ipo Perak Sor Ras Tesen Kasaruan Galama Kapamra Facebook Live Kementerian Komunikasi Kopisan Penerangan Malaysia Amerdeka Talu 60 Pondoko Takau Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

Yo, jam ka operam ruang pat ngoperam ruang ngamnit ara tangar oro-oro kasak ti amlasan dan menakakan no yo ati lair mai ko pangalap anak min mulik sikul pengatur anak mulik sikul mulik ra baloi ati lair mai rekan ngau ti mai mulik ra suk no mai mulik ra tambunan ha mulik ra tonom mai ra keke no ila lain pangkiranan minam amun magu ikau mati kolong kalau gagaya nam sakulip mato mokorong magibit ra babal ra kalau monsoi jam kasa ra maguno yo gine tanda-tanda pagun ondo pasukuan ku ra jam kasa ra tangak nu oro ra maguno jam kasa talungo por ngaminit yo gine yo pemahunan mai jam karuo sampai jam kata lu kosan kain dalaman dambin yo gine yo pagaiman takau monsoi. Yo, rondo rimbain dari Shana Namasapri, Sino Bokondra Guangmu.

Anomong seramuyun ondo masaga mengatur aran baik kalamara RTM Sabah mempoligramyun da sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah split. Sistem ragiteo mempakalai ramyun mengatur rimbai kosot iman sain rimbai am sinulabit. Atarimin mera email ra unit urusan rancangan dan rakam kana urrkrtmkk@gmail.com. Rimbai ralom format MP3, pabayan min ra sinulabin, profile ro mari rimbai, inggalan komposo am studio nam parakaman. Masaga makapan ito jo pasal ra spreads, gilai min Facebook hiburan am music RTM Sabah, am nak carta lagu artis Sabah.

0: Hai, aku Yelsi Akhir.
1: Aku Ia Rini Majanun. Kamaino dangan-dangan ining-iningo takau Radio Malaysia Keningau FM kasaluran dagu numurut. Itakau tampu ebat emansiu kapio.

Jam kasar datang at Noro gitu ni. Tanah-tanah pagun nanda pasukan ku Eloy saya menjuning. Kansen Ramianam salam Malaysia Madani. Perintah Pagun Rais Masindangan Asia kosong ke tangan pensayapan Rap Pagun Ti. Bapak Rageti Anak Manungkor Kesingkatan Tair Panambuluan KKP Tahun Manambului Sabah 2024 Tulu Balti Inayam Rap Paguguman Menteri Panambuluan Kaulayan Amliliu Datu Jafri Arifin Mabayak Tingana Eksekutif Asia Malaysia Datu Kapten Fari Mas Putra Rak Kuala Lumpur. Koson pitapatik ra Facebook Datu Jafri Nambala Paguguman Li mangani ka tangan ruka singkatan pensayaman domestik am antara bangsa amniak manguka pangkiranan nakabagu am mapasalinut gogot mapabunduk keratangan ra menanam bului ras Sabah. Yo naik maring kurangan ru gogot matang Sabah mapayak pasaran soralom am lisar pemagunan. Parintah mapataki ruka sugutan sistem skim penstabilan minyak masak elektronik ikos yo koson kaikangan ketapasan subsidi amniak mengompong bal kalau monsoi ruumau mengasak paket maka subsidi Kementerian Pantalanan ralom pagun am kos sara hidup KPDN ralom rondo tanau nakabatik gogot ragitio napabatik mayara digital rakasilingai kalutu into rakilang penapisan am sarikat pembukusan saboira pemborong am niak peruncin Rabal Bokon aplikasi Muda Ali Ikos Neak tatangak suguton ondok mapabatik pantalanan nali ra kaunter kakadayan. KPDN Neak Nambala menapakuan ru sistem tineak mabayak rukat paguligan ra nakabagu am kod QR. Yo koson pantalanan ra ulitakon am Neak mengompong balion ra rilo mamagun latok. Tumpang regitionek penalim baguan ondo subsidi ru umau mengasak makasia tojo ru ulun nasuangan. Suranjaya Komunikasi am Multimedia Malaysia MCMC mapelaka ru gogot kaikangan ru ulun nasuangan sorra asak rakain tutunan mampinan ralum talian kosan mengompong kalatan cyber nakalabit memparung ra digital. Semugut MCMC ralum tanau nakabatik gogot rakitio nakasugut mabayar ru bunsak tayar libung nusuk ondo binal ra diwan nasuangan rasuk. Katangan Marusanti Matang, kosan mapasingkot Kalimantan Digital, am kasugutan, ru ulu naswangan sor lisan lu bandar, makai mumui, tojo ru kalatan cyber. Bunsakti Rinasmi ru Menteri, sumber asli am kelestarian alam, Datuk Sri Ate Joseph Kurup, nayuk ahli parlimen pensiangan. Kasugutan ti bunsak tiniak ondo minayak binatutun rana salinut kampinan ru entinen koson mengompong makarung raruit mengampir nate ruandu amlalaeng intor rakalatan seksual cyber ambabal i dagang ra mampinan. Koson kaikangan ru kalimanan maka singkot rater ulun naswangan MCMC napalatik kukula ngaulun wira entinet selamat koson mengindangan ati kosonon menapakuan ra entinet ra monsoi tojo. Rabun Saktiniak Datu Sri Ate Minengoi Pagilong Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Raka Kadayan Suk Kosan Magilong Ruka Sugutan Kaluayan Digital Amnek Kaluagan Mapasikot Ekonomi Ondo Tinampos Ru Ulu Naswangan Pun Nalun-Nalun Naluyu Rarasa Mawas Kaga Raralan Kuala Tumani Kumabung Ra Oro Kalimoli Alun-Alun Raginia Mabuline Sailin Ra Oro Minggu Ramaili Pegawai Libung Tonom Alexander Liu Pat Tinalipaun RTM Nombala Kerojo-kerojo mampu nak binal Ruinan konsesi Kaupisan Kejaraya JKR Tonom Amati Penakulan Ulun Naswangan Pinabilin Kosan Gumagai Rususub Inan Manguasa Ulun Naswangan Nayuk Pinasinusuban Mapatampos Imbor Kalalair Am Tumutun Rababal Kawanan Ondo Rasa Mawas Mangkinibit Mansagulik Maluyu Inan menguasa rayus, magilong ngintok alun-alun naliu li, kos am korojo-korojo mampunak koson katangan kampinan, ruulun naswangan ondok mangkiralan rah ralan li. Apat ngaribu, apat ngatus, tulung operamsa, krusus inanian ka panabayarin, mayara minggu latihan kebangsaan NTW, 2026, intora 2026 bulan, saboy, 2026 bulan, sila katulu ra titiko pemagunan.
Intor rasuang li 200 mopor krusus kulimanin balon ras Sabah nakalabit balu ngopor krusus ras sandakan. Kemurua Menteri Sumber Manusia Datu Khairul Firdaus Akbar Khan namala Kementerian Nano Rais Manirong Rukaluayan Modal Insan ondo minggu latihan kebangsaan tatanduk monsoi kosan mapasingkot rupagilan suku Sabuoi amka tangan ru industri. Datu Khairul Firdaus minidagu patinum rumah patanau nalupus paparasmian NTW 2026 ras sandakan. Kementerian Kaluayan Tubagu am kasingkatan Sipot am ekonomi kreatif magilong gogot mayo mapa tutun Sipot tinju ratair sikulan. Menteri Nano Datu Nizam Abu Bakar titingan nampala Sipot tinju tatalu monsoi mempasugut ru disiplin magalung rupa maguangan am mengompong mangimbolo ratair mengumulok rati. Datu Nizam nampala ra paparasmian pagugulan tinju Professional BAM Championship ra Dewan Sri Putatan. Kosong ra pagugulan lagi tiyo Datu Nizam nambala yo tatanu monsoi kosong maguyum bakat na kebagu ama pasarulo Sipot tinju suku ratair masawat. Gilenya tanah-tanah ondo tinanda imaida yungkit. Paring kewenangan am salam Malaysia Madani.

0: atau rasasai papatalimpunan rasmi. Sila kebangsaan am kibar jalur gemilang Dongaribu Dongo Paramonong. Ondo patalimpunan ru Perdana Menteri yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim. Ra oro minggu ti ke param siam hari bulan sila katilu. Jam kemupur rasu suhabdi, Gyura Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Sultan Azlan Shah. ILKKM SAS Ipo Perak Sor Rastesen Kasaruan Galama Kapamra Facebook Live Kementerian Komunikasi Kapisan Penerangan Malaysia Amerdeka Talu 60 Pondoko Takau Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Rondok pe kelarawan takara ino tu pahindahuan takara rendalum no rahunum murut mambulok lain no asalok aring oh taka mindahu ilo papang kabulon nilarahun nilararahunu ulun bekon raino hitu kelarawan taka wonsoi ala takara kunanga rahu takatu alawo numahu lansan na rakuna matuo ahayam perawanu rendalum no pahun wonsoi ahindahu ataupun mindahu rarahunum murut net ubaso talanda anak-anak ratu mindahu rarahunum murut kulopo haraulun bekon natu wakabokon natu ponam rondayak rahun nilarahun nilar sendiri rahun nilo kalama kata kalah uli pandara hino kanang kauyu ilamin dahura pandara huta kita kemurut on papa kauyuan na hino hino no tohom taka jadi hino kelansanan ku mindahu takana rahunum murut pantiayunon takana rahunum murut tahami takana no rahun taka rahunum murut interakon rusi di mamaman
2: pair rai mayara ina tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan ra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rajam karu o suku rajam katalu rama

0: Sekitar pedalaman
1: dalam dan luar negeri
0: dikongsikan segalanya di sini
1: setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat
1: syoknya. Pukul 3 petang.

0: Yo jam kasa dongo pram talu ngam nitara tengah roro paling kurang kurang milakat pemangkirong orang monara keningau film ra ati kita kerakakan min apa min kulawo frekuensi mighty ondo siam ngopo pram 4.3 megahertz kapam mau boleh nek mangkirong orang mon maya ra tiki po ra RTM klik pokat kau ngangai ra ati kita kerakakan min ati ler lisar kau tiki po pemanggunan mai ra Malaysia ti mau boleh kau mangkirong orang mon ra tiki ni po ra RTM klikam kosong berapa laku ramen nanti ini jam ke saat talu ngoper ngaminit yo gini yo tiki ni po tarong-tarong pagun hendak pasukan kura jam kasak ratanga nu oro jam kasak talung ngopeng minit ramagun no yo gini yo tarong-tarong pagun pemahunan mai sakat tarong-tarong pagun pemahunan mai ampa bukat kau ngangai jam kasak talung ngopeng ngaminit mokon onam ngaminit payo intor lagi nanti artikulan rice penningan kura min rondo perimbai rondo rimbai intori Angela Bako kalandanan ku rongok takau rimbai gitu yo
1: Muyun mayara WhatsApp mayara nombor kusung sa siam limo valu siam onom valu onom valu.

0: au Henry Pangal asiha kapo angkinyo rimbai hitu pailirai akita krimbai alom pahayaman onsoi tukir oro kasa sukura oro kalimo rajam karuwo sukura jam katalu ramai
1: Kansan sumuku ra libung nu keningau, rayus mangkirongo ramon ra keningau FM ra frekuensi jam 94.3 MHz kapam ra RTMK.

0: Inter Alsina Kelly Jawa Tambora Pasimpungan Kapan Persatuan.
1: Oh, ya DJ Rizal. Tahu Alexis Robot. Tahu Pangeras no Rico Pelancongan. Kelas Tunggung Kampung Salingatan Persiangan. Untuk no Rico Pelancongan pasti nanti itu. Lalu itu ini sahab mai dibawa Persatuan Community Iko Pelancongan Community Kampung Salingatan Pensengan.
0: Ya orang mungkin pasti akan itu Reino. Sulak ni untuk pusor penambulian dan kawasan binalan ni.
1: Pusat utama na tu tahas tinunting Kampung Salingatan tu lah. Karo na Reino sino pio orang mungkin Pensengan. Reino sino tubo peringatan tak Reino lah. Katalo na tu baru kita kapi meninjau resami untuk umat balun kakara pusat pelancongan contoh mak ikut pelancongan hanya yura kampung kebu
0: ya jadi kakak-kakak hino talu intokon reino pusor penambulian dan duit lemukim pensiang eh pan pada kelanan berapa reino tu orang itu arah kosan itu tu nanti kakak-kakak ya hino rondo eko penambulian ini kelanan data khas lemukim lah sambil kasalin natan pg jadi abuli kelihatan kosan patut tu nama damon sangguli kawan nambah al ra itu penambulian ra tahas tiniti
1: oh ya kay mula nambal la itu pelancongan tas ini pintu awal na tahun 2019 tiri jadi sukar tahun itu lebih kurang dalam 5-6 tahun ke ni lah
0: ya jadi itu sen apa dia yang takah nambal ra rondo usul penambulian tu salah kalah rakusan alwoy jadi itu tu nak takah pahalin on kali kepahanan kau nambal ra itu pelancongan dia tas tiniti
1: oh ya DJ memang cabaran lo kena dimulakan dah anu tu pelancongan pun itu memang sinar cabaran ke pialah terutama yang cabaran pertama persan pula pertama itu kono paham dah community lah sebab itu pelancongan dah sambit dah kawasan tak itu perkara baru itu perkara baru jadi perlu takah sendiri pun belajar community ataupun ulun takah pun perlu pia ajaran kena ni lah. Kedua narahnya dari segi keperluan kawangan lah, kawangan untuk habis kawangan untuk membangun da iko pelancongan tu lah. Sebab mana-mana penokalan kunci utama itu mesti sini kawangan. Jadi cara merahnya perlu on mana-mana yang kita mampu dan inaling balon takkan lah, mengikuti rakam mampuan takkan lah. Jadi sikit-sikit terkambal mengikuti rakam mampuan lah, yang penting konsisten.
0: Ya, jadi engkau sana kini insu kapam sungkor no ulun ulun kampung ra kampung Salingatan tu.
1: Untuk no sungkor no ulun no kampung ra kampung Salingatan tu memang masih lah. Semua ina karena perlu tekan lagolos dino berpaham lah. Perlu balon tekan. Jadi bila paham nulun baru semangat untuk bekerja sama nang
0: ya jadi usul penambulian data hasil ini tu on sinade mil da kosan amalim bakut ra anana buloi intera lusar no pamahunan matong ra itu on kali winalan min
1: sino talu pano trekking atau pom trail trekking itu ketenangan itu memang masih payo ketenangan kana kacau lah jadi trekking kita makna tu ra itu pono isang yo tahun tahas memakalo malam no sepanjang no trekking itu lah. Wow. Jadi itu ngaji saya nama saya tahas tininting tu. Sebab dalam no ini lah yang tak mencoba perkenaan tu. Kang tahas no temu trekking imuralan. Jadi kono temu isarapat kono binaris tinanom. Jadi ini paham tak ada tininting no. Ya, ini tarikan pertama lah. Jadi tarikan kedua atau you know, sport fishing ataupun kalau pakai paham tak hapon. Jadi hapon konsep nah hapon sudah itu kono oponan takam alat labusi ya kono lah untuk kepuasannya. Kalau pakai oponan takam itu itulah tawan. Ataupun ikan kalu ikan ada Melayu. Ya memang itu asal dah sungai tak kata rasa liu itulah terasa liu suku ora pencengan suku ora tempit no tahol suku ora sulok no tahol sino apa itu kepalu no layak dan rafting no tapas mulai ada pencengan lah jadi jarak mana antara kampung Salingatan tu mulai dapatkan pencengan lebih kurang dalam 10 kilometer kan ini lah
0: kosong Papuan no ulun antara lusar lusar antara pencengan tu

Hai Oya Fizal Kiko, kami kalihi takano puno pamahunan-pamahunan am kayahan ralair maya raina tangan pamahunan mai tukira orau kasa rajam kasa talunga opo

Manomon Seramuyun Ondo Masaga Mengator Raran Bay Kalamara RTM Sabah Mempoligram Yun Da Sistem Penilaian Lagu Artis Tempatan Sabah Splits Sistem Ragiteo Mempakal Ramyun Mengator Rimbai Kosot Iman Sain Rimbai Am Sinulabit Atarimin Merah Email Raunet Urusan Rancangan dan Rakam Kana urrkrtmkk@gmail.com Rimbai Ralom Format MP3 Pabayan Min Rasinulabin Profile Rumari Rimbai Inggalan Komposo Am Studio Namparakaman Masaga Makapan Eto Jo Pasal Raspreds Gilemin Facebook Hiburan Am Music RTM Sabah Amnak Carta Lagu Artis Sabah.

Eu mamar na jam ka ruor mamai raina tina ka sweta ka no ya jam ka sa pat ngopo nomo nomo minit ra tanga roro oro ka sa do ngopo ra bulan sila ka tulu am pabukat ko ngai yo apo ku po rondo bilinti tabi takau na masih simpung payo taduli sabas du pasukan na pili kudu pagigilayan sampa pagunan saboy 2 Mayo akan kulamur odo daitu. Oh, koson ka malimuan mu DJ, masaboy pagayaman telakau mansi, taki aku dimbay sumbiling balai aku, kabalu nakalait light, tapi kakal po mansiu alapon babas nuhuangkan siwan diun DJ Om Taluotku. Oh, paring kurangan saguli hari ini, rais bagu, bilinti napuku intori LBA samai paran, bilinti pasukon ngangai rangarangan, koson hari ini majanun, silop anggo nali uji ilinda ku mabung runang rasikim kolatumani ngangai rangaranganku kosoni lima ansuai rasikim kolatumani rangai paran ilosan sulapan da kampung lanandang amkawi rangarangan da bokon yo paring kurangan elbia samai paran aondo rimbai kita kun kutu yo hino naratian muki rimbai ri moli sikin yo gini nih aku kulak bilin nona napu ku mayra SMS takau ra WhatsApp am paimin kali lari kali rai kapam kali liani atari pambilinan min ra WhatsApp mai ra umang sak siam lima balu siam onom balu onom balu. Yo rimbai rasuluti ronda rimbai tori marais palanuk rimbai ninggalan anda bulan awantang.

0: Air rai, mayara ina tangan, pegaiman monsoi, yo hina pakitakan dra rimbai-rimbai, tukir oro kasa, suku oro kalimo, rejam karuo suku rejam katalu, ramai.
1: Iyo nak kasungan takau noyo jam karuo ramai talimpun noyo pegaiman takau monsoi ti sampai jam katalu, sampai jam katalu pukat kongangai, entor gino ti sampai jam katalu ramai. Paringkuran ramai nado manggilong ramon da TikTok amnai ramai nado mangkir ngora RTM klik amnai yo ra perikusi mai siam 4.3 migrat kosan inda vina kansen ramai Salbiana Nayuk Mokondo Juliana Stephen Chong ondo riloti Gilong Raginoti. Paling kurang tojo ramai enam. Yo kosong maparai sudah pangkir agakan bagaimana takau monsoi. Paling kurang nando orang takau hari ini am naik i LBS sampai pada nando nak kita kira rimbai. Sumbiling balai aku am naik i molisikin naratian mukir. Rongga takau ruo rimbai. Bagaimana monsoi takau ra orokasa ting.

0: Kansayan Ramuyun
1: ang kiningo ra kaninga FM
2: ito Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy kaninga FM hebat am shocknya.
3: Yo, gini nih, bagu norong merati ini rimbai onda nalimput nara pagai mantak kau monsoi rati ini rimbai sembiling balai aku rimbai riai osai awil aping awil piang am nayuk naratian muki molisikin idah datu Prancis Landong. Yo masuang makita rimbai rimbai lagi nanti rimbai pansiangan angisanan tangi bukit lelayang layang pansiangan kapoy kapoy yo bainanin minayuk atan rimbai ondo pasalulan kuti rengo takau rimbai lasunti ondo painingan ku ramyun ronda rimbai pansiangan bukit leang-leang lagi nanti mau irapan siangan ke Buma Boy talungan jamam ngamun galing-galing li mau irapan siangan songoro amun rumah sampai mawas rasam kalau mau mar tangan rondo maka suku lagi nanti maka spal nyo tinggini po mau irapan siangan suku ratinanduk am salinatan Rosli Sabai Rosli Sabai Rosli Bambangan am rimbai rejenu likuran bukit leang-leang

0: Yo, kini ni orang dah rimbai nak kalian tori rimu sagu rimbai dengan lelan dah angkau sudah pansuayan. Melancar kono angkau sudah saboy pansuayan. Yo, kosong mempada serapan kira agan dah rimbai-rimbai pakai mantaka omonsoy. Atikulan rais paningan kuramin rimbai sakuliambang sanggulun kau pesanku.
1: Pahaya mantaka onsoy. Tora jam karuo sukura jam katalur kameyon. Drakon imun kiat.
0: Yo, rimbai dah semuti ronda rimbai sakuliambang. Rimbai ri Rosi di Sabai, sanggulun kau pusanku Rosna Osman am nondem. Rimbai ri apa yang sausun nantaman di Cleris John Mata.

0: Yo, gini ni orang dah rimbai sakuli ambang intori Rosi di Sabai. Apu aku pun orang dah bilinti intori Saleh. Saya nak gitu ya. Imamat Afizi. Bilinti pasukan kosan kamaman no gyo da kampung kotayangan. Ainggalan nano isale. Pari korang ramyun. Onda mangkirong ramon ra pakeman monsoy boy sanjam narati ini intora jam karuo. Saboy jam katalu ra mamai maguno. Kosan kapaparan ra pakeman monsoy taka orreti mokondo kukula rimbay. Rosnosman nondom bala ru ku rapabukat am guang mangka kada. Rongotakaut apat rimbay gitu. Pari korang ramyun.
1: Adiós.

untuk semua pendengar Keningau FM yang masih lagi mendengarkan kami dan juga masih lagi setia di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, petang-petang begini, apa khabar petang anda? Harap semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria dan masih lagi semangat menjalankan rutin harian seperti biasa. Maklumlah hari ini hari Isnin, mungkin sekarang ini ada yang tengah bergegas-gegas untuk melaksanakan kerja masing-masing sebelum pulang waktu, kan. Dah lama lagi balik, sabar, baru jam 3. Baiklah, untuk petang ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Santai Petang dan juga Harmonika bermula pukul 3 petang sehinggalah 7 malam nanti, ya, untuk anda semua, edisi Isnin 20 Julai 2026 bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijrah. Baiklah, sebentar tadi anda baru sahaja ditemani oleh DJ Loy dalam siaran Murud yang bersiaran bermula pukul 12 tengah hari sehinggalah 3 petang ini. Baiklah, untuk petang ini, ayo kita jadikan segmen Santai Petang satu ruang untuk anda melepaskan penat. Penat mungkin ada yang baru mau tidur, akan berjaga-jaga. Dia tahulah itu kenapa berjaga. Jadi jom kita jadikan segmen Santai Petang dan juga Harmonika ni, kita lepaskan penat, kita dengar lagu-lagu, kan, dan juga info-info terkini untuk anda. Semestinya akan saya kongsikan. Baiklah, tidak kira mungkin ada yang mendengarkan kami di ruangan masing-masing, mungkin ada yang di dalam rumah, ataupun sekarang ini ada yang berada di dalam kenderaan masing-masing menuju ke destinasi petang-petang begini, kan. Jadi jom kita mulakan Santai Petang. Kita mulakan dengan lagu terbaik hanya di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Bah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya.

Baiklah, kembali dalam segmen Santai Petang. Dan juga sekarang ini kita masih lagi berada di pusingan yang pertama untuk segmen Santai Petang. Dan juga saya Atika di sini akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, dengan keadaan cuaca yang tidak menentu di luar tu kan, sekejap panas, sekejap hujan. Baiklah, petang ini saya ingin kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu amaran ribut petir hujan lebat sehingga 7 malam ini, terutama bagi negeri Sabah, daerah bahagian pedalaman Sipitang dan juga Tambunan, dan bagi pantai barat Papar, Tuaran, Ranau dan Kota Belud. Jadi untuk kamu orang yang sekarang ini dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing kan, mungkin boleh mengambil langkah berjaga-jaga kan dalam sesi pemanduan tu. Hujan ni kadang-kadang kita tidak menentu. Kadang-kadang hujan lebat, ada yang renyai-renyai sahaja, tapi ianya tetap sama. Jalan kita akan rasa licin sebab basah kan. Jadi mungkin petang ini boleh bawa kenderaan berhati-hati. Hati-hati dan semestinya patuhi undang-undang jalan raya. Sebab kita kena ingat, bukan kita satu orang saja yang menggunakan jalan raya ni. Ada juga pengguna jalan raya contohnya seperti penunggang motosikal. Kan, jadi kita kena berhati-hati dengan apapun situasi bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku. Baiklah, untuk pendengar Muslimin di luar sana, masa waktu bagi solat fardu asar bagi kawasan Keningau, juga kawasan yang sama waktu dengannya, adalah tepat pada pukul 3.47 minit petang nanti. Tapi apa kata sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

menghasut program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sihat dan bahagia. Jumpa kita lagi dalam rancangan Nidaul Islam. Hari ini pula saya nak kongsikan satu topik yang menarik berkaitan kunci keluarga sakinah. Ini siapa yang dengar topik ni beruntung. Nabi sebut dalam satu hadis, hadis riwayat Tabrani dan juga Baihaqi, arbaun minas sa'adah. Siapa yang dapat empat perkara ini, maka bahagialah hidupnya. Yang pertama, mar'atus salihah, isteri yang salihah, isteri yang faham suami dia dan suami dia pun faham isteri dia. Maka hidup akan seronok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita ya abang-abang, tuan-tuan yang kaki bola, kaki futsal, kaki mancing, kaki lepak kedai mamak, kita nak ke mana isteri okey saja. Abang nak ke mana bang? Abang nak tengok bola? Oh boleh. Abang nak ke mana bang? Abang nak mancing sekejap? Oh mancing boleh. Abang nak ke mana bang? Abang nak ke siam sekejap? Ah, ke siam je tak boleh bang, takut pergi seorang balik berdua nanti. Samalah juga isteri kita, awak nak ke mana? Oh nak ke pasar. Awak nak ke mana? Nak shopping? Boleh. Semua boleh. Maka hidup kita akan seronok. Jadi yang pertama, untuk membina keluarga sakinah, keluarga yang tenang, keluarga yang bahagia, jadilah suami isteri yang saling memahami antara satu sama yang lain. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal maskanul wasi', rumah yang luas. Ada orang dia berusaha pagi sampai ke petang, dia kerja sungguh-sungguh semata-mata untuk menjadikan rumahnya luas, ditambah, direnovate. Supaya apa? Anak saya ramai ustaz, bila rumah sedikit besar, selesa. Bila selesa, insyaAllah bahagia. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajarus soleh, jiran yang baik. Kita kalau nak mendapatkan keluarga yang baik, jiran pun kita kena tengok baik ke tidak. Ni kadang-kadang jiran yang banyak menghasut suami atau isteri atau anak-anak kita menjadi orang yang tak baik. Kita baik dah, tapi bila berjiran dengan jiran yang tak baik, kaki ngumpat, kaki mengata, kaki berkata buruk, lama-lama negatif itu masuk ke dalam rumah kita. Sebab itulah kata ulama, bila mana kamu nak beli rumah, tambah nilai yang perlu dilihat. Jangan hanya tengok kepada view cantik ke tidak, tempat strategik ke tidak. View hanya bertahan 1-2 bulan saja, menghadap tasik 2-3 bulan penuh dengan botol, sampah, sarap dan sebagainya. Tapi jiran kamu kena hadap sepanjang kamu duduk di situ dan menetap di situ. Maka kalau nak keluarga bahagia, cari rumah yang jirannya baik. View tak cantik pun tak apalah, yang penting jiran baik. Yang keempat, kata Nabi, wal markabul hanik, kenderaan yang selesa. Jadi mudah-mudahan kita menjadi rumah tangga yang bahagia dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Osman, #penyaranjakim. Nidaul

0: setiap hari. Keningau FM.
1: Baiklah, setiap petang dan juga hari ini kita sudah pun memasuki pusingan yang kedua, iaitu bermula pukul 4 petang sehinggalah 5 petang nanti. Dan kita masih lagi di segmen Santai Petang. Baiklah, untuk petang ini mungkin ada di antara anda yang sedang bersiap-siap untuk pulang ke rumah, ataupun sekarang ini mungkin ada yang bersiap-siap dalam perjalanan untuk mengambil anak ke sekolah kan. Apapun yang anda lakukan, semoga berhati-hati di jalan raya. Ingat, patuhi undang jalan raya. Dan juga sekarang ini cuaca tidak menentu. Mungkin jika berlaku hujan, dia akan menghadkan batasan penglihatan kita. Jadi kalau boleh, hati-hati di atas jalan raya. Baiklah, sambil-sambil kamu orang di tengah, ada yang tengah memandu ni kan, ada yang sekarang ni menuju ke tempat ataupun destinasi masing-masing, ada satu info ataupun satu cerita yang ingin saya kongsikan, iaitu cukup menarik. Dan juga mungkin belum lagi mana-mana Perdana Menteri Malaysia yang melakukannya. Ini berkenaan dengan rakyat kini boleh message dengan avatar AI Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim melalui WhatsApp. Baiklah, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim secara rasmi memperkenalkan PMX AI, iaitu avatar kecerdasan buatan AI yang membolehkan orang ramai berinteraksi dengannya secara lebih mudah menerusi WhatsApp pada Sabtu ini. Dan juga beliau berkata, orang ramai boleh berkongsi pandangan, kebimbangan ataupun aspirasi secara terus melalui avatar AI itu. Malah Anwar turut mengajak rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan perbincangan yang lebih segar demi negara dan juga masyarakat. Malaysia dibina oleh cita, kudrat dan kekuatan rakyatnya yang rencam kaum dan juga budaya. Justeru melalui inisiatif dan ikhtiar yang terbentang, saya mahu terus mendengar dan menganggap harapan anak muda, pengorbanan oleh sekalian ibu bapa, warga emas serta suara rakyat mendambakan masa depan yang jauh lebih baik. Jadi saya berharap bahawa kalian boleh kongsikan pandangan, kebimbangan dan juga aspirasi secara terus melalui avatar ini, kerana saya yakin negara hanya akan bertambah baik sekiranya ia berpaksi pada suara dan juga kehendak rakyat. Saya mengajak semua untuk ikut serta dalam kempen ini dan mula mencipta wacana yang segar untuk negara dan juga rakyat, katanya. Dan juga menerusi video pelancaran itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menyifatkan PMX AI sebagai kembar digital yang diinspirasikan oleh nilai dan juga visinya. Menurut beliau, avatar itu diwujudkan bagi saluran baharu untuk rakyat berkongsi pandangan dan juga meneroka idea. Dan semua anda boleh juga menghantar WhatsApp melalui avatar AI tersebut yang boleh dihubungi menerusi WhatsApp di nombor 03-788-50523. Baiklah, itu dia berkenaan dengan avatar ataupun avatar AI Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang memperkenalkan PMX AI untuk masyarakat dan juga untuk rakyat Malaysia yang mahu secara langsung berinteraksi dengan beliau melalui WhatsApp. Jadi, dan juga untuk anda di luar sana yang ada idea yang boleh mengembangkan lagi idea, wacana ataupun pandangan, bolehlah WhatsApp terus ke nombor 03-788-50523. Baiklah, untuk santai petang ini, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, di Keningau FM, hebat syoknya.

Keningau FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Sabah sasar jana 1,200 MW tenaga boleh baharu menjelang 2030. Pengalihan utiliti antara faktor kelewatan Pen Borneo Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zali Safia Daud dalam Berita Sabah.

Baiklah, tepat pukul sekarang ini 4.43 minit petang. Dan juga kembali lagi kita dalam segmen Santai Petang. Petang ini, mungkin ada yang sekarang ini berada di atas jalan raya menuju ke destinasi masing-masing, bukan? Nah, mungkin sekarang ini ada yang mengambil anak ke sekolah, ataupun ada yang sekarang ini terus balik rumah lah. Tiada singgah mana-mana pun kan. Apapun yang penting, anda kena patuhi undang-undang jalan raya. Baiklah, bercerita berkenaan dengan undang-undang jalan raya ni kan, nampaknya semakin ramai daripada masyarakat kita ini yang semakin mengambil lewah ataupun orang cakap mengambil enteng tentang keselamatan jalan raya ni. Jadi untuk ini, Kementerian Dalam Negeri semakin mengambil hukuman lebih tegas, keselamatan jalan raya lebih terjamin. Baiklah, kerajaan terus memperkukuh keselamatan jalan raya melalui penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, iaitu pindaan yang berkuat kuasa sejak tahun 2020 yang memperuntukkan hukuman lebih berat terhadap pemandu yang menyebabkan kematian akibat pemanduan melulu, berbahaya atau di bawah pengaruh alkohol dan juga dada. Keselamatan jalan raya ini adalah tanggungjawab bersama. Kerajaan akan terus memperkukuh perundangan dan penguatkuasaan bagi melindungi nyawa rakyat serta memastikan setiap pelanggaran undang-undang diambil tindakan sewajarnya. Dan juga di bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987, pesalah yang memandu secara melulu ataupun berbahaya sehingga menyebabkan kematian boleh dikenakan hukuman penjara antara 5 hingga 10 tahun, denda sebanyak RM20,000 sehinggalah RM50,000 serta hilang kelayakan memegang lesen memandu sekurang-kurangnya 5 tahun. Dan juga bagi kesalahan di bawah Seksyen 44, iaitu memandu di bawah pengaruh alkohol atau dada sehingga menyebabkan kematian, pesalah boleh dikenakan penjara antara 10 hingga 15 tahun, denda RM50,000 sehingga RM100,000 serta hilang kelayakan memegang lesen memandu sekurang-kurangnya 10 tahun. KDN menerusi polis diraja Malaysia, PDRM akan terus memperkukuh penguatkuasaan dan juga memastikan setiap siasatan dilaksanakan secara profesional, telus dan juga berlandaskan undang-undang. Kerajaan juga akan terus meneliti penambahbaikan kerangka perundangan dan mekanisme perundangan, perlindungan kepada mangsa serta waris bagi meningkatkan tahap keselamatan jalan raya di negara ini. Jadi untuk anda sekarang ini yang sedang mendengarkan kami, patuhi undang-undang, elakkan pemanduan melulu, jangan memandu di bawah pengaruh alkohol ataupun dada. Yang penting sayangi nyawa anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. Jadi siapa sekarang ini yang tengah memegang telefon tu, kalau boleh elakkan, itu pun sebenarnya salah juga tu. Kita tolak ke tepi dulu, sabar dulu, memandu dulu, kita tengok ke hadapan dulu. Jangan pegang telefon kan. Kalau penting pun mungkin boleh minta tolong dengan orang sebelah, mungkin pasangan ataupun anak kan, bolehlah tolong. Kalau mungkin ada panggilan kecemasan, mungkin boleh minta tolong untuk angkat. Tapi untuk anda yang memandu, seboleh-bolehnya pekah dengan keadaan jalan lintas, jalan raya kan, yang sebab bukan kita sahaja pengguna, ada pengguna lain juga, contohnya seperti penunggang motosikal. Jadi bagi yang membawa kenderaan tu, kalau boleh pastikan benda yang paling penting, pasang signal kereta, kiri dan kanan. Kalau belok ke kiri, pasang kiri. Kalau belok ke kanan, pasang ke kanan kan, benda tu percuma. Baiklah, seperti biasa untuk petang ini, kita bersama dalam segmen Back to Back bersama dengan artis pilihan. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Eda Ezrin dan juga Dan Manjo, adik saya Abe, sore di Kedengar FM, hebat shocknya.

0: Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 5 petang. Keuntungan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tekad politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan penjawat awam dan keupayaan kewangan kerajaan.
1: Sebab itu kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan. Kalau umpamanya soal dana ketika sakit ataupun keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan konflik di Asia Barat. Tambahnya, kejayaan tersebut dicapai hasil kecekapan, komitmen dan integriti penjawat awam.
1: Kecekapan yang dapat menarik pelabur datang, kelulusan yang lebih cepat, itu dan cara kita berhemah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing, itu penjawat awam. Peranan saya dan rakan-rakan itu ialah menentukan penggubalan dasar. Penggubalan dasar pun saya tidak lakukan bersendirian dengan sumbangan dan tenaga fikir, perit, rakan-rakan penjawat awam.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada sesi santai mesra Perdana Menteri dan Ketua Setiausaha Negara bersama warga perkhidmatan awam Zon Tengah di Kajang, Selangor. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancarkan bagi memperkukuh sektor komunikasi negara dalam tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata pelan strategik itu menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan tiga teras utama menjadi keutamaan, iaitu penyediaan perkhidmatan internet yang lebih baik, penghasilan kandungan kreatif serta penyampaian maklumat tepat kepada rakyat. Beliau berkata demikian selepas perhimpunan bulanan Kementerian Komunikasi di Putrajaya. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Fahmi menegaskan saluran-saluran rasmi termasuk media tradisional merapatkan jurang demografi media bagi menangani kebanjiran maklumat ketika ini. Menurut beliau, kira-kira 87% golongan muda berusia lingkungan 18 hingga 35 tahun menjadikan aplikasi WhatsApp, Facebook dan TikTok sebagai sumber maklumat. Bagaimanapun, kajian MCMC mendapati tahap kebolehpercayaan responden terhadap platform berkenaan hanya sekitar 46% hingga 47%.
2: Manakala bagi sumber media legacy, surat khabar, TV dan radio, mereka melihat dari sumber-sumber ini tahap kebolehpercayaannya sangat-sangat tinggi. Mereka jarang membuka surat khabar, tapi sekiranya mereka nampak sesuatu berita dalam surat khabar, mereka percaya. Kita perlu merapatkan jurang demografi. Sekiranya Gen Z dan Gen Alpha mula melihat ada satu jurang antara saluran media rasmi dan juga yang kita anggap media sosial, kita perlu ikhtiarkan beberapa cara, mungkin termasuk media yang dianggap media legacy mempunyai peranan yang lebih besar menggunakan media sosial.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil, Sidang Dewan Negara, Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang amat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Dalam pada itu, Fadlina memberitahu projek pembinaan sekolah jenis kebasan Tamil Sungai Bakap dijangka siap sepenuhnya suku keempat 2027. Katanya projek yang tertangguh sejak 2015 itu kembali digerakkan selepas kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM12 juta. Jelas Fadlina, kelewatan projek berpunca daripada beberapa isu termasuk kekangan kewangan dan pertikaian perundangan. Kemudian akses gaji diperoleh EWA melalui platform Payday Now mampu memperkukuh kebebasan kewangan pekerja khususnya dalam mendepani perubahan corak keperluan kewangan semasa. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven C memaklumkan pendekatan itu memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus aliran tunai dengan lebih baik tanpa perlu menunggu sehingga tarikh pembayaran gaji. Sekaligus memastikan pekerja lebih bersedia menghadapi situasi kecemasan atau perkara tidak dijangka. Tambah Steven, penawaran penyelian penggajian inovatif itu turut menyokong kumpulan sasar mengakses sebahagian daripada gaji yang telah diperoleh lebih awal. Berita seterusnya. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan mengetuai delegasi Malaysia ke mesyuarat Menteri Luar ASEAN ke-59 di Manila bermula hari ini hingga 24 Julai. Mesyuarat memberi tumpuan kepada kesan krisis Asia Barat terhadap ekonomi rantau ini dan persiapan sidang kemuncak ASEAN ke-49. Penyataan Malaysia dalam mesyuarat itu mencerminkan komitmen negara untuk terus memperkukuh kepusatan ASEAN selain meningkatkan solidariti dan daya tahan ASEAN dalam mendepani persekitaran global yang semakin mencabar. Dalam pada itu, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyatakan kesediaan untuk mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar China Wang Yi. Pertemuan tersebut bersempena mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN di Filipina minggu ini. Rubio bagaimanapun enggan mendedahkan agenda perbincangan kerana melibatkan perkara sensitif. Beliau berkata ASEAN kekal sebagai saluran utama Amerika Syarikat untuk memperkukuh hubungan dengan rantau Asia Tenggara. Selain menghadiri mesyuarat ASEAN, Rubio dijadual mengadakan beberapa pertemuan dua hala termasuk dengan negara anggota Quad iaitu India, Jepun dan Australia. Pihak berkuasa Korea Selatan menyerbu Suruhanjaya Pilihan Raya Kebangsaan NEC sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap bekas pengurusinya Roh Tae-ak. Ia berhubung dawaan pecah amanah dan penyalahgunaan dana. Siasatan tertumpu kepada beberapa lautan kerja luar negara yang didakwa melibatkan ahli keluarga serta penggunaan dana Suruhanjaya yang tidak mengikut peraturan. NEC turut disiasat berhubung ratusan lautan keluar negara oleh kaki tangannya ke beberapa destinasi pelancongan antara tahun 2022 hingga Jun lepas. Roh meletakkan jawatan bulan lalu selepas berlaku gangguan proses pengundian akibat kekurangan kertas undi dalam pilihan raya tempatan di selatan Seoul. Juara Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol dijangka menerima sambutan besar-besaran setibanya di Madrid. Kira-kira 1 juta penyokong dijangka memenuhi jalan raya di ibu negara itu bagi menyambut kepulangan pasukan kendalian Luis de la Fuente. Pemain dijadual menghadap Raja Spanyol, Raja Philip VI dan Perdana Menteri Pedro Sanchez sebelum menyertai peradakan menaiki bas terbuka di sekitar pusat bandar Madrid. Lebih 2,000 anggota polis dan 400 anggota pegawai awam dikerahkan bagi memastikan kelancaran sambutan. Kejayaan itu turut mencetuskan sambutan meriah di seluruh Spanyol sekaligus mengulangi suasana kemenangan ketika negara itu menjulang Piala Dunia buat kali pertama pada tahun 2010. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penjawat awam pacu ekonomi Malaysia catat prestasi luar biasa. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 perkukuh sektor komunikasi negara. Sekian berita yang disunting oleh Suriati Tanggelau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: cerah tak indah? Bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
4: Baiklah, seperti biasa untuk petang ini kami akan kongsikan kepada anda laporan info trafik Daerah Keningau. Dan juga petang ini kita bersama dengan Corporal Geodrick Justin, penguatkuasa trafik IPD Keningau, yang akan membawakan perkembangan terkini. Silakan tuan.
5: Selamat petang DJ bertugas, dan terima kasih. Pada petang ini kami dari BSPT Keningau akan berkongsi berkenaan kesesakan lalu lintas di sekitar Pekan Keningau. Bagi Bulatan Perkasa, bilangan kenderaan dari arah Pekan Keningau menghala ke arah Hotel Perkasa agak tinggi disebab ramai pengguna jalan raya yang baru pulang dari kerja dan aliran trafik bergerak agak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan bulatan. Seterusnya, bagi bulatan Sendomon, aliran trafik bergerak lancar dari arah bulatan Perkasa terutama masuk ke arah Pekan Keningau serta laluan menghala ke bulatan rakyat. Tetapi dari arah bulatan Sendomon ke bulatan Perkasa aliran trafik agak perlahan. Terakhir sekali, bagi bulatan rakyat, aliran trafik bergerak lancar dan tiada halangan di atas jalan raya sepanjang laluan tersebut. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kenderaan. Selamat bersama BSPT Keningau. Sekian, terima kasih DJ bertugas.
3: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
4: Baiklah, terima kasih kepada pegawai trafik Corporal Geodrick Justin, penguatkuasa trafik IPD Keningau, atas laporan sebentar tadi. Jadi kepada semua pendengar Keningau FM, rancang perjalanan anda pada petang ini, sabar di jalan raya. Jangan tergesa-gesa dan yang penting pandu cermat jiwa selamat. Baiklah, petang-petang begini, sambil-sambil mungkin ada yang menuju ke destinasi masing-masing lagi di atas jalan raya. Maklumlah kan, hari ini hari Isnin dan juga kita semua sedia maklum akan berlaku kesesakan lalu lintas pagi tengah hari dan juga petang. Itu adalah satu situasi yang mana kita kena hadap hari-hari, kecuali Sabtu dan Ahad. Itu pun bernasib baiklah kalau kita tidak tersekat di kesesakan lalu lintas kan. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada petang ini, hati-hati jalan raya, jam, sesak memang sesak, tapi jangan juga kan telefon tu di tangan. Ada yang begitu, ambil kesempatan masih lagi mau tengok telefon kan. Dia cakap tidak apa, jam juga di depan ni, tapi dia tak tahu tiba-tiba nanti kenderaan di depan berhenti tiba-tiba, kan jadi masalah. Jadi untuk petang ini kalau boleh fokus dengan pemanduan, elakkan dulu melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kejadian yang tidak diingini. Baik, petang ini saya ingin kongsikan satu cerita yang cukup menarik juga untuk saya kongsikan petang-petang begini, iaitu berkenaan dengan pen. Sebatang pen yang selamatkan nyawa angkasawan telah pun dilelong sebanyak RM3.5 juta. Dan juga kejadian ini terjadi di New York. Sebatang pen yang pernah menyelamatkan nyawa angkasawan Apollo 11 dilelong pada harga $857,600, iaitu bersamaan dengan RM3.5 juta Malaysia, dalam satu acara lelongan eksklusif, lapor halaman berita Popular Science. Dan juga pen tersebut dilelong dalam satu acara Space Exploration yang dikendalikan oleh firma pelelong terkemuka iaitu Sotheby's, dan juga memamerkan pelbagai barangan ikonik mengenai sejarah penerokaan angkasa lepas dan mengimbas kembali sejarah pada 20 Julai 1969, angkasawan terkemuka Neil Armstrong dan juga Buzz Aldrin telah meluangkan masa selama kira-kira 3 jam bagi mengumpul sampel bantuan dan debu di permukaan bulan. Bagaimanapun, detik cemas berlaku semasa mereka sedang memanjat masuk semula ke dalam modul lunar untuk bersiap sedia pulang ke bumi. Baik galas sokongan hayat pada pakaian angkasawan Aldrin secara tidak sengaja telah terlanggar suis pemutus litar modul berkenaan sehinggalah patah. Dan juga insiden tersebut berpotensi meragut nyawa kesemua angkasawan Apollo 11 kerana mereka mungkin terkandas di bulan. Namun tindakan pantas dan juga kebijaksanaan Aldrin berjaya menyelamatkan keadaan apabila beliau menyumbat sebatang pen ke dalam panel tersebut untuk dijadikan suis sementara. Baiklah, itu dia kisah mengenai sebatang pen yang telah menyelamatkan nyawa angkasawan dilelong sebanyak RM3.5 juta Malaysia. Dan juga itu satu nilai yang cukup besar bagi hanya sebatang pen. Tapi bila kita menghayati ataupun kita menghargai jasa, sebenarnya kan kalau orang ada duit ni pun dia memang sudah beli. Sebab pen ini sangat-sangat berharga. Bukan sahaja menyelamatkan nyawa tetapi juga telah pun berjaya pergi ke angkasawan lepas. Baiklah, petang ini jom kita berhibur melalui segmen Harmonika. Dan juga petang ini kita berhibur daripada Jamrud, Pelangi di Matamu di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat.

salah satu hobi yang semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat kita dewasa ini tanpa mengira usia adalah berbasikal. Aktiviti berbasikal sering digunakan untuk memperoleh tubuh badan yang sihat dan cergas di samping sebagai satu terapi untuk mengurangkan tekanan di tempat kerja. Kebiasaannya, suasana berbasikal dapat kita lihat di taman-taman rekreasi bila tiba cuti hujung minggu. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, aktiviti berbasikal adalah murah, selamat dan efektif. Kalau selepas waktu bekerja atau pada waktu malam, anda sering melakukan senaman

0: keseluruhan otot tubuh terutamanya pada bahagian bahu dan pinggul boleh distabilkan dengan berbasikal, sekaligus akan menghasilkan postur tubuh yang menarik. Selain daripada menyihatkan tubuh badan kita, ada juga yang menggunakan basikal bagi menggantikan kenderaan awam, kenderaan peribadi ke tempat kerja. Dengan itu, wang minyak dan wang tambang dapat dijimatkan. Selain itu, ianya dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas seterusnya menjimatkan masa. Penggunaan basikal di Malaysia perlu digalakkan dengan lebih meluas lagi dalam membudayakan amalan hijau sebagaimana negara-negara maju seperti New York, Jerman, England dan Jepun.
1: Info kesihatan ini dibawakan kepada anda dari Now FM.
2: Terus kami di RTM Klik 5 hingga 7 malam menyusuri petang anda dalam harmonika.

Baiklah, itu dia lagu daripada Azara Band, Pendam, baru saja menghiburkan anda dalam segmen Harmonika untuk petang ini. Baiklah, petang ini saya ingin bacakan juga kiriman ucapan daripada rakan setia pendengar kita. Kita ada Elvia Samaiparan. Dia cakapnya, hello, selamat petang. Hari Isnin di Jatika. Selamat bertugas bersama juruteknik Keringau FM. Sudah minum kopi kan, DJ dia cakapnya. Petang-petang begini kan, memang seronok kan kalau kita minum-minum kopi kan, Elvia. Kalau lagi dapat minum kopi dengan pisang goreng tu, alamak, rasa lapar pula petang-petang begini. Baiklah, Sylvia pun cakap, hello-hello semua rakan setia Keningau FM, apa khabar? Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian dan juga

dalam persahabatan kekal selamanya. Dia bilang, macam mana tempat kamu? Di sini cerah ceria. Kalau di sini ada sedikit mendung. Dan juga kebarang kalian akan hujan untuk petang ini. Baiklah, seterusnya seperti biasa kita ada juga rakan pendengar setia kita. Siapa lagi kalau bukan si Aman kan? Mesti kamu tercari-cari ataupun ternanti-nanti dia punya pantun kan? Tapi sebelum tu saya mau cakap jugalah kan, si Aman kan dia cakap sini, salam Malaysia Madani buat DJ Atika. Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di konti. Aman kan dari Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia Keningau FM hebat syoknya. Dan juga ini yang dinanti-nantikan oleh semua orang. Dia ada pantun petang ini. Dan pantun dia berbunyi, selagi langit payungi awan, hujan juga merintis embun. Selagi sampai segala tujuan, badan binasa musuh berembun. Itu dia pantun daripada si Aman kan. Dia punya pantun ni kan, makin hari makin hebat pantun yang dibagi ni. Esok lusa nanti bagi lagi Aman kan. Baik, petang ini jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kenyam FM hebat syoknya.

0: ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerjusah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu, Google atau SSM. Elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

Baiklah, untuk petang ini tidak lama lagi kita akan memasuki pusingan yang keempat, iaitu pusingan yang terakhir untuk segmen Santai Petang. Dan juga sekarang ini kita pun sudah berada di pusingan untuk segmen Harmonika. Dan juga saya Atika, rakan penyampai anda hari ini, akan menemani anda sehinggalah pukul 7 malam nanti. Baiklah, petang begini barangkali mungkin ada di antara pendengar kita yang sudah berada di ruangan masing-masing bersama dengan keluarga, kan, bersama dengan anak-anak. Mungkin juga ada yang baru dalam perjalanan pulang ke rumah, ataupun mungkin ada pendengar kita yang sekarang ini berada dalam kereta yang baru sahaja menuju ke tempat kerja. Apapun yang anda lakukan, semoga baik-baik sahaja dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, untuk petang ini di mana suasananya pun cukup menarik untuk kita sebenarnya menenangkan fikiran kita daripada perkara-perkara seharian yang terjadi. Banyak perkara yang berlaku pada hari ini, kan, ada yang kecewa, ada juga yang masih lagi meratapi, ada juga yang gembira, berbagai-bagailah. Mana lagi hari ini adalah hari Isnin, hari permulaan untuk kita melakukan kerja. Ada berbaur berbagai ragam perasaan dalam diri kita, kan, ada yang gembira, ada yang meratapi, ada yang sedih. Sekarang ni pun ada yang tengah berfikir, saya mau makan apa malam ni. Kan, petang-petang begini mungkin juga ada di antara anda yang sudah pun makan awal malam. Ada yang memilih untuk makan sebelum, ataupun dia tidak mau makan selepas jam 7 malam. Jadi dia pun mengambil inisiatif untuk makan awal, kan. Selalunya orang-orang begini adalah orang-orang yang diet. Orang-orang diet, dia sudah ada perancangan masa bila makan, bila berhenti, bila waktu dia perlu makan. Apa pun yang anda lakukan, semoga dipermudahkan. Dan juga bagi yang dalam perjalanan tu, hati-hati, ingat patuhi undang-undang jalan raya, ingat orang yang tersayang. Tidak mengapa kalau kita sampai ke tempat kerja ataupun destinasi yang kita tuju tu lambat sikit. Yang penting selamat sampai ke tujuan yang dituju. Baiklah, apa kata petang ini? Jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Iwan 17, Jangan Paksa Rindu, di Kedengar FM, hebat syoknya.

0: hadapi dunia walau ku tak sempurna.
1: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat Show.

Baiklah, untuk pendengar Muslimin di luar sana, masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Keningau dan juga kawasan yang sama waktu dengannya adalah tepat pada pukul 6.34 minit petang nanti. Sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Amira Othman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Daul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sihat dan bahagia. Jumpa kita lagi dalam rancangan Nidaul Islam. Hari ini pula saya nak kongsikan satu topik yang menarik berkaitan kunci keluarga sakinah. Ini siapa yang dengar topik ni beruntung. Nabi sebut dalam satu hadis, hadis riwayat Tabrani dan juga Baihaqi, arbaun minas sa'adah. Siapa yang dapat empat perkara ini, maka bahagialah hidupnya. Yang pertama, mar'atus salihah, isteri yang salihah, isteri yang faham suami dia dan suami dia pun faham isteri dia. Maka hidup akan seronok, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita ya abang-abang, tuan-tuan yang kaki bola, kaki futsal, kaki mancing, kaki lepak kedai mamak. Kita nak ke mana? Isteri okey saja. Abang nak ke mana bang? Abang nak tengok bola? Oh, boleh. Abang nak ke mana bang? Abang nak mancing sekejap? Oh, mancing boleh. Abang nak ke mana bang? Abang nak ke siam sekejap? Ah, ke siam je tak boleh bang. Takut pergi seorang balik berdua nanti. Samalah juga isteri kita. Awak nak ke mana? Oh, nak ke pasar. Awak nak ke mana? Nak shopping? Boleh. Semua boleh. Maka hidup kita akan seronok. Jadi yang pertama, untuk membina keluarga sakinah, keluarga yang tenang, keluarga yang bahagia, jadilah suami isteri yang saling memahami antara satu sama yang lain. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal maskanul wasi', rumah yang luas. Ada orang dia berusaha pagi sampai ke petang, dia kerja sungguh-sungguh semata-mata untuk menjadikan rumahnya luas, ditambah, direnovate. Supaya apa? Anak saya ramai ustaz, bila rumah sedikit besar, selesa. Bila selesa, insyaAllah bahagia. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajarus soleh, jiran yang baik. Kita kalau nak mendapatkan keluarga yang baik, jiran pun kita kena tengok baik ke tidak. Ni kadang-kadang jiran yang banyak menghasut suami atau isteri atau anak-anak kita menjadi orang yang tak baik. Kita baik dah, tapi bila berjiran dengan jiran yang tak baik, kaki ngumpat, kaki mengata, kaki berkata buruk, lama-lama negatif itu masuk ke dalam rumah kita. Sebab itulah kata ulama, bila mana kamu nak beli rumah, tambah nilai yang perlu dilihat. Jangan hanya tengok kepada view cantik ke tidak, tempat strategik ke tidak. View hanya bertahan 1-2 bulan saja, menghadap tasik 2-3 bulan penuh dengan botol, sampah, sarap dan sebagainya. Tapi jiran kamu kena hadap sepanjang kamu duduk di situ dan menetap di situ. Maka kalau nak keluarga bahagia, cari rumah yang jirannya baik. View tak cantik pun tak apalah, yang penting jiran baik. Yang keempat, kata Nabi, wal markabul hanik, kenderaan yang selesa. Jadi mudah-mudahan kita menjadi rumah tangga yang bahagia dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Luqman Hakim bin Osman, #penyiaranjakim. Nidaul Islam.

Baiklah, itu dia lagu Bintang, nyanyian daripada Ira Milpan, Hafiz Fauz Bajau. Nampak yang membawa kita ke penghujung segmen untuk Santai Petang dan juga Harmonika petang ini. Baiklah, saya Atika mengundurkan diri dulu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk segmen dan juga siaran yang akan datang. Saya tinggalkan anda dengan lagu seterusnya. Terus dengarkan kami di Kedengar FM, hebat syoknya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Sampai jumpa lagi, bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ini pukul 7 malam, baik hingga pukul 9 malam nanti dalam Simfoni Tetap di Hati. Untuk kata-kata hari ini, jangan suka menunjuk-nunjuk dengan apa yang kita miliki. Maksudnya, rezeki bukan untuk dibanggakan, tetapi sebaliknya, untuk disyukuri. Rendah hati akan membuatkan kita lebih dihormati, manakala sifat menunjuk-nunjuk hanya mengundang iri hati dan menjauhkan dari keberkatan. Takut-takut nanti baru saja kita mau kasih tunjuklah, kita tunjuklah beg kita ini kan, mahal beg ini kan. Nah, rupa-rupanya mahal lagi beg si kawan. Nah, ndak kau. Okey, jadi tak perlulah kita untuk berlumba-lumba untuk tunjukkan siapa yang lebih hebat. Rezeki bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk disyukuri. Yang bestnya, bila kita rendah hati ni, orang akan lebih selesa dan menghormati kita. Kan? Rendah. Ndaklah muraja ini. Nak beli dia kan, nampak. Okey, nah, oleh itu jangan suka menunjuk-nunjuk dengan apa yang kita miliki. Baik, terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Ya, semakin jangan terlalu cepat menyalahkan diri. Hargailah mereka yang masih setia berada di sisi kita dan doakan yang telah pergi agar sentiasa dipermudahkan urusan mereka. Kadang-kadang menjauh ni bukan sebab apa. Mungkin ada sesuatu, kan? Ada yang sibuk mengejar impian, ada yang sedang berjuang dengan masalah sendiri, dan ada juga yang memilih untuk membawa haluan masing-masing. Jadi, jangan salahkan sesiapa, kan? Okey, baik. Ella nak kongsikan berkenaan dengan ramalan untuk cuaca pada sebelah malam ini, iaitu bagi negeri Sabah. Ribut petir di beberapa tempat, tawau dan sandakan, manakala hujan di beberapa tempat, iaitu di pedalaman, pantai barat dan Kudat, manakala tiada hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Bagaimana keadaan di tempat anda ketika ini, keadaan cuaca? Kalau boleh kongsikanlah bersama dengan Ella serta rakan-rakan pendengar Sabah FM, kan? Jadi bolehlah hantarkan ke nombor 019-490-4848. Mana kawan-kawan kita ni? Ada komen ke belum? Okey, baik. Terus line Sabah FM. Bagus, bah.

0: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini, bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
4: Kawau 95.7 FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Sedang mendengar Sabah FM. Bagus
4: Bang. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Terus layan Sabah FM. Bagus Bang.

Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama

imbaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan. Didik

menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konser Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis, antaranya Kumpulan Rabbani, Rahmat Mega, Kamu Safir, Sagiana Ramli, jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

kapal lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, niscaya kita akan selamat dari tersesat di lautan.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu

فاطمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.
1: Sabah FM.
2: Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.
3: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok Selasa 21 Julai 2026 bersamaan 6 Safar 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.57 minit pagi, fardu zuhur 12.24 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.47 minit petang, fardu maghrib 6.35 minit petang dan waktu solat fardu isyak 7.50 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
5: Katakan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
3: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
4: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
5: Wih, bukan nampak dia tu.
6: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
5: Dengar cakap Benzulu tu.
6: Nah.
5: Ha, Esiau?
7: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
6: Tidak apa. Next time kamu ingat saja bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
7: Saya Esiau.
8: Dan saya tujuh jeklik.
9: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
7: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
10: Berhati-hati di jalan raya.
6: Dan jangan lupa pasang signal.

0: sedang mendengar Sabah FM. Goosebumps.
1: Ya, sangat licik. Assalamualaikum dan selamat malam kepada siapa yang baru saja mengikuti kami dalam segmen Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 20 Julai 2026. 8.5 minit malam, di mana keberadaan anda ketika ini. Bagi anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati dan semoga selamat sampai ke destinasi. Dan bagi anda yang masih berfikir, mau masakkah, mau makan di luar? Malam ni, apapun pilihan anda, nikmatilah dengan sederhana. Kalau sempat masak, itu peluang untuk berkumpul dan menikmati hidangan bersama dengan keluarga, ataupun menikmati masakan yang kita masak sendiri. Kalau makan di luar, pilihlah menu yang seimbang dan jangan membazirkan. Okay, yang penting perut kenyang, hati tenang, dan semoga malam ini kita tidur lena. Dan semoga malam ini kita dipenuhi juga rezeki serta kebahagiaan. Baik, kita terus layan Sabah FM malam ni. Menahan Rindu, Wani Hasrita. Sabah FM, bagus bah.

Masih bersama dengan Ella dan sekarang ni pukul 8.16 minit malam dalam Simfoni Tetap di Hati. Begitu juga dengan anda yang rakan-rakan pendengar yang telah pun menghantarkan ucapan, mengucapkan bertanyakan khabar, memberikan ucapan doa, terima kasih banyak-banyak. Dan pada anda para pendengar mungkin semalam ataupun kemarin setelah hujung minggu, kan kita membeli belah macam-macam, kita beli kan. Jadi dalam peti ais tu apa yang ada? Kan, mau mengintuk betul sebenarnya. Tak lah. Sebenarnya kalau kita lihat peti ais kita kadang-kadang penuh dengan minuman yang manis kan. Kadang-kadang makanan manis banyak dalam peti ais. Jadi kita penuhkan, kalau boleh kita penuhkan peti ais kita ni dengan bukan juga air kosong tapi makanan-makanan yang sehat macam buah-buahan dan pilihan makanan yang lebih sehat. Dan apa mudah ya, apa kadang-kadang apa yang mudah dicapai itulah yang biasanya kita akan pilih kan. Kadang-kadang kita tahu sudah kalau mau pergi membeli belah tu, kita tahu sudah apa mau beli. Ini mesti ada, mesti ada. Manis juga, ini manis, itu manis. Jadi kurangkan minuman yang manis-manis ni demi kesihatan yang lebih baik pada masa hadapan. Badan sehat, hidup pun lebih bertenaga kan. Ini sudah sampai orang bilang bukan sebelah malam tapi petang tu, nah anda sudah bertenaga kan, mana anda. Tapi selalunya kalau minum makanan yang manis-manis ni ada juga yang bertenaga tu, hyper. Okey, baik, kita terus layan Sabah FM. Bagus bah.

suatu masa M. Nasir, suatu masa dulu terkenang-kenang lah tu. Okay. Sudah, jangan dikenang lagi. Masa yang lalu, kan. Masa tak boleh mengubah, kita tak boleh berpatah balik. Kalau suruh patah balik tu, memang mau kan. 10 kali mau, 100 kali pun mau lagi undur masa tu. Tapi apakan daya, suatu masa dulu. Okay, baik. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Bagus, mah kita ada Nur Zita Zita, kita ada Hani Mayuni, Hani Mahani, kita ada Hasnah, kita ada Marsa Saleh. Terima kasih banyak komennya. Wah, kita ada Ramli Lee, kita ada Tamtari, kita ada siapa lagi ni, kita ada Nora Shikin. Nora Shikin katanya takdir tak dapat diubah, hanya doa yang dapat memperbaiki segalanya. Tengok. Okey, kita ada Pak Yul, kita ada James Pangeran, kita ada Puan Mil Pasri, kita ada Tomia dari Medan katanya, dan kita ada Tomia juga ni dari Medan juga. Terima kasih banyak. Dan kita ada CMS Freight, kita ada Apple White 6, kita ada Hazrul, dan kita ada Beruntung, kita ada Muhammad Yusuf. Dan kata Apple White 6 ni, kaya dibenci, miskin diremehkan, jadi bersederhanalah dalam apa jua keadaan. Terima kasih Sofia Darus. Dan Apple White ni kata juga, kalau saya minum manis banyak mana pun gula diletak, rasa tetap tawar sebab manisnya. Puji kita pula, manisnya ada pada saya ya. Okey, baik, terima kasih semua yang komen di ruangan komen Facebook Sabah FM. Bagus pa. Jadi kepada anda, terimalah ini seluruh cinta. Okey. Wah, cinta-cintun kita ni malam. Baik, seluruh cinta Cakrahan dan Siti Nurhaliza. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega.

София. Сабина Рамли. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12 tengah malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus.

Terima kasih kepada anda yang setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Apa jua yang kita miliki hari ini hanyalah pinjaman daripada Allah. Teruslah merendah diri, sentiasa bersyukur dan semoga setiap rezeki yang kita terima membawa keberkatan. Pastinya ini adalah peringatan untuk kita semua, iaitu jangan suka menunjuk-nunjuk kerana nilai sebenar seseorang itu terletak pada akhlaknya dan bukan pada apa yang dipamerkan. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan suka menunjuk-nunjuk dengan apa yang kita miliki. Baik, sampai di sini sajalah bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Sampai FM, bagus bah.

Social adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: Siar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

10 Julai 2014, pemergian yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Tan Sri Dr. Salma binti Ismail, Doktor Wanita Melayu pertama meninggal dunia di Pusat Perubatan Pantai, PMC, Kuala Lumpur. Allah Yarhamah yang berusia 95 tahun meninggal dunia pada pukul 6.15 petang akibat sakit tua. Anak kelahiran Alor Setar Kedah ini melanjutkan pengajian di Kolej Perubatan King Edward, Singapura pada tahun 1936 dan berjaya menamatkan pengajiannya pada tahun 1947. Tempoh pengajiannya dipanjangkan berikutan Perang Dunia Kedua yang meletus pada tahun 1939.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Ya, selamat malam buat seluruh pendengar Sabah FM di mana juga kamu orang berada malam ini. Diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke, apapun seterusnya 3 jam dalam segmen Varia bertemankan Ozel untuk edisi hari ini, hari Isnin 20 Julai 2026. Oke, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi sampai pukul 9 malam kan. Oke. Jadi sekarang ini kita sudah berada di slot permintaan lagu. Kamu boleh minta 3 buah lagu. Boleh terus WhatsApp kami di 0194904848. Apapun tahniah untuk pasukan Spanyol kerana menjuarai Piala Dunia 2026 yang baru berakhir pada subuh tadi. Woi, masih ramai yang ada saksikan ataupun menonton perlawanan akhir menentang Argentina kan. Memang sengit, memang syok lah. Jadi apapun, semoga yang minat Argentina jangan sedih-sedih lama-lama. Oke, yang Spanyol gembira, senyum sepuas-puasnya. Oke, jadi kita mau terus berhibur dengan lagu seterusnya. Ini dia Gamawan, Jomblo Happy.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Hati-hati kamu memandu yang tengah memandu waktu ini. Jangan lupa log frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu yang tengah dengar, tengah layan Sabah FM sekarang ini. Okey, supaya bila-bila masa saja kamu pasang je radio on. Lepas tu boleh sudah dengar siaran Sabah FM. Sambil-sambil tu kami kasih teman perjalanan kamu lah kan. Okey, apapun terima kasih Zafira. Ucapan selamat malam untuk kawan-kawan hadir dari Sandakan. Malam ini mau santai-santai layan Sabah FM dari RTM Click. Okey, ada si Faya dari Inanam KK. Okey, selamat bertugas, happy konti, terima kasih. Ada si Norzita sini, selamat malam. Dan untuk kawan dan juga keluarga, semoga pilihan lagu malam ini membuatkan kita terhibur dan tenang malam-malam. Walaupun siang tadi macam-macam kerja yang sudah diselesaikan. Okey, terima kasih Norzita. Ada si Nora di sini, selamat malam untuk kawan-kawan semua. Tahniah untuk Spanyol yang bilang. Okey, ada juga si Hani Mahani di sini, selamat malam, selamat bertugas. Untuk fans-fans Argentina, jangan bersedih, tunggu lagi 4 tahun. Dia bilang sekejap saja tuh 4 tahun, betul. Pejam celik, besok-besok 2030 sudah. Ha, jadi next World Cup, dia punya penganjur Portugal, Maroko dan juga Spanyol. Rasanya lagi gempak, lagi menarik. Tapi yang pasti kita tidak tahu sama ada Lionel Messi, Ronaldo ataupun Neymar masih beraksi pada tahun itu ataupun macam mana. Jadi kita akan kongsikan juga perkembangan-perkembangan sukan dari semasa ke semasa. Oke, kejap lagi kita mau share kamu kempen Derma Darah. Layan terus ini dah Alphaville Forever Young Sabah FM. Bagus banget.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas. Asalkan

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, Pak.

Varia Sabah FM masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12:30 malam. Ozel kasih kawan kamu, okay? Masih lagi cerita pasal Piala Dunia. Kalau kamu mau tahu, ada kira-kira 8 negara saja yang pernah menjulang trofi Piala Dunia FIFA, okay? Sejak edisi sulung pada tahun 1930, okay? Negara pertama yang paling banyak memenangi Piala Dunia adalah negara Brazil, sebanyak 5 kali juara, yaitu pada tahun 1958, tahun 1962, tahun 1970, tahun 1994 dan tahun 2002. Okey. Negara kedua adalah Jerman sebanyak 4 kali, okey, pada tahun 1954, 1974, 1990 dan juga 2014. Di tempat yang kedua juga Itali sebanyak 4 kali juga, pernah menjuarai edisi 1934, 1938, 1982 dan juga tahun 2006. Manakala di tempat yang ketiga Argentina sebanyak 3 kali juara Piala Dunia, iaitu tahun 1978, 1986 dan tahun 2022. Diikuti dengan Prancis. Ini 2 kali menjuarai Piala Dunia pada tahun 1998 dan tahun 2018. Uruguay pula yang jarang-jarang kita lembak, rupa-rupanya pernah menjulang 2 kali Piala Dunia pada tahun 1930 dan juga 1950. Diikuti Spanyol, juara Piala Dunia pada tahun 2010 dan juga 2026, okey. Dan England sebanyak 1 kali juara, iaitu pada tahun 1966. Itulah antara negara yang pernah menjulang trofi Piala Dunia FIFA. Jadi negara manakah lagi yang akan menempah nama di sini? Sekarang ni 8 negara saja. Mungkin pada tahun 2030 ada negara baru ataupun masih lagi gergasi yang pernah menjuarai Piala Dunia. Kita sama-sama nantikan 2030. Sekejap saja 4 tahun tu, kan? Okey. Jadi itu cerita pasal Piala Dunia. Okay, kita mau move on surah ni. Tapi ini malam kira macam last lah kita mau cerita-cerita pasal Piala Dunia. Nanti kita sambung lagi, okey? Layan terus, ini dia Sakura Band Polaroid Sabah FM. Bagus banget.

Betul. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Halo orang Sandakan dan seluruh Sabah. Jangan kasih lepas peluang paling ngam tahun ni bah. Festival Jom Malaysia akan menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan pada 24 hingga 26 Julai ini, bermula jam 9 pagi. Ada jualan produk tempatan, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cabutan bertuah, pertandingan karaoke, nyanyian berkumpulan dan banyak lagi menanti kamu orang di sana. Jangan lupa ikuti media sosial KPDN untuk maklumat lanjut. Jom beli produk Malaysia.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
2: Ya, Varia Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua, okay? Mana-mana yang tengah layan Sabah FM, tiba-tiba teringin pula dengar lagu kenangan lalu ataupun lagu untuk seseorang. Jangan kasih lama. Kamu boleh request 3 buah lagu sekarang ini. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Ada banyak lagi lagu-lagu kita mau payung malam ini. Antaranya ini dia, Aisyah, Kemaafan Dendam Yang Terindah. Enjoy, layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Ya, itu dia lagu daripada Nizam Laksamana, Gugurnya Bunga Cinta. Okey, apapun macam biasa, Ozil kongsikan terus kepada kamu ramalan cuaca negeri Sabah untuk besok hari Selasa 21 Julai. Cuaca di sebelah pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di Kudat, hujan beberapa tempat di pedalaman pantai barat Tawau dan juga Sandakan. Okey, itu di sebelah pagi. Di sebelah petangnya pula sedikit berubah, diramalkan ribut petir di beberapa tempat di pedalaman pantai barat Tawau, Sandakan dan Kudat. Tiada hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Dan di sebelah malam, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan, ribut petir di beberapa tempat di pantai barat Tawau dan Sandakan, hujan di beberapa tempat di pedalaman dan juga Kudat. Okey, itu info cuaca, ramalan cuaca untuk besok. Kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang, kamu terus sahaja membuat turun aplikasi My Cuaca.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Bas Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30.

Ya, itu dia Aizat Amdan dengan lagunya Hanya Kau Yang Mampu. Okey, kita sudah pun menghampiri pukul 11 malam. Macam biasa, kita akan terus ikuti utama 11 malam menerusi Pusat Berita Kuala Lumpur tepat 11 malam. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam terakhir nanti. Ozel mau payung lagu-lagu permintaan kamu. Okey, jadi jangan kamu kemana-mana, kita mau layan terus. Ini dia Bunga Citra Lestari, Cinta Sejati. Layan terus di Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Im baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jan korisogaman, ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah, setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, igaman, lari sudah tuh payau. Bising betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kepunah lama makan daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu kaman? Lari kaman, lari. Mari, kulut, lari. Tuh bakaku, kenapa kau buang?
0: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku.

0: Khabar FM.
1: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat blok, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Mulut tuh macam speaker bluetooth, kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih, baru hidup tenang geng.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

0: Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Haris dari Watan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, anda telah pun bertemankan dengan AJ dengan lagu pilihan bersama 2.0. Dan untuk lembaran hari baru Selasa 21 Julai 2026, 6 Safar 1448 Hijrah, anda akan berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, untuk National Game Buruh Hantu. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan di hari yang baru ini kita doakan semoga perjalanan hidup kita akan bertambah lebih baik sebenarnya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional FM. Dan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu, seperti biasa 12 malam sampai pukul 6 pagi di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuklah di Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Ada yang mendengarkan di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, geng-geng saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruh hantu. Mana anda semua? Dah bersiap sedia belum? Sediakan kopi O kau-kau, teh O panas, sedikit kopi tarik, biskut-biskut, sambil-sambil mengunyah, sambil kita dengarkan lagu-lagu terbaik yang terpun disusun atur untuk pertemuan hari ini. Ada yang kata tak sihat ni bang, saya demam, saya sakit kaki, saya batuk, saya sesama, macam-macam sakit lagi kan. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Jadi jangan lupa temu janji kita, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Boleh semua? Alhamdulillah, ramai yang kata boleh. Ada yang bertanya, mana Abang Manis dengar ni? Saya ada mangkuk ajaib tau. Yang boleh melihat anda, termasuklah saya boleh melihat pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi yang sedang memandu, berhati-hati terus di jalan raya. Dengar, perhatikan sekeliling anda. Pemandu-pemandu se-Malaysia, ikut peraturan ya. Jangan langgar peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada kita. Yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, ingat kita mencari rezeki bukan mencari maut. Kita nak cari rezeki untuk diri kita dan juga keluarga kita, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Nah, macam itulah tanda kehadiran anda kepada saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi, seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak. Saya nak bagi segar-segar mata dahulu untuk anda yang sedang bekerja, memulakan kerja, memulakan tugas untuk tengah malam sampai awal pagi nanti. Jangan risau, teman berteman saya masih ada, saya ada terus. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal pada frekuensi anda untuk kita sama-sama layan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM. Kumpulan Slam dengan Kembali Merindu. Luncur terus sampai

Lukis dengan Kembali Mencari. Kita cari semangat kita yang hilang. Di manakah semangat kita yang dulu yang sering membara kan? Tapi bila lama-lama semangat itu luntur. Kenapa perlu jadi begitu? Terus semangat dalam hidup. Buat macam payung ya. Kenapa dengan payung? Payung itu, payung tak akan boleh menghentikan hujan. Tapi dengan adanya payung, kita boleh melewati hujan itu kan. Jadi macam itu juga dengan hati kita, dengan kesabaran kita, dengan ujian yang kita lalui. Sabar itu pastinya tak boleh menghentikan ujian yang kita lalui. Tetapi dengan sabar, dengan adanya sabar itu, kita boleh melalui ujian itu dengan tenang kan. 12.30 minit tengah malam. Jadi selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional FM. Ini Nasional Gemburu Hantu. Anda berteman dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Dari berbetul hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah di daerah Kota Setang, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda, Pahang, di Bekan dan juga Rompin. Manakala di Sarawak, di daerah Samarahan, Simunjan dan juga Betong, termasuklah di Kabong ya, sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Anda sedang buat apa tu? Ya, ada yang tengah gosok baju sekolah anak. Yalah kan, kadang-kadang bila anak-anak dah tidur tu, inilah masanya kita nak gosok baju sekolah, lipat kain untuk suri rumah lah. Tapi suri rumah ni memang kerja 24 jam tak habis-habis kan. Ada je kerja dia nak buat. Buat perbelahan. Kalau rasa penat, rehat kan. Jangan dipaksa-paksa badan tu. Yang paling penting, jaga kesihatan anda baik-baik ya. Mana dia geng-geng buruhan tu? Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya ya. Kita akan terus berteman dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ada yang nak menangis tapi bujuk katil, sabar. Selepas 1.30 minit pagi, kita layan lagu-lagu kenangan. Sementara itu kita layan lagu-lagu yang agak rancak. Ini Dato' M. Nasir dan juga Spider, Mentera Semerah Padi.

lagu ciptaan Usop, lirik oleh Bomb Wings dengan Inspirasi Taming Sari. 12.45 minit tengah malam. Semua okey lagi geng-geng buruhantu? Semua okey lagi pendengar Nasional FM? Kalau okey, luncur terus, layan terus. Baik. Semalam Erbonio melakar sejarah dengan memulakan penerbangan sulung dari laluan Kuching ke Kuala Lumpur, tau. Dan ini sekaligus sebenarnya menandakan era baru operasi syarikat penerbangan milik Kerajaan Sarawak susulan pengambilan pengambil alihan dari Maswing. Dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping menyatakan penerbangan sulung itu merupakan hadiah istimewa sempena sambutan Hari Sarawak yang diraikan pada 22 Julai yang lalu. Selain menjadi simbol hubungan lebih erat antara Sarawak, Sabah dan juga Semenanjung Malaysia. Dan semalam juga merupakan permulaan perjalanan Air Borneo dari Kuching ke Kuala Lumpur. Ini adalah hadiah kepada rakyat Sarawak dan juga seluruh rakyat Malaysia. Dan pihaknya juga mahu menstabilkan tambang penerbangan antara Semenanjung dan Sarawak supaya ianya kekal mampu milik. Dan Air Borneo sebenarnya menawarkan tambang tetap RM375 sepanjang tahun bagi memastikan harga tiket lebih stabil dan juga mampu milik. Dan kerajaan negeri menanggung sebahagian kos tetap. Operasi dikendalikan secara komersial untuk merangsang pembangunan ekonomi negeri Sarawak. Dan perancangan memperluaskan rangkaian ke Singapura dan juga Jakarta, seterusnya ke bandar utama ASEAN dan juga Asia Timur, mengukuhkan Sarawak sebagai hub ekonomi, ya. Jadi mereka yang berada di Semenanjung boleh terbang melalui Air Borneo kalau nak ke Kuching, Sarawak. Dari Kuching juga nak ke Kuala Lumpur dengan tambang tetap RM375, mampu milik sebenarnya. Saya Datuk Syarul melaporkan diri bersama dengan saya Yo Kalang dari Terengganu, M Fauzi BZ, ada Izbah, ada Siti Fatimah, Irin Kitchen, Rohatun Din Taiping, Jumain Kromo, Ajib 8189, Rosnani Ali, Manja Cinta Tu Setia, Mahfuzo Saipi, Lady Heda, kasih punchcard-punchcard, mana dia geng-geng buruh hantu saya, mana dia mereka rakan-rakan TikTok saya, Wawa Syarmiza dari Segamat, mantap Wawa, Siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Putri Dalisha. Ada Spero, Cini hadir. Lagi. Mar dari Pulau Pinang. Saya nampak mereka yang hadir melaporkan diri bersama dengan saya. Ani 83 hadir dari Ampang. Wati 294 dari Sid Premier Seri Betaling. Mereka yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya. Like-nya kasih tinggi, like-nya kasih banyak, baru semangat. Zaidah hadir dari Kelantan, Mac Klate, Ana Anton dari Gudat Sabah. Semua nak Sabah ni, ya. Erin Kitchen Kelang hadir. Macam terus berhibur lagi lagu-lagu yang agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Itacho dari Ipoh, Harry Eri, JB Asmari Madi, Alur Gajah, mantap semua. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Kimburuhantu di Nasional FM.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami,
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikut

daripada komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita ke 1-3 minit pagi. Kita mahu anda semua berhati-hati. Berhati-hati ketika menggunakan media sosial. Kita tidak mahu ada lagi penipuan dalam talian, kan? Ramai scammer-scammer sekarang ni yang cuba mempengaruhi anda, yang cuba menipu anda. Kalau kita tengok sekalipun sepanjang tahun lalu, sebanyak 8,014 pertuduhan berkaitan jenayah penipuan dalam talian direkodkan sepanjang Mei tahun ini sebenarnya. Dan ianya mengatasi keseluruhan 6,140 pertuduhan yang dicatatkan sepanjang tahun lalu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dato' Ahmad Zahid Hamidi menegaskan peningkatan jumlah pertuduhan itu membuktikan ancaman jenayah penipuan dalam talian semakin serius, bukan sahaja dari segi bilangan kes, malah kerugian kewangan yang ditanggung mangsa. Peningkatan itu mendorong kerajaan menggubal rang undang-undang yang baru, iaitu Jenayah Cyber 2026, bagi memperkukuhkan kerangka perundangan negara dalam menangani ancaman jenayah cyber yang semakin kompleks. Ya, kita kena ingat bahawa jenayah rang undang-undang jenayah Cyber 2026 walaupun diluluskan di Dewan Negara, ini bermakna ianya akan terus berkuat kuasa. Siapa yang melakukan ataupun cuba menjadi skema menipu dalam talian, kalau dapat ditangkap, hukuman lebih berat akan dikenakan kepada anda. Jadi tolonglah kepada rakyat Malaysia juga, berhati-hatilah. Kalau ada, jangan mudah terpedaya, kerana skema-skema ni akan menawarkan pakej-pakej yang menarik, yang cantik, skim cepat kaya. Dan akhirnya rupanya bukan skim cepat kaya, skim cepat papa kita dibuatnya, papa ke dana kita dibuatnya. Yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang masuk dalam tubuh badan kita adalah rezeki yang berkah. Nurul Huda Johor hadir. Okey, Ita Iris Virginia Vanessa melaporkan diri. Zaidi Omar juga turut hadir. Siapa lagi? Muhammad Fikri Rukiah 65. Ada Halu Suela 79. Zawati Gazebo Negeri 9. Wan Azroy Selmet Mesara Tiger Aini Santalia Beruas Diana Nolia Ramli. Ada AG juga, Hayati Ahmad Jajah 83, Ahmad Nurul Amri Mayford, Nida Lavender Girl, Princess Serenity, Adrian Amin, Di Wajah, Fear of Impossible, Noraini Sadatul Ajirah, ada Shaha, Mrs. Vario, ada Lin juga, G. Sparrow, Sufisha, Miss Lai, Asha Memiana, Azifika, Ahmad Rizal, Nurul Hawati, driver lori TPC, Alan Burger Geni, Corner Pulau Pinang. Mantap semua. Oh ya, peniaga-peniaga macam mana semua? Okey. Bluebell juga terus hadir. Peniaga-peniaga se-Malaysia, toke-toke warung, pengusaha-pengusaha restoran, kedai-kedai makan semua, macam mana perniagaan anda hari ini? Semua okey ya? Alhamdulillah. Dia tak okey pun cakap alhamdulillah je. InsyaAllah ianya akan datang perkara yang positif. Bila kita sebut perkara yang positif, positif juga yang akan datang kepada kita. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, kakak-kakak burger, abang-abang burger, hari ini berapa biji burger yang laku? Ada yang kata dah 200 biji bang, alhamdulillah. Ada yang kata 50 biji bang, alhamdulillah. Dan semua ucap syukur je. Dia sikit ataupun banyak, itu bukan ukurannya. Yang paling penting keberkatan yang kita nak cari, kan. Wakli Nida Wahida, Zamawi Saliman, dan Nuras, siapa lagi? Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada yang kata, Bang Manis, kenapa tak on Facebook? Saya dah cuba on. Saya dah cuba dah upload gambar saya di sana, tapi tak lepas-lepas pun. Tapi tak apalah, di live TikTok pun saya percaya ramai yang ada akaun TikTok. Jom kita sama-sama layan dekat live TikTok. Sambil-sambil kita bersembang, sambil-sambil kita berhibur, dapat juga anda mengenali wajah sebenar Abang Manis macam mana, kan. Kalau zaman dulu kita dengarkan radio, kita tak tahu pun wajah rupa DJ macam mana. Betul. Zaman-zaman saya dululah, tahun 80-an saya dengar radio, kan. Saya mengidolakan Aino Jamal. Macam mana rupa Aino Jamal?
Tapi zaman sekarang dah mudah dah. Anda boleh boleh dengarkan suara, anda boleh nampak rupa wajah sebenar penyampai radio, terutamanya di National FM ni. Okey, jom terus layan lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang agak keras jugalah, lagu-lagu angguk kepala. Ini kita buka warung joget pula. Berusaha lagu ini, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Herman Tido, persembahan Raja Emma dengan Jejak Keidaman. Ada yang sedang mengimpikan jejak keidamannya. Siapa tu?

paduan suara Udit Narayan dan juga pasangannya Gayanik mengisi lagu Hardil Jopia Kariga. Ini filem Hardil Jopia Kariga, lakonan Salman Khan, Rani Mukherjee dan juga Preeti Zinta kan ya. Saya masih ingat lagi filem itu. Saya masih ingat tau. Sungguh. Saya kalau filem Hindustan, filem Tamil memang saya layan. 1.26 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua Nasional Kemuruh Hantu. Pertemuan Selasa 21 Julai 2026. Anda yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you. Mudah-mudahan hari lahir tahun ini anda dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ini yang sama-sama kita doakan. Kita doakan kawan kita doakan kita. Itu yang sebaik-baiknya, jangan buat musuh. Yang paling penting kita kekalkan silaturahim, eratkan silaturahim antara kawan kita dengan kita. Silaturahim antara keluarga. Jangan kita putuskan silaturahim. Islam tidak pernah mengajar kita untuk memutuskan silaturahim. Ya, mungkin kita ada selisih faham, mungkin kita ada salah faham, tapi cepat-cepatlah kita minta maaf. Kalau kita minta maaf itu tak mungkin, bukan bererti ianya menjatuhkan martabat kita. Malah Allah SWT insyaAllah akan mengangkat martabat anda dalam senyap-senyap je, kerana anda berhati besar kan. Baik, sebenarnya bulan kemerdekaan, bulan Ogos nanti, bulan kebangsaan, kita kibarkan Jalur Gemilang. Kalau boleh kita kibarkan melalui sekarang, tapi jangan hanya kibar Jalur Gemilang je. Kita kena sama-sama menghayati semangat kebangsaan tu, yang perlu kita terjemahkan melalui tindakan memperkukuhkan perpaduan dan juga rasa tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia kan. Adalah bukan sekadar mengibarkan Jalur Gemilang sebenarnya bulan kebangsaan. Dan semangat kemerdekaan perlu kita buktikan menerusi pembentukan rakyat yang berintegriti, bertanggungjawab, lagi apa dia, serta mengutamakan kepentingan negara. Dan rakyat Malaysia juga perlu sentiasa berwaspada terhadap pengaruh media sosial yang boleh membentuk pemikiran sempit serta mementingkan diri. Ya betul, ada juga dekat media sosial tu yang melaga-lagakan antara sesama manusia, sesama insan, melagakan, membawa fitnah, macam-macam lagi. Ada juga yang mengutuk negara sendiri. Sungguh. Dan pada saya lah, pada saya, ini pendapat saya, orang yang mengutuk negara sendiri tidak layak digelar sebagai anak Malaysia. Anak Malaysia perlu mempertahankan Malaysia sebagaimana yang diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita terdahulu, pejuang-pejuang bangsa yang terdahulu sebelum kemerdekaan sehingga mencapai kemerdekaan. Mereka mengeluarkan apa saja, tenaga, wang ringgit. Mereka berkorban apa saja, penderitaan yang mereka lalui demi memastikan Malaysia mendapat kemerdekaan, keamanan, kemakmuran, kesejahteraan yang kita kecapi pada waktu ini. Jadi anak Malaysia kena terus bersatu padu. Itu asas negara kita. Zai Jeff, selamat pagi. Mersing hadir. Wajah kuning, paman-paman memberikan nahon pada saya. GFMY. Kita ada Ati 80, El Fatih Ciklan. Kita ada Pakcik Mi Burger. Mantap Pakcik Mi Burger. Burger leleh satu. Kupu-kupu beracun, Easy Haikal. Ada Kak Na, Tok Bro, Kamaria, Azlina Mansur, Miss Kayoy, Azaz Noh, Lita Jeranto dan Cik Faris. Siti Gebu, ada Jet Johari, Are You Sleeping? Jamal dari Kedah, Ali Wira, Nur Nasrul, Nur Azizah, Bogeyman, Juraida 72, Sabariah Awang, Cinta Hati Saya, siapa lagi, Remy 78, Yani, My Raihan Collection, Wiranti, ada Jaafar, Komeng 78, dari penghuni Lebuh Raya Utara Selatan, mantap Malori, pam-pam-pam. Dahan report, pin-pin-pin, alamak, pin-pin-pin pula. Pak Chad bawa bas, hati-hati katanya. Okey, lagi siapa lagi yang melaporkan diri? Fiza Riza juga saya nampak melaporkan diri. Yang tepi-tepi like-nya dekat live TikTok pada waktu ini kan. Semangat-semangat sikit lah. Bagi Abang Mari semangat boleh tak? Dengan kata orang tu tepi-tepi like-nya yang kasih mantap, kasih luncur, kasih laju sikit. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Hardil Jopia Kariga, kita dah bawakan hiburan pelbagai rentak yang rancak. Dan kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Mood
kenangan anda. Mood lagu-lagu yang mengimbau sesuatu, mengimbau kenangan lah eh. Tapi itulah kehidupan untuk kita kan. Masa lalu itu adalah kenangan, masa kini adalah tindakan kita, dan masa depan apa pula? Masa depan adalah harapan kita. Dan kadang-kadang kenangan tentang masa lalu yang indah itu adalah penguat bagi diri kita kan, dalam kita menangani kesulitan pada hari ini. Nah, itulah kenangan. Tapi ada juga yang terimbau kenangan yang pahit lah masa lalu, sampai boleh luka lama berdarah kembali. Tapi hati-hatilah ya, kalau boleh jangan sampai luka lama berdarah kembali. Sebab kenangan itulah kita belajar sesuatu, belajar sesuatu. Kerana kenangan itu mendewasakan kita, kenangan itu mengajar kita tentang erti kehidupan, dan kenangan itu juga berikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil, dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Saya nak mulakan dengan lagu dari ciptaan Azizan, Gemersik Suara Nurul, menerusi lagunya Cinta Azali. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi, berkemakan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: sejarah Islam dan Maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritianu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Ini tiba masanya, Zon.

Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi

Saya percaya ada yang sudah pun terimbau kenangan, kan? Dari masa lalulah, dari kenangan itulah yang kita belajar bahawa tak semua perkara itu kekal milik kita, kan? Dan tak semua perkara itu manis, tak semua perkara itu pahit. Tetapi apa yang berlaku dalam hidup kita pasti ada hikmahnya. Hikmah untuk kita jadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Tak semua masa lalu itu menyakitkan kita. Tak semua, betul. Tak semua perkara itu menyakitkan kita. Ada juga kenangan-kenangan manis yang perlu kita kenangkan. Tak semua perkara itu menyedihkan. Okey, 1.59 minit pagi. Oh ya, 1 minit lagi kita menghampiri jam 2 pagi. Kita nak melangkah ke jam 2 pagi untuk di jam yang ketiga Nasional Kian Puruh Hantu. Mantap anda semua yang dekat live TikTok pun, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Ada yang menggambarkan, ada yang juga kata kepada saya, hujan di tempatnya sejuk ni bang, sejuk je, dingin je. Alhamdulillah, bila sejuk tarik selimut ya, mata tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Kian Puruh Hantu. Baik, ribu putih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, juga di Kedah, di Langkawi, Kuban Basu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Pendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di seluruh negeri Pulau Pinang, Sarawak, di Samarahan, Simunjan dan juga Betong, sehingga jam 5 pagi nanti. Dan sementara itu di negeri Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin, Sabah, di pedalaman, di Kuala Penyu, Labuan, sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Baik, kita tahu selepas pilihan raya negeri Johor, pilihan raya negeri ya, untuk negeri Johor dah berakhir. Kini menghadapi satu lagi pilihan raya, iaitu di Negeri Sembilan. Kita mengharapkan kempen-kempen yang dilaksanakan adalah kempen yang bersih, kempen yang berhemah, yang punya adab dan tutur caranya, tata caranya, adab dan juga tata caranya ya, cara yang baik, tidak menghasut, tidak kata orang tu menyentuh 3R, tidak membawa fitnah. Kempen secara yang positif, tunjukkan masing-masing kekuatan masing-masing, kan, apa dia manifestonya, apa dia kekuatannya, bukan dengan cara memfitnah sana sini. Itu adalah kempen yang tidak baik. Negara kita negara yang demokrasi. Buat penyokong-penyokong setiap parti, pastikan anda juga jangan cari-cari gaduh tau. Jangan terlampau kata-kata itu membuat provokasi yang berlebihan. Kerana kadang-kadang provokasi itu menyebabkan pergaduhan antara kita. Tak ada gunanya kita bergaduh dalam negara kita. Tak ada gunanya. Macam kita bergaduh dengan adik-beradik, kan? Tak ada gunanya kita bergaduh dengan adik-beradik. Ya betul, kita pastinya ada salah faham. Pastinya kata orang tu tidak sependapat, kan? Tapi itu bukan alasan untuk kita bergaduh antara satu sama lain. Junaida Kamarin melaporkan diri. Faizul Muhammad juga ada. Nato Saidin, mantap Nato. Kita ada siapa lagi? Nur Pineng. Kita ada Syafiq Nur Ija. Ada Gang Rimba, Muhammad Rizdan, Rusnizam Sabri, Mizi 85, Mawar Anggun, Abdullah 5294, Chef Zack, Faizal dari JB, Ariana Yana Rohani, Nizam Karkun, Bunga Kebangsaan, Kak As JB, Liana Cik Buti, Yuswan Yusof dari Teluk Intan, Teluk Enson, Nolin Taiko, ada G, ada Farhan, ada Azkit, apa lagi, Siti Masita, Amek Aliana, ada Zam juga, Diamond 85. Ramai-ramai, ada Su, Madam Ra, Mat Yusri, Orang Nasi Kandar dan juga Mikari ya, Ichan, Josh Boy, ini pilot darat dari Sarawak ni, pam-pam-pam. Oh, okay, mantap, kasih horn satu kali. Meme, Ida Jazz, ada Kak In juga, Cikgu Budin, dia kata hi, Mr. Well hadir, hadir dengan tepi-tepi lainnya, Noli Halim, Cik Zah, malam ni mood kemas bidik. Waktu begini kemas bidik, silakan. I am for you pun juga terus bersama-sama.
Tapi betul, ada yang kadang-kadang nak kemas bilik ke, nak kemas sesuatu pun ikut mood juga kan eh. Tak ada mood lah nak kemas rumah, tak ada mood lah nak kemas bilik. Tapi bila mood tu sampai, dia punya rajin tu lain macam tau. Betul, dia punya rajin tu lain macam. Tak berhenti pula nak kemas bilik tu daripada malam sampai pagi. Encik Syah, dia kata jangan selamat pagi. Ya, selamat pagi juga untuk anda. Terus layan dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Patrick Hamis, lirik oleh Afika MS. Spin dengan Insan Ku Sayang Kini Menghilang. Tapi jangan risau, Abang Manis takkan hilang.

bersemar Utopia dengan Maya Percintaan. Semakin pagi semakin terimbau kenangan itu kan. Kadang-kadang kita terimbau kenangan bukan apa, mungkin kita teringat dulu-dulu kan, kita mungkin dululah kita pernah buat satu keputusan yang buruk dalam hidup kita kan. Kita pernah buat satu tindakan yang bodoh yang pernah kita lakukan. Dan kalau boleh kita undurkan masa kan, kita nak perbetulkan semula, kita nak memadamkannya, kerana mungkin kita malu dan juga kita kecewa. Tetapi itu tetapi itu semua tak pentinglah pada saya kan. Tak penting. Sebab itu bukan menentukan siapa kita pada hari ini. Perkara-perkara yang berlalu itu adalah satu pengajaran dalam hidup kita sebenarnya. Ambillah satu pengajaran yang terbaik untuk kita perbetulkan, untuk kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. 2.29 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Kim Burhan tu. Anda yang baru bangun tidur, baru bangun tidur ni bang, tunggu-tunggu GBH pukul 12 last, akhirnya terlelap. Itu biasa tu, itu memang biasa. Terlelap itu biasa. Sebab saya juga selalu macam tu. Tunggu punya tunggu, bulan tak timbul-timbul. Tunggu punya tunggu, memang terlelap. Oh ya, terima kasih untuk anda yang semalam datang ke Dataran Merdeka. Oh, ribuan, saya tengok penuh Dataran Merdeka. Ribuan yang membanjiri Dataran Merdeka untuk menonton pelonan akhir Piala Dunia kan. Dan juga konsert yang diadakan oleh RTM dan juga bersama rakan-rakan penajanya, rakan-rakan strategiknya, termasuklah Unify TV. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong RTM. Dan RTM telah pun membuktikan bahawa 104 perlawanan kami bawakan secara percuma saja diberikan untuk rakyat Malaysia untuk menonton sepanjang berlangsungnya Piala Dunia 2026. Tapi yang tak bagusnya, ini ada juga tak bagusnya. Ada. Bukan nak marah, bukan nak membebel. Yang tak bagusnya, sampah sarap yang anda tinggalkan tu, itu yang tak bagusnya. Tolonglah rakyat Malaysia, jadilah insan yang berdisiplin. Kalau anda buang sampah merata-rata, itu menampakkan bahawa diri anda yang sebenarnya, diri anda yang sebenarnya. Kerana bagi saya lah, memainkan orang ramai perlu memainkan peranan untuk menjaga kebersihan ruang awam sebenarnya. Kerana membuang sampah ke dalam tong merupakan tanggungjawab asas setiap individu dan juga tidak seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada petugas awam. Betul, ada DBKL yang bersihkan. Alah, tak apa, DBKL bersihkan. Tapi percayalah, anda suka simpan ataupun buang sampah merata-rata, itu melambangkan kepribadian anda yang sebenarnya. Sebalik anda buang sampah itu, pribadi buruk anda akan terlihat. Begitu juga bagi mereka yang sering mengunjungi ataupun pergi ke pusat-pusat peranginan, ke tepi pantai, pergi berkhairah di tepi air terjun, di tepi-tepi sungai. Suka-suka je buang. Dia dah bungkus, dia dah makan sedap, dah sampai kenyang. Lepas tu dia bungkus bekal-bekal makanan tu, pum, dia buang dalam sungai. Allahu Akbar. Sungguh ramai yang macam itu. Saya kalau nampak depan mata saya, memang saya akan tegur. Saya akan tegur. Dekat situ juga saya tegur. Abang, kakak, adik, pakcik, makcik, ini Malaysia, negara saya. Saya berhak menegur anda semua. Jadi tolong kepada mereka yang nampak, mereka yang suka buang sampah merata-rata tu, tolong tegur je. Tegur je, dia nak marah, marahlah. Lantaklah situ. Sebab ini negara kita. Kita juga berhak berada dalam situasi yang bersih. Kalau diorang tak nak bersih, diorang punya pasal kan. Tapi kita nak bersih. Fainiza, ya, yang selamat pagi Fainiza. Nur Sirun dari Perlis. Ada Kak Yah Juni, ada Muhammad Nur Dayah, tengah buat bunga telur katanya untuk perkahwinan anak bulan Ogos nanti ya. Syazila, kita ada Botak Bahau, Caramel Latih, Syekin Yusof, Z Kamaria, tengah buat karipah. Oh, sedap, saya suka karipap tau. Karipap sardin satu. Fawaz, kita ada Sahariah, Yaki, siapa lagi? Siti Khalijah, Linda Rizkullah, kita ada Kiwani, Ima, Jenaludin, Mat Din, Nur Cahaya dari Perlis, Muhammad Nur, ada DJ Mi, Haizat, Trakus.
Anita Yusnita, Jessica Chan. Oi, semakin pagi semakin ramai sebenarnya melaporkan diri dengan saya. Baru bangun tidur ke semuanya ni? Baru bangun tidur ke? Bagi basuh muka dulu sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula daripada komposernya Fauzi Marzuki. Persembahan Shima dengan Sedar. Jadi dah sedar kan? Dah sedar belum? Dah sedar, okey. Terus layan nasional gemuruhan tu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Zan Castillo katanya abang Karpon, layan mantap.

bahagia. Moga di kau bahagia. Aku bilang sekali dengan orang yang ku sayang-sayang. Ini dah disambar orang. Yelah, nak buat macam mana kan? Kalau dah disambar orang tu, ianya bukan milik kita. Ya betul, mencintai seseorang itu, itu memang hak kita kan? Tapi untuk memiliki seseorang itu, itu bukan hak kita. Itu ketentuan Allah SWT ya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Kita mampu merancang apa saja. Tapi sebaik-baik perancangan Allah SWT kepada kita sebenarnya. Dan apa jua yang berlaku pada kita, kita kena reda, kita kena pasrah, kena ikhlaskan. Ada yang berkata, senanglah cakap bang. Betul. Ya, kita kena ikhlaskan. Belajar untuk ikhlaskan sesuatu perkara. Kita sabar dengan sesuatu perkara. Sabar itu pahit, keikhlasan itu memang sangat-sangat pahit. Tapi percayalah, kesabaran anda pasti akan baik-baik, ataupun perkara-perkara yang baik saja berlaku pada diri anda, akan datang pada diri anda berkat kesabaran anda. Okey, semua okey lagi geng-geng berhantu? Ada yang tengah mencari rezeki pada waktu ini, tengah buat kuih, tengah buat macam-macam lagi, nasi lemak, tengah masak mihun, tengah masak lontong, nasi berlauk kan, nasi dagang itu sarapan pagi nanti kan, untuk dijual, untuk jualan pagi lah. Ada yang baru nak tutup warung, yang meniaga tom yam, tengah kemas-kemas kerusi, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil sing along bersama-sama pemandu-pemandu se-Malaysia, selamat sampai ke destinasi. Harap-harapnya perjalanan anda lancar. Yang belum sampai, kalau mengantuk tu, seperti biasa singgah di kawasan rehat dan rawat. R&R kan ada rehat, tidur. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya, bukan kopi O kau-kau. Ubat mengantuk yang paling mujarab adalah tidur. Kadang-kadang kita nak tidur tu bukan perlukan tidur yang lama. Tidak, 10-15 minit cukup untuk kita hilangkan microsleep kita. Cerita pasal microsleep ni, saya ada pengalaman mengenai microsleep tau. Tahu-tahu saya dah langgar divider dah. Saya tahu-tahu dah langgar tiang dah. Saya perasan macam saya celik je mata. Rupanya dalam celik saya tu, saya dah tertidur. Baik, terima kasih kepada penjawat-penjawat awam se-Malaysia. Itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kerana dia menyifatkan bahawa kejayaan Malaysia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.8% itu melepasi unjuran awal sebagai prestasi yang luar biasa di tengah-tengah ketidaktentuan ekonomi dunia. Dan kejayaan ini sebenarnya telah pun berjaya dicapai hasil kecekapan, komitmen dan juga integriti penjawat awam dalam melaksanakan dasar-dasar kerajaan. Jadi kecekapan yang menarik pelabur, kelulusan yang lebih cepat dan juga kaedah berhemah termasuklah menyantuni pelabur-pelabur domestik dan juga asing antara peranan yang dilaksanakan oleh penjawat awam. Jadi dalam masa yang sama juga, beliau sebagai Perdana Menteri mengharapkan pencapaian perkhidmatan awam terus dipertingkatkan termasuklah menyelesaikan isu-isu tempatan. Manis pun penjawat awam tahu. Sebab itu saya suka menyampaikan perkara yang betul, yang benar saja. Saya tak nak sampaikan perkara yang tak sahih. Yang tak sahih saya tak nak kongsikan. Saya tak nak kelirukan rakyat Malaysia. Okey, selamat pagi. Siapa yang mula laporkan diri bersama dengan saya? Cik Norma ada? Cik Norma, terima kasih Cik Norma ya. Zulaika Azurin hadir dengan nasi lemak kerang bang. Okey, kerang lebih sikit ya. Ada Kili Gonzalez, ada Suliza Liza, Rizarina, Rinova, Fosya Osman, Konda, Khairul Azli, Nizam, Norma Dayana, Halimah, Hamad. Kita ada Sistem X, Rosana, Aini 67, Nasir. Saya nampak tadi, Port Loh Vintage Heritage, Abang Buruhan tu. Okay, kita ada Sam DZ juga, mantap. Berada Sam DZ. Zulaika Azurin katanya on nasi lemak sambal kerang lebih. Faizal Rizal. Saya baru nampak kereta api tanah Melayu lalu tau.
nak pergi mana tu kereta api tu? Nak pergi ke Thailand ke? Yang ni hadir dari Kota Baru, Kelantan. Rutin harian buat kuih, ok? Mas Tura juga sedih katanya, salam hadir Erol. Terima kasihlah yang terus melaporkan diri bersama dengan saya, ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih tipe-tipe like-nya, kasih luncur, kasih laju sikit lah. Bagi semangat dekat saya. Saya kalau nampak tipe like-nya banyak tu, jadi saya makin bersemangat untuk terus bersama dengan anda. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir serta Nur Bisa. Lantaran suara Ella, Ratu Rock Tanah Air, menerusi lagunya Kabus dan Sirna. Terus layan, terus dengarkan geng-geng berhantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Don Arif Zai Alif.

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir, 1000 tahun takkan mungkin. Dari persembahan ke Kumpulan Bumi Putera Rockers. 1000 tahun takkan mungkin, ya. Ada yang kata cinta pertama tu tak mungkin dilupakan, betul ke tidak? Cuba beritahu saya. Cinta pertama dan juga kenangan tidak mampu dilupakan. Kesetiaan, kerinduan tetap kekal di ingatan. Walaupun jodoh tidak pasti, namun cinta tetap kekal di hati. Betul ke cinta pertama itu? Tak mungkin kita lupakan ataupun sukar untuk kita lupakan. Mungkin sukar untuk kita lupakan sebab cinta pertama itulah yang mengajar kita tentang erti kerinduan. Betul lah, ya? Dulu masa mula-mula jatuh cinta, kita tak tahu pun macam mana rindunya, macam mana angaunya tu, kan. Tiba-tiba jadi angau, jadi tak menentu. Nampak bumbung rumah pun jadilah nak lepaskan kerinduan. Sungguh. Saya biasa cakap ni berdasarkan pengalaman saya dulu-dululah. Kalau tak nampak muka awek kita tu, nampak bumbung rumah pun okey dah. Terubah rasa kerinduan. Zaman-zaman dulu mana ada video call. Tak dapatlah tengok muka. Kalau nak tengok muka kena jumpa, kan. Sekarang dah senang dah. Tak jumpa boleh buat video call. Halo, gitu. Dulu mana ada. Dulu pakai surat. Surat pun ada bedak, tau. Sungguh. Saya percaya ramai geng-geng buruh hantu yang seangkatan dengan saya, anak-anak tahun 70-an, 80-an, pastinya pernah merasai lah, surat bedak. Bukan surat berdaftar, tapi surat tu ada bedak dalamnya. Bau wangi je surat tu. 3:31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Bodoh Hantu. Okay, Yung Iza, kita ada kerang kicap, kita ada Pok Ju. Terima kasihlah Pok Ju, atau Pok Lee pun sambil layan GBH, mantap. Juliana Su, kita ada Hidayu 15, Rentap Official, Purnama Merindu, Lina Adam, Linda Kitchen, Nasir Juita, Zauna Melur, Hati Azuriati, Azila MTJ, Brother Zeng. Hari ni dia bawa motor, tak dapat dengar GBH daripada awal, bang, katanya. Lah, kenapa bawa motor? Dan Nasir, kita ada Azhar, Asan, Jamila Ahmad, Azri Zabaha, Malah Acik tengah bekerja pada waktu ini. Datin Sri Saloma Ismail, Kasa Dah Buruk, Nurbaina Abu, kita ada Kelah Asli dari Brunei. Terima kasih geng-geng ataupun pendengar-pendengar dari Brunei, Singapura, Indonesia, juga di seantero dunia. Memilih Nasional FM sebagai wadah untuk tempat anda mencari maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, juga mendapatkan hiburan yang terbaik, kerana yang terbaik itu bermulanya di RTM, khususnya di Nasional FM. Kami telah bersiaran sepanjang 80 tahun sebenarnya bersama-sama dengan anda. Sejak bila tu 80 tahun? Betul ke, Mama Manis? 80 tahun? Betul. 1 April 1946 maka berkumandanglah pada waktu itu radio pertama di Malaysia, iaitu Nasional FM. Pada ketika itu bukan dikenali sebagai Nasional FM, Radio Melaya. Masa tu Radio Melaya. Cuba tengok sejarah. Daripada Radio Melaya lah, dari satu dekad ke satu dekad, kami berubah mengikut arus, mengikut zaman. Dan kini radio yang pertama di Malaysia itu dikenali sebagai Nasional FM. Aziz Aini, selamat pagi juga untuk anda. Ramai lagi lah penyokong-penyokong Spanyol yang masih lagi meraihkan kemenangan semalam. Dah. Piala Dunia pun dah habis dah. Tapi saya pelik semalam, ada satu tular dekat media sosial lah, ya. Ia berlaku dekat Skudai Johor, dekat kedai Mama pula tu, antara penyokong Spanyol dan juga Argentina bergaduh. Yang kelakarnya, yang main bola sepak tu adalah orang luar, berlangsungnya dekat Amerika Syarikat. Tapi yang gaduhnya dekat Malaysia, tu yang peliknya tu.
adalah kawan kita, ada kawan kita yang boleh bergurau dengan kita. Kita bergurau dengan dia, dia okey. Dia bergurau dengan kita pun okey. Ada juga kawan kita, dia boleh bergurau dengan kita, tapi bila kita bergurau dengan dia, kita ngusik dia, dia tak boleh nak terima. Ada. Jadi berhati-hatilah dalam menilai ataupun melihat kawan kita kan. Tengok perangai dia macam mana. Dia ni boleh bergurau dengan kita ataupun tidak. Dia ni boleh kita kutuk-kutuk kan, ke tidak kan. Ada setengah orang tu, dia boleh mengata kita, mengutuk kita, tapi bila kita kata dia balik, dia tak boleh nak terima. Ada juga macam gitu. Okey, tadi kita dah layan lagu koleksi Menangis Tapi Bujuk Hati. Tapi saya nak berikan anda untuk setengah jam ini sampai pukul 4 pagi, berikan laluan untuk lagu koleksi 80-an boleh ya. Lagu kenangan juga, dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dan saya percaya anda akan dengarkan lagu ini, teringatkan ataupun terimbau kehidupan yang lampau, kehidupan yang kita sangat-sangat rindui ya. Kita nak patah balik dah tak boleh kan. Pada saya, kehidupan tahun 80-an, 90-an adalah satu kehidupan yang sangat-sangat bahagia tau. Bahagia. Pada saya lah, pada saya. Tak tahulah pada anda semua. Tapi kehidupan tahun 80-an, tahun 90-an adalah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita bukan orang senang, walaupun kita susah pada waktu itu, walaupun kita bukan orang yang kaya, tapi pada kehidupan itu sangat-sangat bahagia. Susah tapi bahagia. Setuju dengan kenyataan saya? Setuju ataupun tidak? Saya pun tak tahulah. Tapi pada saya, itulah. Pada saya lah, pada saya. Itu pendapat saya, pendapat anda. Masing-masing ada pendapat kan. Okey, jom saya nak berikan lagu ini kepada perantau-perantau se-Malaysia. Ramai yang sedang merantau. Kali pertama anda merantau ke mana? Dan pastinya anda ingat kali pertama anda merantau. Jadi anak perantauan bukan mudah, bukan senang untuk membina kerjaya di tempat orang. Tapi anda telah pun berjaya melaluinya. Kisah seorang biduan.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM. Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah sahabat pendengar Sabah FM walau dimanapun berada, puji syukur kita rafakkan kehadrat Allah atas segala limpahan nikmat kurniaan Allah yang tak pernah putus mengalir dalam kehidupan kita. Semoga saja sahabat, segala nikmat, segala anugerah pemberian Allah yang Allah curahkan dalam kehidupan kita ini dapat kita syukuri sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia, kata Syekh Ibnu Athaillah, engkau merdeka dari apa yang engkau tidak inginkan, sedangkan engkau akan menjadi budak atau akan diperbudakkan dari apa yang engkau serakahi. Nasihat Syekh Ibnu Athaillah ini, sahabat yang mulia, kalau kita halusi, kalau kita amati, kita renung dalam-dalam, kita sebenarnya tidak akan pernah merdeka jika kita terlalu besar keinginan. Dan pastinya keinginan itu sendiri akan menjajah kita, akan menawan kita, akan mengongkong kita. Maka selama kita keterlaluan berkeinginan ataupun dengan izin ambitious, ya, berambisi yang keterlaluan, maka keinginan-keinginan itulah sahabat yang akan menjadikan kita seolah-olah tawanan, seolah-olah kita dijajah oleh hawa nafsu kita terhadap apa yang keterlaluan kita inginkan. Makanya sahabat yang mulia, jika menginginkan sesuatu tidak salah, boleh saja sahabat yang mulia, tapi hati-hati dengan keinginan-keinginan kita. Kita khawatir dorongan hawa nafsu yang mazmumah itu menguasai keinginan kita, sehingga nanti kita tidak akan pernah puas. Kita tidak akan pernah puas mengejar itu dan ini, dan akhirnya kita dijajah atau kita tidak merdeka disebabkan gejolak hawa nafsu keinginan kita yang tidak terkawal dan akan menjerumuskan kita ke lembah yang tidak baik. Maka sebaliknya, jika kita ingin merdeka, maka bebaskan diri kita dari keinginan-keinginan. Kehidupan kita, sahabat yang mulia, sebagai hamba kepada Allah, tidak ada lain melainkan untuk mengabdi kepadanya. Allah nyatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdi, untuk menghambakan diri kepadaku, kata Allah. Makanya sahabat yang mulia, orang yang merdeka itu, hakikat orang yang merdeka itu ialah orang yang tidak dijajah, tidak dikongkong, tidak ditawan oleh keinginan-keinginan yang didasari oleh hawa nafsu yang memuncak itu. Sahabat pendengar rahimakumullah, demikian kata Syekh, kita akan jadi budak, kita akan diperbudakan dari apa yang kita serakahi. Kalimah serakah nih, sahabat yang mulia, ampun maaf, terlalu negatif, mengarahkan kita kepada hawa nafsu yang tidak terkawal. Allah tidak melarang kita untuk berpartisipasi, untuk kita memakmurkan dunia, untuk kita mencari harta, untuk kita menikmati kehidupan dengan senang. Allah tidak larang. Allah sebut dalam Al-Quran lagi, وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى أَخِرِ الْآيَةِ. Allah bilang apa ni? Rebutlah, ambillah sebanyak mungkin segala pahala kebaikan-kebaikan untuk akhirat kita. Tapi jangan lupa, kata Allah, nasib kita di dunia harus juga kita perbaiki. Makanya boleh saja, bahkan satu kewajiban kita untuk mengusai kehidupan dunia kita. Tapi awas sahabat, jangan sampai kita serakah, jangan sampai kita tamak dengan dunia, sehingga akhirnya yang bukan kita punya pun, maaf dengan izin bahasa kampung, semua kita tibai, semua kita tapau. Nah, ada sudah nih halal haram sama kita, disebabkan nafsu serakah kita yang memuncak, dan akhirnya kita akan jadi hamba kepada nafsu kita sendiri. Maka itulah maksud Syekh, jangan jadi budak dengan nafsu kita, jangan jadi budak karena keinginan-keinginan kita yang terlalu serakah ini, akhirnya kita akan hina di dunia dan hina di hadapan Allah. Wal'iyadzu billah. Ampun maaf sahabat, maaf lebih kurang, jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan nama Allah dari syaitan yang dirjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Ingatlah hari di waktu Allah mengumpulkan para rasul. Lalu Allah bertanya kepada mereka, apa jawapan kaummu terhadap seruanmu? Para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib.

ingatlah ketika Allah mengatakan, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu di waktu aku menguatkan kamu dengan Ruhul Kudus. Kamu dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan sesudah dewasa. Dan ingatlah di waktu aku mengajar kamu menulis hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup padanya, lalu bentuk ia menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah di waktu aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuh kamu, dikala kamu mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata.

0: bingung.
1: Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahawa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."
2: Fadakallahu al-azim.

tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

hanya berjalan keluar. Jika kawan adalah orang yang kita kenali dan seronok untuk meluangkan masa bersama, sahabat pula adalah mereka yang mempunyai ikatan jiwa yang lebih dalam dan memainkan peranan besar dalam membentuk siapa diri kita hari ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda sebagai sahabat. Selamat Hari Persahabatan Sedunia daripada

0: Hari Hepatitis Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan hati. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati dan sering tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius. Lindungi diri anda dengan mendapatkan vaksinasi, mengamalkan kebersihan diri, mengelakkan perkongsian jarum serta menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pengasanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Hati sehat, hidup hebat. Cegah hepatitis bermula hari ini. Ikhlas daripada RTM, teman setia anda.
1: Kota Belud 101.5 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu

0: Dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kedinga FM. Hebat, syoknya.
2: Kedengarkan Radio Malaysia Kedinga FM. Aramai, bo.
1: Ramainya Radio Malaysia Kedinga FM. Hebat, syoknya.
2: Dengarlah Radio Malaysia Kedinga FM. Hebat,
0: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi.

Baiklah, assalamualaikum, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Medani. Selamat pagi semuanya. Apa khabar anda semua pada pagi yang indah ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga penuh semangat. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami di Keningan FM Hebat Syoknya dan juga masih kekal mendengarkan kami di frekuensi 94.7 MHz. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi untuk hari ini, edisi Selasa 21 Julai 2026 bersamaan dengan 6 Safar 1448 Hijrah. Baiklah, pagi ini pejam celik. Rupanya kita sudah pun melangkah ke hari yang baru. Mungkin ada yang baru sahaja memulakan enjin kenderaan kan untuk ke tempat kerja. Ataupun ada yang sekarang ini dalam kenderaan menghantar anak-anak ke sekolah. Ataupun pada pagi ini ada yang sudah mula memulakan tugas dan tidak kurang juga ada yang pagi ini menikmati secawan kopi sebelum dia memulakan harinya tu kan. Di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus menjadikan Keningau FM sebagai teman setia anda pada pagi ini. Baiklah, untuk pagi ini, pernah tidak kalau kita bangun pagi kan, kita tengok jam kemudian terus rasa cepatnya masa berlalu, baru je kemarin Isnin kan. Rasanya baru semalam kita merancang yang macam-macam dalam perancangan kita. Jadi hari ini pula sudah tiba peluang untuk kita melaksanakannya. Sebenarnya itulah indahnya kehidupan. Setiap pagi bukan sekadar permulaan hari, tetapi juga peluang untuk kita perbaiki diri, mengejar impian dan juga melakukan sesuatu yang lebih baik daripada semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti pada hari ini, kita kena hadapi dengan hati yang tenang dan juga fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara kecil merosakkan mood kita awal pagi ni. Jadi kita mulakan hari ini dengan senyuman, kerana senyuman itu bukan sahaja menceriakan diri sendiri, malah boleh memberi semangat kepada orang sekeliling kita. Baiklah, sepanjang pagi ini, sepanjang bersama saya sehinggalah pukul 9 pagi nanti, sudah tentu saya akan temani anda dengan lagu yang menarik. Juga akan saya kongsikan info-info terkini dan juga cerita-cerita menarik. Jadi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Jika yang sedang mendengarkan kami di dalam kenderaan ini, pandulah dengan berhemah, utamakan keselamatan. Kalau yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan juga mungkin ada pendengar kita yang masih lagi berada di rumah, semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Jadi pagi ni jom kita mulakan pagi anda dengan lagu-lagu yang segar hanya di Keningau FM Hebat Syoknya.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Stream RTM Click untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat. Jomnya.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau, pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang tiada hujan, pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan, pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, kita ke daerah Tambunan, pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang tiada hujan, pada sebelah malam juga tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Akhir sekali kita ke daerah Tenom, pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, untuk pendengar di luar sana, rancang aktiviti anda pada pagi ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Teknologi membawa banyak manfaat, tetapi tanpa kawalan, masa di hadapan skrin boleh mengurangkan peluang anak untuk belajar, berfikir dan berkembang. Kajian menunjukkan penggunaan gadget secara berlebihan boleh memberi kesan kepada tumpuan semasa belajar, daya ingatan dan pemahaman, kualiti tidur, kemahiran berkomunikasi, hubungan bersama keluarga. Sebagai ibu bapa, kita boleh membantu dengan beberapa langkah mudah.
1: Tetapkan had masa penggunaan gadget mengikut umur. Utamakan waktu belajar, membaca dan menyiapkan tugasan. Wujudkan waktu tanpa gadget ketika makan atau bersama keluarga. Galakkan aktiviti fizikal, permainan kreatif dan membaca buku. Jadilah contoh dengan mengawal penggunaan telefon di hadapan anak. Anak-anak tidak memerlukan lebih banyak masa di hadapan skrin. Mereka memerlukan lebih banyak masa bersama ibu bapa, guru dan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Bimbing hari ini, bentuk masa depan mereka. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya.
2: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

Right.

Apapun keadaan kamu pagi, petang atau malam ini, hadiahkan diri kamu satu senyuman. Senyuman mungkin nampak kecil, tetapi kesannya sangat besar. Ia boleh menenangkan hati sendiri dan pada masa yang sama, menceriakan hari orang lain. Tidak semua hari kita lalui dengan mudah. Ada masa kita penat, ada masa kita kecewa. Namun senyuman bukan tanda kita tiada masalah, tetapi tanda kita masih memilih untuk kuat. Dengan senyuman, hati jadi lebih lapang, fikiran jadi lebih ringan dan langkah terasa lebih yakin. Kadang-kadang orang di sekeliling kita tidak perlukan nasihat yang panjang. Cukup dengan satu senyuman ikhlas untuk membuatkan mereka rasa dihargai. Senyumlah walaupun hari ini belum sempurna. Senyumlah walaupun perjalanan masih jauh. Kerana senyuman itu adalah isyarat harapan bahawa esok masih ada peluang yang lebih baik. Ingat, senyuman kamu mungkin menjadi kekuatan kepada seseorang yang sedang berjuang dalam diam. Jadi hari ini, hadapi dunia dengan wajah yang tenang, hati yang positif dan senyuman yang memberi inspirasi. Teruskan tersenyum kerana senyuman kamu adalah cahaya kecil yang mampu menerangi banyak hati.

Baiklah, itu dia lagu daripada Malik Fik Najwa, Senyum Tak Perlu Kata Apa-apa. Baiklah, pagi ini mulakan hari anda dengan satu senyuman. Tunjukkan senyuman yang manis walau apapun yang terjadi. Pagi-pagi begini kan, kita tidak maulah muka kita muram, masam-masam kan. Apa kata kita senyum? Senyum tu kan satu awet muda, orang cakap. Jadi pagi-pagi ini jom kita senyum. Jadi orang di sebelah kita pun, orang di sekeliling kita pun akan merasakan aura positif itu. Jadi pagi ini jangan lupa untuk senyum. Tapi jangan senyum sendiri-sendiri, nanti orang sebelah hairan. Kenapa ada senyum-senyum tu kan? Senyum bertempat lah kan. Okey, baiklah, pagi ini kalau ada di antara pendengar yang ingin menghantarkan ucapan, boleh hantar di WhatsApp Keningau FM 019-589-6868. Ataupun kamu orang juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keningau FM dengan kata kuncinya Keningau FM 94.7 MHz. Jadi baiklah, pagi ini seperti biasa saya akan kongsikan sebentar sahaja nanti harga getah. Tapi apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now di Keningau FM, hebat syoknya.

0: Sabah. Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah pada pagi ini, RM9.07 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, RM4.77 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2, RM4.01 sekilogram. Getah kentalan grade 1, RM4.54 sekilogram. Getah kentalan grade 2, RM3.79 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.07 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah hari ini yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Bagi 21 Julai 2026, kita mulakan harga bagi susu getah RM9.07 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, RM4.77 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2, RM4.01 sekilogram. Getah kentalan grade 1, RM4.54 sekilogram. Getah kentalan grade 2, RM3.79 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.07 sekilogram. Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti, nanti kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 seperti biasa untuk anda mengikuti info terkini. Dan juga untuk di pusingan yang pertama, segmen Rentak Segar pada pagi ini, kami akan bawakan kepada anda doa pilihan. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM, Hebat Syoknya.
1: Harga kita hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

برحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan pelepasan dari azab api.

Baiklah, kembali dalam segmen Rentak Segar, lagi menyegarkan pagi ini. Dan juga saya, Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Jadi terus kekalkan frekuensi anda di 94.7 MHz. Baiklah, pagi ini mungkin ada yang masih lagi berada di atas jalan raya menuju ke destinasi masing-masing kan. Mungkin sekarang ini ada yang tengah santai-santai dulu, ataupun ada yang sedang dalam kereta ni kan, memikirkan apa yang saya mau sarapan sampai pejabat nanti kan. Ada yang begitu, tak apa. Ambil peluang ini berfikir sementara masih lagi di dalam kereta dan juga masih lagi berada di kesesakan lalu lintas. Jadi pada waktu-waktu beginilah sebenarnya waktu-waktu untuk kita sebenarnya boleh berfikir apa yang kita mahu buat pada pagi begini. Kita termenung, memikirkan hari ini saya mau makan apa, tengah hari mau makan apa. Baru pagi sudah fikir tengah hari kan. Tidak mengapa, ambil waktu ini, masa ini untuk anda berfikir, ataupun sekadar mungkin hanya santai je kan pagi-pagi begini. Ada orang tu dia tidak mau juga terlalu kelengkabut, dia mau pagi-pagi begini santai, semuanya smooth. Ada orang yang begitu. Baiklah, pagi-pagi ini mungkin ada yang masih lagi dalam kereta, masih lagi membawa kereta, dan juga mungkin juga ada yang sudah baru sampai ke destinasi masing-masing kan. Ada satu info yang ingin saya kongsikan bersama untuk anda, iaitu berkenaan rakyat kini boleh message dengan avatar AI Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di WhatsApp. Baiklah, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim secara rasmi memperkenalkan PMXAI, iaitu avatar kecerdasan buatan AI yang membolehkan orang ramai berinteraksi dengannya secara lebih mudah menerusi WhatsApp. Dan juga beliau berkata orang ramai boleh berkongsi pandangan, kebimbangan dan juga aspirasi secara terus melalui avatar AI itu. Malah Anwar turut mengajak rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan perbincangan yang lebih segar demi negara dan juga masyarakat. Malaysia dibina oleh cita, kudrat dan kekuatan rakyatnya yang rencam kaum dan budaya. Justru melalui inisiatif dan ikhtiar yang terbentang, saya mahu terus mendengar dan menganggap harapan anak muda, pengorbanan oleh sekalian ibu bapa warga emas serta suara rakyat mendambakan masa depan yang jauh lebih baik. Jadi saya berharap bahawa kalian boleh kongsikan pandangan, kebimbangan dan aspirasi secara terus melalui avatar ini ni, kerana saya yakin negara hanya bertambah baik sekiranya ia berpaksi pada suara dan juga kehendak rakyat. Saya mengajak semua untuk ikut serta dalam kempen ini dan mula mencipta wacana yang segar untuk negara dan juga rakyat, katanya. Menerusi video pelancaran itu, Dato' Sri Anwar menyifatkan PMXAI sebagai kembar digital yang diinspirasikan oleh nilai dan juga visinya. Menurut beliau, avatar itu diwujudkan sebagai saluran baharu untuk rakyat berkongsi pandangan dan meneroka idea. Mesti ada di antara kamu orang ni yang tanya-tanya apa nombornya kan? Okey, baiklah. Avatar AI tersebut boleh dihubungi menerusi WhatsApp di nombor 03-788-50523. Jadi kalau kamu orang di luar sana ada pandangan, ada pendapat, ada aspirasi yang perlu kamu tonjolkan, terutama untuk generasi muda ataupun untuk rakyat di luar sana, masyarakat di luar sana yang ingin berkongsi pandangan, pendapat, aspirasi mereka sendiri, bolehlah WhatsApp terus ke Avatar AI menerusi nombor 03-788-50523.
Baiklah, sebentar nanti tepat pukul 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam Warta Berita Keningau, diikuti seterusnya Sukan Berita Keningau FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega
1: Tuhan, gimana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
0: Amir Yukes.
2: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
0: Ramu Safir. Santiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki.
3: Wah, dengar kamu tahu? Keringau FM, hebat syoknya.

0: bersama dengan kami, Rita Segal, 6 pagi hingga 9 pagi.
1: Ikuti info sukan di Kedengar FM.
2: Baiklah, pagi ini info sukan di Keningau FM. Seperti biasa, kita mulakan sukan dalam negara. Kita mulakan lagi sukan bola sepak. Aisar Hadi dipanggil perkuat Benteng Harimau Malaya. Pertahanan Muda Johor Darul Ta'zim JDT, Aisar Hadi dipanggil menyertai skuad kebangsaan bagi menghadapi Piala ASEAN 2026. Aisar dipilih sebagai ketua jurulatih interim Tan Cheng Ho untuk memperkukuhkan Benteng Pertahanan Negara menggantikan pertahanan Sabah FC Dominic Tan. Bagaimanapun, tiada penjelasan diberikan mengenai sebab Dominic digugurkan daripada kem latihan pusat, manakala baki 25 pemain yang dipanggil sebelum ini kekal meneruskan persiapan bersama skuad kebangsaan. Pemilihan Aisar sebagai dilihat sebagai pengiktirafan terhadap prestasi konsistensinya bersama JDT serta aksi cemerlang bersama skuad bawah 23 tahun negara sepanjang

dua musim terakhir. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan badminton. Aaron Chia dan Aaron Tai, taruhan baharu Malaysia di China. Gandingan unik yang berkongsi nama depan sama, Aaron Chia dan juga Aaron Tai bakal menjadi tumpuan apabila saingan terbuka China di Changzhou membuka tirai esok sekaligus menguji pecaturan baharu Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara, Harry Iman Pengandi. Aaron Chia digandingkan bersama bekas juara remaja dunia, Aaron Tai selepas dipisahkan dengan Su Wui Yik yang kini membentuk kombinasi baharu bersama Man Wei Chong. Gandingan Aaron Chia dan juga Aaron Tai akan diuji dalam tiga kejohanan sebelum Aaron Chia berpasangan dengan TK Woon pada siri jelajah Eropah Oktober depan. Cabaran pertama mereka di Changzhou bukan mudah apabila menentang bergu nombor 4 dunia dari India, Satwik Sairaj Rangireddy dan juga Chirag Shetty pada pusingan pertama. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. Spanyol rampas semula tahta ranking dunia. Juara baharu dunia, Spanyol merampas kedudukan nombor 1 dunia daripada Argentina dalam ranking terkini FIFA yang diumumkan hari ini. La Roja yang kehilangan kedudukan teratas pada April lalu kembali menghuni tangga pertama selepas menewaskan Argentina 1-0 pada aksi final Piala Dunia di New York awal pagi semalam. Perancis yang tewas 6-4 kepada England dalam perlawanan penentuan tempat ketiga di Amerika Syarikat berada di tangga ketiga manakala England menghuni kedudukan keempat. Brazil naik satu anak tangga ke tangga kelima diikuti Maghribi yang turut meningkat satu anak tangga di kedudukan keenam. Portugal pula jatuh dua anak tangga ke tempat ketujuh selepas tersingkir pada pusingan 16 terakhir di tangannya juara dunia itu. Belgium yang marah ke suku akhir meningkat satu anak tangga ke kedudukan ke-8 memintas jiran mereka Belanda yang turun satu anak tangga ke tempat ke-9. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko melonjak empat anak tangga ke tempat ke-10 sekaligus kembali berada dalam kelompok 10 terbaik dunia buat kali pertama sejak Mac 2022. Jerman pula merosot dua anak tangga ke kedudukan ke-12 selepas tersingkir di Piala Dunia susulan kekalahan kepada Paraguay. Dua lagi pasukan yang mencuri perhatian pada kejohanan di Amerika Utara turut mencatat peningkatan ketara. Switzerland melonjak lima anak tangga ke kedudukan ke-14 hasil kemarahan ke suku akhir, manakala Norway mencatat peningkatan terbesar dalam kelompok elit apabila naik 12 anak tangga ke tangga ke-19 lepas turut marah ke suku akhir. Baiklah, itu dia berita sukan dari Keningau FM baru sahaja saya kongsikan. Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, hebat syoknya.